0: jom lelegur Jenerino Jeraki. Nama tengah suara tu jom lelegur pagi tu Mel.
1: Nanti orang kan kemari. Kalau tu jom ke sana hari tu lagi.
0: Tu jom lu lantang ngerti ni. Nanti Mayra. Sano Mel ngirup am. Nanti bisa renyawi. Lalu tu jom ni.
1: Jauh kai kai mai ngirup ja ya. Sam ngemai ngirup yang pain tu jom ya. Aku maya lagi.
0: Oh apa ya.
1: Nyamur.
0: Nyamur kai tu jom lelegur lagi. Tu jom kambi. Nama ngubai tu cuam lah legup ne.
1: Nama.
0: Siapa orang ke bisi nama lagi? Tahu komen ngaji tua, Nemel. Nama kebuah ya di kumai tu cuam lah legup.
1: Iya di semak kurang ngaji tu legup ne.
0: Nanti bakal gama, nanti lah legup tu cuam lah. Nak kemana gama?
1: Jadi tu cuam lah legup.
0: Kalau muda legup tu cuam Nemel.
1: Kalau semak kurang ngaji legup kini.
0: Aku ngai, aku semua kedai bakal legu waktu tu. Lawan nak, nak mana ya pada aku.
1: Nak mana ne?
0: Nanti bakal tuju nama ne. Nanti bakal tuju mayau kini. Kira banyak gig ke Mel?
1: Kini tuju mayau.
0: Pada nanti di mayau tuju mana ke Mel Mel?
1: Ya.
0: Nanti legu waktu lain. Engkau ya.
1: Tuju manis bakal gula.
0: Tahu ke semak kenyak ke hati ke nyemak ngejelau ke kau ini akan nyemak ke bakal leguap ni. Ok, nanti kita bisa nemu nama kebuah orang umainya tu cum lah leguap ni Mel. Tahu komen dia lagi-lagi tua macam komen bala peninggal ke. Ok, jadi topik tua ke pagi tu berkawal ngau tu cum gagah hati lantang hati berbungai hati megak ni Mel.
1: Ya betul.
0: Ya mayo hontai kang asuah kita nya lantang ati berbunga ati gagah ati tucum sarari hari utai ke miat nya ja hari utai ke miat kako tadi mail ne ambil ke bandiang ne nanti pu lawa mat baju dari sarito mail ko ya nya pan udah ngasuah namanya ati nuan lantang ati nuan berbungai sarari hari nya lapan orang muji baju nuan lebih ki nanti bajunya baju ke nang digagak nuan pau tak kasuh gagak orang masa kala ninga ya lebih dini
1: dia jamu
0: dini nya tadi sik baru dah
1: nak saya nanti baka orang belaka bantu biasa aja kanya bak tua tu biasa aja tanya senyum aja tu dek nanti tanya dipuji ada orang kedik saya ketua masara itu senyum bunga
0: Mak datang peniangnya, papa kelimpahar peniang tu. Tambah lagi, orang kemuji tadi, orang kenang dikerindu ne.
1: Ya, bos ngano, kau muji, bantai bisa orang muji mayanya.
0: Ano bos tenang, awak macam tuju me.
1: Lapan hati dah senang sari jadi.
0: Hati dah lantai ne.
1: Ya. Okey, kita macam komen peningat atau saya mayu atau
0: padaku. Macam komen peningat atau bagi ketua tadi men, Mel.
1: Okey.
0: Puji orang baru renguat, Pan. Oh, Mel hari itu kan memiat tadi, Mel. Ya. Oh, baru renguat nanti kita mansak, Mel. Aku nanti orang muji baju mana baru renguat kini. Lalu sehari-harinya hatiku namanya berbungai. Lalu mood mana, Mel. Jadi kita itu nak sama tadi, Mel. Bisa orangnya tadi. Bisa orang mesej, eh. Mesej kita WhatsApp kita ram ngirup tu sano ko ya lagi aku spon ko ya apo nya pan dah ngasuh kita hati kita berbungai sehari hari okey tua maca komen mel ba nuan dia nama utai ke ngasuh hati kita berbungai nak ngiram eh ari utai ke mit nyentuh aku utai ke besain tadi ne mel
1: tu ari aktif wati love tu ari semalaju madah ke panas gaya ari sida di semalaju pagi tu sem utai ke ngasuh hati berbungai-bungai ya nyamaya bala kaban madah pagilah ari nam sis ke sida ya alu ngai tu lain meh tujuh mari pagi datai ke lemai ngante bala kabang WhatsApp my on ke ya. Pagi lah hari nama.
0: Pagi lah hari nama ni. Mayu reti hari nama ni.
1: Ya betul.
0: Laban hari uleh tanya tadi uleh healing punya ke ibu Gibi kita boleh healing ke ya hari enam laban nadai gawak lebih lagi nanti orang nadai gawak panjai tu cua meneh Mel
1: iya betul
0: lebih lagi laban kita yang tadi jarang-jarang uliah pegolai dengan bala kaban deh.
1: Ya betul. Aku setahun tu lalu umpai aku ketemu kabanku duit janji gawai seranya ketemu sama bala nadar yang lupa dau.
0: Lalu berdau healing.
1: Laban dia jauh-jauh deh Sam.
0: Patut dia lalu berdau tujuam deh.
1: Tujuam ke kita yang terbukai.
0: Engkau tak ketegalnya kaku. Okay Mel.
1: Okay jadi tu Janiko Juan selamat Janiko pagi Juan. Ko ya. Asyiknya patut kita selalu hidup ngati rindu serta selalu gagak. Kaya mayo me utai tinggal so kita happy serta tucum. Ya bakal lebuh pangan aku bisi WhatsApp my reunion. Ngau dua tiga ikut kapan buka. Kaya nak bayar kap belajar makai. Mi kampung ko ya madah bisi kena rumah. Kaya tu kebukanya nak ku komen. Kaya gagak me hati. Kaya medak balu ucu udah convocation terima degree ngau kebukai
0: kaya tu bakal dek tadi tu nama bisi kapan WhatsApp mai rinan mai makai serompo okay seminat tu cuma aja tu nama berubah nalu ngiga baju kan uruan nama halo halo nanya kemarin sana kau nak sabar laban orang kau belanja makai siapa ngai deh nemel lalu berubah nur wan nemel
1: ya bisa okay. Badi dah Sam
0: ok Mayu tau ke merai sama pagi maka gitu selamat pagi tu mami nini tau Mel selamat pagi yang kasi seduai tu cuma meninggal topik pagi tau kau ya Mayu hotai kengasuh hati berbungai tau kau ya nanti ya kau ya lebih lagi lebih akan terima pemerik hari orang kuya tadi Mel special gift kuya tu amat amat okay tak sarinya aja tucu om ne
1: seminggu-minggu
0: nah seminggu-minggu nya ke paliak tak kedberi orangnya tucu om kan ne hanya kebuah kita yang tadi anak gai meh merik kaban kita inti maya kita bisa ne Mel utai ke namanya utai ke nak barnya aja pan udah cukup ngasuh sidak ya lantang hati deh.
1: Iya betul. Semak kejakau nanti bakal tua tu tadi bisi mindah traveling agai menua bukai tu mali kitchen tau ke kenika ya ke lekat kore menet ya ke bapak tayasnya pan kaban kita udah kenika asai ke dihagai kurang
0: pan dah ngasuh ya tucu
1: ya betul
0: dah ngasuh ya hati ya berbungai ya mali kia utai ke simple-simple lah cak tadi
1: Di bawah utai kena dan sam ruti hari menua
0: coklat
1: semenanjung pun udah ngasuh kita tujuam deh Sam
0: Tamel nak kalau beli kakao ne.
1: Pula
0: Okey bakal tu kuya Mel ngau pengawak ke di kerindau ke kita ya betul Mel ne bakal ngia suba baya baru berengkeh belajar nganyam tikai berbuah ngau indah ya gagah suba kuya nanti bisi menang ngau orang berpekit ngacat ngau belagu kuya lebih lagi kita boleh lumur kuya man kunya tadi boleh lumur maya kita ke berpekit maya kita ke ngau orang nama-nama pekit punya tadi Mel nanti boleh lumur tau ke ngasuh kita itu cuma panjang jai gemel kena tiket menasib kalau boleh ni Mel
1: kalau agak boleh kalau boleh Sam kagak main Sam
0: ya mah tucul legop ni bukan tucul legop lagi ini lantang mati
1: lantang
0: aku pun
1: mati.
0: Kalau boleh tiket menasib boleh set periwak so habis event sebab Mel cara jarang kita itu boleh lumur bertuah atau ke tiket menasib ni mayanya tahu tak terkena ke aku gemel set periwaknya ke beranaknya hari periwak ke besai nyentuh ke periwak
1: udah kena deh Sam
0: udah nyoba kerak
1: oh lama punya udah ne
0: lama punya udah
1: ngarap ke nanti bisa event ke dekat tai tu lah ngarap ke kena ke nama tu tiket bernasib
0: tiket bernasib ok nama lapan lumur tiketnya Siti aja lebonya nya aku kata kena nya aku tadi mel jarang-jarang amam nasi jarang-jarang boleh aku kena boleh lumur tiket nasi terjarang. Ok Okay.
1: Syasha Amanda, selamat pagi. Kau yang tai ke ngasu hati aku tu berbungai ke lebuh laki ngau belanak mada. Bisi plan kat holiday, cuti-cuti Malaysia. Kau ya bakal ke pagi tu pun bisi utai ngasu hati ku berbungai ke nadai dalam rundiang nurun dari rumah tadi mansa orang berjual berian ke. Lalu ditanya orang rumah aku ke kat meli buah kurangnya lalu sawut ya kak ku ya laban ya kebenar ya ku sebenarnya ukai orang ke kak mai ke makan berian tiang ke berapa hari tu nyau selalu mada orang ngepost buat Facebook kak meh ku ya kira ke apa nasibnya tu
0: nama tadi beri orang buah rian
1: nadai orang berjual berian ya tu tadi nak gak kak mai makan berian ku ya tiang laban ya kesuai mada orang ngepost berian bisa keinginan si asai kak makan berian kira tuweh itu tadi datang buat mau pintu rumah ya meh tadi sesama nak
0: mama nya orang anjuang kia
1: ada orang berjual mansa mansa rumah ya orang ke berjalan-jalan rumah ke rumah nya sem aku dulu deh dia kai baru rumah lantai deh
0: berapa untuk kerja aku
1: nak buat kerja
0: engkau tahu orangnya
1: ada orang ke berjalan-jalan mau deh mansa rumah kita itu tadi balurung keluruang tu ya berjual berian
0: iya engkau tahu orangnya tadi meri buah rian kini atau ke engkau orang nyua buah rian ya tadi muji ya borngut kini engkau kenyang kau kuat nenek
1: nah
0: okey Mel tua lagi tua macam baru nampuang baru nama otak ngasu hati kita berbunga ya mayo macam ne Mel
1: ya
0: okey tu alun lupeng tu Mel tucum anang kurang
1: ya.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica Opis Perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah.

0: South Africa patut beraban ni dia ke tour agent ko ya. Kuwe pi aba penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke Madah ngaga ambassador menua andor ke dituju. Nantinya mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
1: Diplomat.
0: Tak ke kenya meh. Lalu maya ke nitia ke tour agent tu ba hotel patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
1: Abah sentanya aku ngelompat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tindak sama Salemot nang awa. Nanti tindak ngorai ke babretonya deh. Ngot ngot nak ulah.
0: One ko jak ko ke healing. Tindak apa nak boleh healing.
1: Ko ngasa kumpul kurah tindak deh. Ngai ko kasih kurangnya nak jelak mata ko tindak nak ya. Nah dai mata ngati tindak. Tinggal kurang lagi.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
0: Okey, dua pagi wai agi ngenang topik tua ke pagi tu Mel.
3: Nama tengah suati nuan berbungai Sam.
0: Nama tak ke nanti nuan nanya aku tadi Mel. Nyam aku tak ke mit nyaja baru dah ngasu hati ke bungai bakal nuan. Nama tu Muji baju aku mana. Pu baru ngot mah di pagi tu Sam. Kodai nyam baru dah ngasu hati ke bungai Mel. Ni boh di mai makai kini mai berjawil kini utai ke simple-simple kenyaja udah ngasuh hati tu cuma sarari tau tang tin wan ka madah ke aram ngirup lagi Sam. Oh nya sarari ko tu cuma mel
3: tentik ko nyebut ngirup lagi Sam dek mai ke tu
0: nya nya oke tu cuma kita lagi asik asik ka tanya lagi ne di mendap pintu nya mel
3: aku okey so pagi ngaji pendengar kita tu Sam, mayuh tu kau kamera anak Peter, mayuh utai ngasu hatu cum kelebih lagi mayam pada nomor nuan niki atas kau atau kekena tiket bernasib panjai senyum DJ kau ya. Munyi kau dia tadi tu Sam.
0: Nama tak kena tiket.
3: Kena tiket bernasib tu tadi.
0: Kena tiket bernasib.
3: Tu Mary Jamba tu Sam. Selamat pagi kia. Utai ke ngasuh hati ke bubungai ianya tiket bernasib. Maya gawai tu tadi. Boleh 2 IG periuk karan ku ya.
0: Periuk karan. 2 IG. Akai. Aku setelah tertahun tahu tu cuan tu. Kira nak ibu beli periuk karan berapa lama ni?
3: Ya. Lepas tanya teguh deh. Okay, bisa bantuan Sam.
0: Okay, 2 minit untuk ke pagi tu. Utai ke ngasuh hati apa bungai ku ya. Nerima berita mana boleh pengawak ku ya Mel. Nyak Siti hari ke ngasuh ya tucum. Ngasuh hati apa bungai. Udah nyak nanti nyema dibayi orang rawun. Kelebih lagi ngagai tebiang tasi ya ku ya. Engkau itu rindu ke tebiang tasi ya nah, Mel. Okey, udah nyak tadi bunyi ketua tadi Mel. Nanti boleh tiket bernasib. Angau meka boleh prais maya berpikir ba sekolah suba. Kalau meka yang terima special gift dari pengacara ya, suba Mel. Nyak kira specialnya lain dari nama tau pemerik kabukai. Nyak hari dominik untuk yang nusi utai ke ngasuh hati yang berbungai tadi Mel.
3: Ini nom tu Sam hari madah ke hujan ku ya. Tengah ada madah berdini tu Sam.
0: Hujan.
3: Jadi nanti bakal aku kira udah tuai berketuk ke utai ke ngasuh hati ke berbungai yang rindu madah balau ucu rindu madah balau orang bergelumuk meh sedap sebilik tu tadi.
0: Aman, rindu
3: madah orang ke bergelumuk mayuah nanti sama bisik pengerami ke laban balan nak kerja jauh nak sabar meh nganti penatai sekidak ya datai ke laban ke rindu madah sidak ya ke datai bergelumuk meh maya bisik pengerame itu tadi Desem.
0: Aman.
3: Ya, ngenang ke bakal orang tuai di rumah panjai Desem. Nanti bakal berumah panjai kami. Mayuh orang tuai ba rumah panjai deh bala kena biak nyau mayuh gawak ke negeri Desem. Tentu ya pemulai kita itu tadi segi diantik sidak ya Desem.
0: Aman.
3: Ya, tanya pengasuh hati tua tu tadi. Gagau kai mina kene ke gagau maya nyau nang segi tegagau mai Desem.
0: Gagau mai lantang mati ne. Bakal ini nom tadi di mana ucuk ya, ya. Pukulai

0: mana-mana yang gulai bapa lah mayo. Okey nama lah pan. Nanti kadang sunyi ke tadi deh. Nanti mayo orang ke dari sebilik antara serumpu. Mayo hanya tunai. Okey sebenarnya serumpu antara. Yo betunai pangan diri makai sama makai mayo lah tadi. Ngai makai pan. Bisi menya nama tu. Bisi tanya meh lera punya kita ikat makai bapa lah mayo lah.
1: Lebih lagi nanti mayanya semua bela pulai makan desem. Lapan ke dia tahu kan kita sigi selalu begitu ginti mulai ke menua
0: betul
1: bini mesti mulai ke menua laki nanti te maya gawai tahun tu tadi nanti te semua te cuannya jam te pulai magi angenya
0: menua bini ya ne nama tu Tino nama berintai je Tino
1: dia besar
0: okay. Tanya sekejap aja gak
1: lalu sunyi baru
0: asai ke nanti uleh lama-lama ya bekenya ne mel bergulai sama okay. Sis Lucy ke pagi tu bisi tinggi te ko ya ngasuh hati ya bebungai ko ya mel siti puji urabaji ya siapa ngai puji urabaji ya sigat ne siti age puji orang pandai nyumai lawa ko ya pandai nyumai menyata de aman tadi mel siti rasa hati kita puas kepuasan nanti nuan baka sarinya bisik kaban kat datai lalu nyedia kediri nuan mel mandu waktu ngagak kasar mandu pansu ngagak kari mandu datai bala kaban nuan tadi nyepi teke di sumai nak pu apa nyamai te sumai nuan tu sanu kuya ni nak ngasuh hati nuan puas lantang tadi ne berbungai
1: nanti aku the same aku berbungai kan hati ku tu nanti ku manduk utainya ya nak buji ku utai ku panduk kenyak habis
0: nyamai punya tadi
1: nyamai merti ya
0: tapi otomatik mulut kita nanti baka nanti baka aku tadi mel ne otomatik mulut puh nyamai mak sanuk ne
1: kini nama doa tu
0: nama speaker ni dengan doa ya lu otomatik nanti utainya nyamai ne tau ke nama ku tadi mel ne untuk ngasuh hati nua bunga lagi, nanti orangnya mai lawak ke diri. Okey, udahnya tadi kuya Mel puji orang gemuk. Nada kisah kuya amat yang muji aku. Oh, kak Mel. Ngasuh hati bunga nanti. Artinya kuya tadi ya nak ambil hati nanti orang membayar gedung nanti orang membayar nama atau berisi kini besar kini amat yang muji ya kuya amat orang muji ya okay orang membayar nak mana ne muji tubuh yang besar aja.
1: Nanti orang muji kita kini ke punya kenalan tadi gedung deh Sam aku kalah nyawat aku kalah nyawat orang kenapa kau makin berisik kan? Aku
0: bahagia
1: ni berisik aku makin sadar aku tu
0: sadar
1: kena nyamai kati
0: ya lantang ke kak ngeriasnya
1: nandai kena tu lantang kati ya kebenar ya
0: lantang ke kak ngeriasnya Mel
1: nanti aku dah sem
0: ni sadar kalau kau mukut orang
1: nandai tanya kena tu tundik jaknya kebenar ya
0: kata sadar lu kau mukut ya
1: nandai Richard Unop tu Sam, selamat pagi ko ya. Jadi utai ke ngasuh ya hati ya berbungai kaya maya anak gaji serta mari duit belanja kaya maya berjalai bergulai ngau apa itu wai kaya tiada buat bisik pengerami ya ke ngasuh hati berbungai gi ya nyak lebuh pada DJ macam pesan peminta bak Facebook kaya tu cuan yang kurang kaya Sam tau pun Siti kena madana tau ngasuh hati kita berbungai lebih lagi bala peningan YFM betul bunyi kuya tu tadi Sam aku ngasih ke kumpung nanti sama aku ukai DJ deh Sam mesti gerung pesan ku baca DJ gagal mati
0: aman man
1: ya
0: Allah Mel ne nanti pesan kita dibaca ngasuh hati kita berbungai sehari-hari tau ke Siti dagi Mel ne nyong ngenanya tadi baka kita akan mendak live orang deh Mel live influencer tau ke siapa-siapa ke di minat kita yang punya tadi nanti ya notice tau ke maca komen kita buat live nya. Mm-hmm. Oh, cukup pengaga ni Mel.
1: Ya yeah, ya yeah, ya.
0: Yeah. Nanti nama atau artis ke terbilang tadi ya maca komen tadi. Nama-nama lah komen de. Ya lu notice, ya lu maca komen wan apo cukup pengaga.
1: Ya yeah, betul Sam.
0: Ngasai ke diri empu de.
1: Ya ya ya. Ya
0: bakal peninggal kita tadi
1: nanti.
0: Komen ya dibaca atau ke lagu peminta ya di tebah kita di pasang kita ngasuh hati ya berbungai.
1: Ya betul Sam.
0: Okey, selamat pagi ngagai John Gilmix ke pagi tu. Terima kasih ngagai John Gilmix. Okey, nama tu Amel. Ya nyawut tanya tua tadi. Nama kebuah orang umai kita
1: cucu
0: amla legu. Jadi ya bisi bisi komen mimit meh senentang utai ke ditanya tuanya. Tahu ke apa yang ada John dari Sungai Bansu Krian Seratu. Jadi ya kak nanya, kak nyawat tanya seduai dari aku kuya nanya nama reti tucu am lelegup kuya. Lelegup tu bermenua kami nyak anak pama tahu ke anak angkata aku kita ke bedau bisik kaki kuya uji perhati ke seduai tahu ke kita semua kuya gamal mulut ya panjai melintang tang dak gamperangap kuya Mel. Gaya peniau mulut anak pamak tahu ke anak katanya tadi baka peniau orang ketujuam. Nyak kebuah kuya kita mensia nanti merniang pangan diri nak ketawa ke pangan diri padah kesidak ya tujuam lelegup. Sempama baka anak anak pama atau kan anak kata nya tadi meh nya asal-asal ko cerita orang tuai kelia entar dei ko ya. Terima kasih, selamat pagi yang sedoi ke pagi tu hari John Gilmix.
1: Ya, terima kasih John.
0: Udah respon nama kebuah kami dua email nanya tadi nama kebuah orang umai tu cuma legup ne. Kamat lelegupnya di medan lelegupnya tucum lelegupnya deh ya tucum bukan Mel bukan kita mensia ne kalau medan lelegup deh Mel nama tu lelegup deh
1: nama aku lelegup tiada nak roti kia tucum Sam
0: pola itu lagi
1: diri mengiga
0: nuan dilihat sebelah pariatnya Mel
1: nada
0: medan nuan te ya tanya wah mat ke sana entah deh ne
1: nanti search di internet bisa
0: bak Google kini kita ke medan tahu ke kita kebukai ke bisik mereka penemu kebukai nama kebuah kumbai harus tucum lelegup ni Mel hari ni ya, asal ya tucum lelegup tu ni engkau amat bakal John Gilmick tadi kini laban bakal lelegupnya nak nak katanya tucum ke bakanya mua kita tucum lelegup udah tau ngai ku tucum lelegup Mel
1: kena dia tucum dah lelin suam layan bunyi
0: tucum lelin suam layan ni kau malu ni tucum kena ni tucum ayau
1: senyum je
0: tucum mana cahua. Okey. Okay. Ya, hari Sali, Sweety, saya ke pagi tu. Harap ke sama-sama tucum eh. Lapan tucum tu bakal ubat ke tadi Mel, bakal penawarnya tadi. Hari kita ke tusah hati. Udah kita ke tucum, tahu enggak suah kita lantang hati.
1: Iya betul saya. Bakal semuanya hari tu kita ada tucum tu pagi hari. Ya boleh ngasuh hari kita semuanya hari tu. Sigi mana? Ngasuh mutu mana?
0: Betul. Nanti hari pagi tu nyo bisa penanggul macam tadi ambil ke bandi yang bakal danau orang sitik lagi bakal kita belayak ngurang bak jalan alun kini nya udah ngasuh mood kita nak mana
1: ya, betul.
0: Jadi tu cum ngambil ke mood kita mana sehari-hari.

0: Kenya tadi lagu ke Dubai. Anda pernah aku Sam.
1: Lagu ke di peda, di peda. Lagu ke Dubai, Florence Sahai. Kaul antara tua. Okey, kena merindang peningang kaki mendiang kedua pagi wai kita ke pagi to.
0: Lagi ngenang nama titik ngasuh hati kita berbungai pada pagi to.
1: Okey, nama tengah suah hati berbungai de Mel.
0: Dah aku mana tadi Sam. Tu kau macam kau peningat.
1: Okey, baca Mel.
0: Nancy beti tu Sam. Celap hari kami di betung kau ya. Jadi bak ya kau ya, utai tinggal suah hati ke berbungai yang dengar lagu lama ke di tebah kita DJ kau ya.
1: Dengar lagu lama. Nya ke ngasuh ya berbungai hati ni. Makanya tadi ngasuh hati lantang. Okey. Nya tadi hari siapa tadi? Nancy Beti. Okey, atau okey Mel, bisa ke?
0: Ya. Okey, jadi tu Yen Wee tu Sam. Tai tinggal so hati ku tu berbungai ku ya. Mayu mai tu ku ya antara ya ianya boleh cuti, boleh rawon ga dari sebilik.
1: Oh, boleh rawon.
0: Boleh rawon. Me time ke window shopping udahnya alu ngajong diri ngage salon ngadu kebuak ku ya. Nya paling bahagia mainnya. Berbungai hati ku ya.
1: Ngadu kebuak.
0: Ngadu kebuak. Okey, jadi nama tu tepat dalam Sam.
1: Ngadu kebuak.
0: Ngadu kebuak. Mayu lagi ke di padah ya badiak Desem.
1: Syahrizan payeng ke pagi tu. Bah ya utai ke ngasuh ya tucum tumu pagi ko ya. Nanti bisi orang nyapa madah ke selamat pagi Cip ko ya. Oh amat ya kira tanya nama
0: tu. Cip orang.
1: Nanya kenapa berita aram ngupi ko ya. Mayanya senang maya hati ko ko ya. Menyi ketua tadi nanti bisi bala kaban ke mai sponsor ngiru kini mai keluar makai kini nya ri Syah Rizan payang ke pagi tau.
0: Agak nampung ngau yen weird tadi Sam.
1: Padam tadi ni.
0: Padam. Ketiga kia lebih mayan nerima bonus kia oleh meli utai ke dikingin kati tak ke wish list kia. Ngakai diri impu meh kia self reward ko ya. Kau oleh nganti telefon baru kini ko ya.
1: Telefon baru. Utai ke ngasuh hati lantang meh. Nama-nama utai ke dibeli kita perfume kini. Yeah. Baju kini, kasut kini.
0: Ya, betul.
1: Utainya, nang ngasuh hati kita kakak lantang hati ini, Mel. Okey.
0: Lagi bisa, Badi?
1: Bukan lo, Mel. Amat, engkau lain tu atau tanya, ne? Telepon aku depan.
0: Minta ganti.
1: Minta ganti kini tu, Mel. Okey. Siapa kan nanti tahu mana aku ni ngambil aku tujuh lagi.
0: Okay, jadi Syah Rizan Payang
1: tu. Udah tadi
0: udah
1: Mel. Okay, ini tinggi ke pagi tu Mel. Hari betulang kau ya. Bak ya ngasuh hati berbungai. Nanti bala nak ya WhatsApp ke ya. Duit udah masuk mak kau ya. Apa tu kai berbungai lagi tu ni Mel. Nang tujuh sehari-hari. Laban anak bisa ngirung duit. Bisa ke kena nurun pasar betulang kaya ni.
0: Ya betul.
1: Nurun ketamu kaya ni.
0: Jenis tulang tu Sam. Selamat pagi. Okay. Ngakai jenis tulang tu. Utai tinggal suhati tu berbungai kaya lebuah kaban. Pagi-pagi cia kita makan mie. Tau kan makan kecap kaya.
1: Ya. Nang segi dia dianti-anti. Ya
0: betul.
1: Ya. Tang bala kita itu tadi. UPS-nya. Nang menyikuk kita nang hari-hari mai bala kaban ngiru berjahwil nya gekut ngasuh hati kita gagal ke nama lebih ki nama duti pagi ne mel ambis duti halo bisik meh bala kabaram ngiru ko ni buah ke melancar ke nama Saul ya ngiru pegulai sama
0: ya serumpu
1: okey tu su Darlin Michael nanti ngasuh hati berbungai nanti bisa nerima bungai maya birthday ku ya maya nyambut hari pengada kai amat ngasuh lantang hatinya
0: nih kalau nerima bungai Sam
1: maya hari pengada
0: okay hari pengada aja ya hari-hari bukai kini
1: nadai ke kala tang baka prayes pemerai bisa email
0: bungai koko
1: bungai nak kala
0: ne aku pernah kala sem
1: nak kala ne
0: nak kala ngarak ke bisa email orang merek bungai lama gay birthday ku
1: oh lama apa dah ne atau apa dah dia ne harap ke siapa-siapa ke nemu birthday email atau merek ya bungai hanya ngasuh hati
0: ya tanya
1: ah tanya nya tu ngasuh hati ya kakak ne
0: lawan kini ya saya hati orang terima bungai
1: nah kalau
0: lawan kemarin kami sudah
1: anniversary nak kalah gak
0: nak kalah lawan kemarin kami sudah pengurus pemerintah bidi mesti pergi meeting kemarin yang pada bungai ba atas meja nak kami nganti about waiting room tu deh bungai bungai amai hanya ke bisi datuk sikok madah ke datuk ke ya sikit diganti setiap hari ke ya setiap hari tidak seminggu sekali 200 lebih bungainya
1: harga
0: bunga hidup tu nak kau yang nak kalau boleh bungai kau kat bala kami ba dia
1: nak kalau boleh bungai
0: yang bos menikah tu selalulah yang boleh bungai yang aku tu tadi yang tu tanya-tanya kini masih hati nanti kita boleh bungai
1: lagi kumai di pergi pedungan kia beli setangkai pamo mana
0: ya nak ya mesti kena kan mesti aku nak nemu dia kat beli kaku bungai
1: mesti kan surprise lah
0: biasa aja
1: lagi kong itu yang bungai ujung bilik lagi mayor mayor ya, kan
0: boleh komedian kan aku
1: komedian dong pasal
0: bunga kecalak
1: asal kebisa kemudah bungai bergerup tadi ne bunga yang pasal mesti mudah ni mayor
0: bunga kecalak
1: bunga kecalak dong pasal dua-duanya bisa
0: dong pasal
1: dong pasal okey lagi bisa Amel
0: Aki mayuh tu Sam
1: Aku
0: kan macam
1: Baca dalam 2-3 itu Aki seberapa tua ngau lagu ke penudi
0: Aku komen tu pelabak aku dah mayuh baca tu tu Sam aku menakkan nyebut nama sida okay. Ikan siapa tu pagi yeah. tu mari selamat pagi dengan guys Seni Anne Luisa Rambli Lee pagi tu pihak Ellen Umang Intui aku si nyapa kita pagi tu Facebook YFM Iban pihak Nawi Jar serta maga Rico Johnny Rico Johnny tu bisi komen tu Sam out ke ya bak ya kia utai tinggal su hati ya berbungai yangnya orang dikesayau kita ngigak kita tiap pagi lalu bisi video call tiap pagi kira-kiranya hari aku dikira hari mana meh bayanya ku ya kapan kita tu hari ni ya tu Sam
1: hari ni
0: orang kedik saya ok ya bisa video call ya tiap-tiap pagi
1: maka
0: kita kagi single tu Sam bisa nak kini orang video call pagi-pagi
1: nama udah single
0: nah maksud berarti kata tu tadi kita kempai jadi belaki bini kok tu tadi
1: nanti bisa
0: orang kan jadi belaki bini yo spia-spia aja di bu video call
1: nanti bisa orang video call ukai single nya tadi double
0: Nah, engkau kita kebepangan kok lama bah.
1: Kami
0: tu kan ingat cerita Nuan.
1: Nuan enggak madah tadi single kok.
0: Nah, single reti ya tadi. Pai official wang kurang.
1: Oh, pia.
0: Engkau bayu kini nya Sam tu oleh nyawat.
1: Nanya Gibi tu apa ya dah double.
0: Dah double ne.
2: Double. Single
0: ya.
1: Single ne, single. Sampai kita ke single dia tahu video call ngau Gaby yang mayu kebun pasal mayu kebun toke pasal nya ne aku batang pasal okey nya meh utai ke ngasuh bala kaban kita ke happy 7 pagi tau harap ke bisa meh orang video call aku lagi engkau nya tahu ngasuh hati ko berbungai kini ne mel okey jadi selamat pagi semua peninggal terima kasih kita ke udah komen terima kasih ke udah meri selamat pagi mega kami dua aku ngomel ke pagi tu ba awak kebukai lah tua mai topik kebukai ke ya, mel nanti topik toke kini nanti nuan kan jadi toke toke nama kini bakal GB tadi ya kan jadi toke pasal baju mirah apa gitu
0: nama ya pukul 9 terlebih mendiang ke berita utama selam pagi hari Angkasa Puri Kota Media udah nyak kita dekat bergulai ngau Nancy Nangai Pak Y 912 nangkan ketul lagi kita ia ke dia di luar menua Serian ngau bakal kucing boleh mendiang ke kami ngena RTM klik. Nangkan ketul lagi. Terus ngalih ngagak RTM klik.
1: Okey. Terima kasih Mayuh bertemu baru bawa ke Bukai. Hari Joshua Jos Prajamata. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bye.
1: Selamat hujung minggu.

Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, prinsip itu penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And as I said, we are fiercely independent and centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems or potential conflicts. But I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengundi diingatkan berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini memantau rapat penyebaran maklumat palsu sepanjang pilihan raya. Datuk Fahmi turut kesal dengan insiden khianat fizikal termasuk tindakan rosakkan bendera dan papan iklan calon. Sementara itu, penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif yang diambil bagi menggalakkan orang ramai pulang mengundi pada PRN Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata penambahan kekerapan itu melibatkan tarikh perjalanan bagi tempoh 10 hingga 12 Julai.
2: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik, kalau dari jauh boleh balik, membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun menambah trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segamat, balik ke kawasan Nabis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi ETS, perkhidmatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan had umur pengguna media sosial dalam negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
3: Dari segi undang-undang penguasaan, federal akan mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam tentang hasil siasatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti online kaitan dengan pelanggaran jelas undang-undang tidak ada. Jadi penggunaan teknologi tersebut bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, penipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucap atau kesalahan tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang buka kuasa, termasuk kanun kesesaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baharu bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata undang-undang baharu itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
4: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguatkuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN ARIC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual-beli SPA.
5: Untuk membantu industri menangani kos peningkatan kos, kita telah berjaya memperkenalkan skim Semen Ramah 1.6 million metric ton Semen Ramah telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku baiti janati. Alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
0: Nga Koming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
6: Pembangunan bakat memang selalu on the top of the list sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
0: Dato' Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah trak disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata, Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sibuk FM segalanya untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mendani. Salam surat ku maju mamur dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Tak kira di mana jua anda berada yang dapat mendengarkan kami menerusi ekspresi Sibuk FM 912 edisi di hari Jumaat 3 Julai 2026 Masihi. Bersamaan 17 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya DJ Din Sunnatullah Alauddin Rosli. Seperti biasa pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. InsyaAllah dengan perkongsian info-info di samping susunan rancangan yang diterbitkan juga lagu-lagu hiburan yang telah pun disediakan, diharapkan anda akan terus setia bersama sehingga ke penghujung pertemuan kita. Dan seperti biasa di jam yang pertama kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca seketika nanti, dan selepas itu kita akan kongsikan tips sihat dan juga berita keluarga. Dan jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Siurah pukul 9.45 minit pagi nanti. Tepat pukul 10 pagi, berita dunia akan dapat kita ikuti dan seterusnya kita akan kongsikan info-info semasa. Dan jangan lupa untuk anda ikuti ulasan berita pada pukul 11 pagi nanti. Di jam yang ketiga, kita akan bersama dalam ruangan interaktif Sibuk FM. Ucapan dan juga salam daripada pendengar sahabat Sibuk FM akan saya bacakan di jam yang ketiga nanti, di samping lagu-lagu hiburan yang akan diputarkan dan juga lagu-lagu permintaan. InsyaAllah saya akan cuba tunaikan juga. Jadi diharapkan anda akan terus setia bersama sehingga ke penghujung pertemuan kita 12 tengah hari nanti. Terus layan Sibuk FM, segalanya untuk anda. Ada yang nak mengopi-ngopi pagi ini, silakan. Selamat bersarapan untuk anda.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: ini yang aku tak suka ni. Tabu janji sana sini tapi abu pun tak ada.
1: Aduh, dahlah tu Balang. Dah banyak kali dah Balang ulang cerita tu. Pusing-pusing tu ajalah cerita Balang. Marilah kita balik. Dah lama sangat kita kat kedai makan ni. Bagilah orang lain duduk pula.
0: Alah, biarlah. Bukannya kita duduk percuma kat sini. Kita bayar.
1: Bertimbang rasa lah sikit. Orang lain pun nak makan juga. Cuba tengok tu. Mereka dia cari meja kosong. Saya dah nak balik ni. Assalamualaikum.
0: Tunggu. Aku belum habis cerita lagi ni.
2: Lebih banyak cerita lagi ni.
3: Bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghibur. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026 Dataran Bandar Sibu 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang anak-anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

9.39 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Nasib FM. Sekali ini untuk anda, Ekspresi 9.12. Masih lagi di jam yang pertama. Dan untuk perkongsian bersama cuaca itu bagi pesan Sibu. Hari sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat. Sebelah petang tiada hujan. Mereka dari sebelah malam hujan di beberapa tempat. Dan untuk hari itu, keadaan cuaca diramalkan sekitar 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Dan terima kasih juga untuk anda yang dah pun menghantarkan ucapan juga salam di ruangan komen di live Facebook kita, page Sibu FM. Segalanya untuk anda. Anda juga boleh typekan lagu-lagu permintaan kita orang, munada. Dan insyaAllah saya akan cuba tunaikan juga di jam yang kedua kah, jam yang ketiga. Ada lagi masa kita bersama. Dan terus setia bersama dengan kami, pastinya hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda. Samping anda boleh juga menonton di live Facebook kita. Anda boleh juga mengikuti kami di RTM Klik. Jangan lupa untuk anda install di telefon kita orang. Nak dapat dah nangka juga Piala Dunia FIFA. Okey, raikan setiap gol, setiap detik bersama kami, RTM, penyiar rasmi FIFA Piala Dunia 2026. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini berbicara mengenai seorang sahabat yang bernama Umair bin Wahbin. Umair bin Wahbin pernah pergi ke Masjidil Haram setelah peristiwa Perang Badar untuk mengerjakan tawaf di Kaabah dan meminta berkat daripada berhala-berhala yang ada di situ. Kebetulan ketika itu ada Safwan bin Umayyah sedang duduk di tepi Hijr Ismail. Lalu Umair pun bertemu dengannya, lalu dia berkata, jom, ilik dulu, sama-sama kita sembang-sembang dulu lah sementara kita tengah ilik-ilik. Maka Umair duduk di samping Safwan, maka kedua-duanya pun mulai membicarakan perihal tentang Perang Badar. Lalu dalam masa yang sama sidak terkenangkan kekalahan besar yang telah memalukan sejarah mereka, maka mereka pun menghitung jumlah tentera Quraisy yang menjadi tawanan perang. Lalu terkejutnya mereka berdua apabila ramainya jumlah pemimpin Quraisy yang mati dalam peperangan itu dan dikuburkan dalam Al-Qalib. Maka Safwan pun menghela nafas yang panjang dan berkata, demi Allah, tanpa sidak tu makin teruklah hidup kita tu. Maka Umair pun mengeluh juga. Hanya pun mengeluh apa di padahnya, nyemada, demi Allah, benar pada kita ya. Munsiklah kerana hutang aku tu yang banyak dan banyaknya anak-anak yang aku terpaksa tanggung, maka sudah pasti akan ku pergi menemui Muhammad dan aku akan membunuhnya. Akan ku halang urusannya dan akan hentikan segala gangguannya. Yakni dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Safwan bin Umayyah tu tadi dengar je apa yang diluah oleh Umair bin Wahbin, makanya pun berbisik dengan Umair bin Wahbin. Nyamada apa, wahai Umair, jadikanlah semua hutangmu di bawah tanggunganku. Mun kau mati kelak, kelak hutang ku settle. Muagik keluarga kau ya, dengan harta yang aku ada tu, insyaAllah boleh aku tanggung. InsyaAllah boleh aku tanggung. InsyaAllah bagi berhala mereka. Maka dengan itu, Umair bin Wahbin pun tertangkap dengan kata-kata yang diucapkan oleh Safwan bin Umayyah. Lalu nyamada, siapa kita sama-sama rahsiakan apa yang kita kelakar tu. Jangan kita cerita dengan orang lain. Masing-masing simpan cerita tu sebagai rahsia kita. Maka Umair pun agak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipendekkan cerita, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya tadi dengan tujuan nak ambil anaknya yang telah ditawan oleh orang Islam. Maka dalamnya tengah pergi ya tadi, dalam keadaannya pergi dengan pedang di sisinya, maka dilihat oleh kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansar ketika itu yang tengah ilek-ilek berbicara tentang Perang Badar tadi, Safwan bin Umayyah dengan Umair bin Wahbin berbicara mengenai kekalahan, tetapi orang Islam berbicara mengenai kemenangan yang mereka perolehi ketika perang Badar. Lalu tanpa sengaja Umar Khattab telah menoleh. Lagi jauhnya nangga Umair tu datang dengan pedang. Pedangnya bukan pedang untuk menyembelih, bukan pedang untuk berburu, tetapi pedang untuk berperang. Lalu dia berpesan dengan para sahabat lain, kita orang jaga Nabi Muhammad SAW, aku tahu apa yang mau dipolah oleh Umair tu, dia datang untuk membawa keburukan, dia nak mengancam Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat pun menjadi benteng kepada Nabi Muhammad SAW, mendapatkan baginda. Lalu Umar Al-Khattab telah menangkapnya dan menjerut lehernya, ditahan, dicekaknya leher Umar bin Wahbin tu tadi, datang ngembak ke Nabi Muhammad. Lalu Nabi madah, jangan macam ni gila Umar Khattab, lepaskannya, tandahnya, apa yang dia mau. Maka Umar bin Wahbin madah, kami datang untuk nak ambil anak kami, wahai Rasulullah, aku ingin menuntut anakku. Hai, benar kita nak menuntut anak kita tu, bukan ada perkara lainkah yang kita nak buat? Memang benar aku nak tuntut anakku. Tiga kali Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Umair bin Wahbin. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Umair, bukankah malam tadi kita dua, Safwan bin Umayyah, duduk di Hijr Ismail. Lalu kita orang madah, kelakar macam tu, macam ni, kelaknya nanggung hutang kita apa semua, anak kita akannya tanggung apa semua, maka kelak kita akan membunuh aku dan kita akan menghalang usaha dakwahku. Maka terkejutlah Umair bin Wahbin ni tadi, terkejutlahnya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sedangkan Safwan dengan Umair tadi sekda orang yang tahu rahsia sidak tadi. Maka dia takjub dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu memeluk agama Islam. Lalu setelah memeluk agama Islam, dia belajar dengan para sahabat, dia belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya menjadi lunak dan lembut kepada Rasulullah SAW. Dipendekkan cerita, maka Umar bin Wahbin menjadi salah seorang da'i agama Islam kepada penduduk Mekah. Jadi sekadar itu saja sirah kita pada hari itu. Berjumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati sirah, sebarkan sunnah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal bersifat diskriminasi dan perkauman selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Dalam pada itu, tentera Israel terus mengganas di Lebanon apabila melancarkan serangan udara baharu serta merobohkan rumah-rumah di selatan. Agensi berita Lebanon NNA melaporkan drone rejim Zionis membedil kawasan berhampiran Hospital Gandur di Bandar Nabatiyah Al-Fawqa, daerah Nabatiyah, manakala pesawat perang Israel turut melancarkan serangan udara ke atas Bandar Brashid di daerah Bin Jebel. Drone peninjau Zionis juga dilihat terbang pada altitud rendah di ruang udara Bandar Taya dan kawasan sekitar. Di Sudan, sebuah trak disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stefan Dujarric, berkata serangan yang berlaku di negeri Darfur Barat pada Rabu itu dimaklumkan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tikar tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Serangan drone dan peluru berpandu Moskow meragut sekurang-kurangnya 21 nyawa dan mencederakan puluhan penduduk serta memusnahkan beberapa bangunan kediaman. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baharu dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Beralih ke bola sepak, Piala Dunia FIFA 2026, Portugal melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menumpaskan Croatia 2-1 dalam perlawanan sengit di Toronto. Croatia terlebih dahulu di depan menerusi jaringan pemain sayap Ivan Perisic pada minit ke-53 sebelum Kapten Portugal Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan 15 minit kemudian menerusi sepakan penalti. Gol kemenangan Selasau hadir pada masa kecederaan minit ke-94 menerusi jaringan Gonzalo Ramos. Terdahulu, Spanyol turut mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89 seterusnya menempah pertemuan dengan Portugal. Pukul 11 pagi nanti berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan Benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka. Dan menjelang pertemuan antara penyandang juara Argentina dengan Cape Verde awal pagi esok, ketua jurulatih La Albiceleste, Lionel Scaloni, memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah lawan mereka. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Shark ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad Argentina bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini

0: 94.6 MHz. Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

0: Sora Klein. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Sibu FM 87 96.

0: kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Sebelum 54 minit pagi, terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Nasib FM. Segalanya untuk anda, jam yang kedua kita bersama. Dan seperti biasa, setiap hari Jumaat tepat pukul 11 pagi, kita akan ikuti ulasan berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan kita akan kembali bersama selepas itu di jam yang ketiga dalam perkongsian ucapan dan juga salam daripada pendengar sahabat Sibu FM di ruangan komen di live Facebook kita, page Sibu FM, segalanya untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Sibu FM, segalanya untuk anda. Jangan lupa hantarkan ucapan dan juga salam kita orang di ruangan komen di live Facebook kita. Dan terus dengarkan kami, kongsikan setiap gol, setiap detik bersama kami, RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Terus layan Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: jam setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.
2: Jangan mana faham, kia si faham. Mau sibuk kerja beti dan nyusah orang. Hei!
3: Ayy, apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
2: Geram aku dengan orang tua-tua, bah. Banyak yang tanyanya. Udah dipadah dalam meeting, masih juga si faham. Tak apalah, ajak siap. Entah!
3: Oh, kawan. Hei. Si boleh mula orang jemnya. Lebih lagi, orang nak dianok kita ya sebaya dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan, ada hati diboleh cemia. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais nganok kita, lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu jua mujuk dengannya mun si faham. Sebab bagi kami, bagus lagi kita bertanya mun si faham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan sapa kita.
2: Budi bahasa

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan.

11, 23 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sip FM, segalanya untuk anda. Ekspresi Sip FM 9.12, jam yang ketiga menuju ke jam yang terakhir. Pertemuan kita setengah jam yang terakhir. Dari Dublin K Baja, terima kasih. Selamat pagi katanya Ramli Lee. Salam DJ Din, selamat bertugas di Sip FM pagi Jumaat tok. Moga kita dipermudahkan segalanya. Ngopi untuk DJ, mie goreng, kopi peng. Terima kasih Ramli Lee. Juga Nara Nana Arabella, selamat pagi juga untuk kita. Ibu Rahman Hakim, assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Jumaat DJ Din, Sip FM, happy konti. Dari Bandaraya Petaling Jaya Selangor, terima kasih. Juga kita ada Andrew Ujai Masing. Selamat pagi DJ Din, selamat bertugas, apa khabar? Semoga sehat selalu, minta mainkan lagu Berkikis Bulu Betis katanya. Seterusnya salam untuk semua rakan-rakan yang mengenali di mana juga berada. Salam dari Miri, panas pagi itu katanya. Juga Venus Joanna, assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat bertugas di JD, stesen Sip FM, teman setia anda. Saya komen peminat setia dari Lorong Jalan Palma 14 Miri. Terima kasih Venus Joanna. Juga James 9, selamat pagi juga untuk kita James 9. Dayang 3, selamat pagi DJ Din, selamat bertugas, salam ceria selalu, terima kasih. Dan juga kita ada Nuriwi, penuh sedulang asam kedondong, sedia terhidang duduk menjamu, selalang cuaca mendung.

Syukur dengan apa yang ada. Berusaha untuk yang belum ada. Kunci kebahagiaan hidup sederhana ialah dengan menjalani, menikmati dan mensyukuri. Amin. Terima kasih. Di kesempatan ini katanya nak tunjukkan salam ingatan mesra abadi untuk Haji Hasan Haji Ibrahim dengan sepi Abang Anwar di Sibu. Selamat bersiara buat Dayang Mariam, Abang Hasan di Mintangor, Hajah Ruby Wi, Ya Mustafa Wi, Palita Jo, Rosni Kusari Hitam, kulitnya si ikan kelih, dapat seekor di pinggir kali, ekspresi muncul kembali di Jedin, si pengendali. Terima kasih. Air sirap biji selasih. Terima kasih. Ya, daripada Nuriwi dari Kampung Hilir Selalang Serike. Baiklah, kepada anda terima kasih yang dah pun hantarkan komen kita orang semua di live Facebook kita, page Sibah FM, segalanya untuk anda. Lepas tu saya akan kongsikan juga jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Jangan ke mana-mana, kekal bersama kami di Sibah FM.

0: Torakan.
1: Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM segalanya untuk anda.
2: Ya, sebagai panduan muslimin dan juga musliman untuk hari ini bagi zon 4 Igan Oyak Beringin Mukah Dalat Sibu Kena Wikipit dan juga Song masuknya waktu solat fardu Zuhur 12.39 minit tengah hari, Asar pukul 4.04 minit petang, Maghrib pukul 6.46 minit petang, Isyak pukul 8.02 minit malam dan Subuh pagi esok 5.14 minit pagi. Bagi zona 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Suari Keju, Lau Bintangor dan juga Rajang. Zuhur 12.41 minit tengah hari, Asar pukul 4.06 minit petang, Maghrib pukul 6.47 minit petang, Isyak pukul 8.02 minit malam dan Subuh pagi esok 5.17 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zona 6, Kabung Ningga Seri Aman, Engkerili, Lubu Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Seratok Roban dan juga Debak. Zuhur 12.41 minit tengah hari, Asar pukul 4.06 minit petang, Maghrib pukul 6.47 minit petang, Isyak pukul 8.02 minit malam dan Subuh pagi esok 5.19 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Sibah FM. Segalanya untuk anda.
0: Lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Yes, 11.56 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang telah pun bersiaran dengan kami soal jam 9 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Terima kasih di atas sokongan dan kesetiaan anda. Dan untuk pertemuan kita pada kali ini, nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika, saya akan bersama dengan anda lagi menerusi siaran Sibar FM Ekspresi 912. Dan terus dengarkan siaran-siaran RTM menerusi RTM Klik dan juga di media sosial rasmi RTM. Untuk Sibar FM, anda boleh ke ruangan Facebook, ke Instagram, ke TikTok dan juga X untuk anda mendapatkan info-info dan juga lagu-lagu hiburan. Macam begitu, jangan lupa RTM Klik, anda boleh layari untuk menonton dan juga menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Kongsikan setiap detik, setiap gol bersama kami, RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Baiklah, setakat ini dulu tugasan saya bersama dengan anda. Sehingga bersama lagi di lain masa, di lain ketika. Jaga diri, hiasi peribadi. Marah orang jangan dibuat, sayang orang jangan diambil. Kita rekan saya Jamal Haji Basri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Menani. Salam surah aku menjumpamu dan salam ekspresi. Bye-bye.

Selamat tengah hari, Dato' kami nabur ke berita tengah hari-hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Sarawak nang setuju ke agih belanja grant tambah khas. Membaruh perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan. Nitih ke gaya pemisi fiskal perintam sai. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Aman Johari Tun Openg madah ke agih belanja ungkup Sarawak. Patut belalau ke pemisi duit belanja bak perintam sai. Nak kaki dia tu, perkaranya lalu berdau di pejurai ke ngau siliak. Tang kalak dikenang lebuh maya bertemu ngau Menteri Besaya pian lama tu tadi di Bintulu. Ia maksud kerja kutuk ngangkai pengarang berita udah bekal program New Horizon for Western Digital Sarawak di Kuching. 30 hari bulan 6 tu tadi, lebuh bak maya tanya sawut di Dewan Rakyat. Ia kalai penerang madah ke jurai bekaul ngau meri agih belanja ngangkai Sarawak ndang agih mengkang diatur. Berpelasar ke Perangsang Sepakat Malaysia 1963 MA63. Berbangaunya, premier madah ke gempuang berpengalaman lebih kurang 30 tahun antara Sarawak dengan Western Digital WD. Dekat majlis ditegap lagi berpengawak pemansang teknologi nyimpan penerang berpelasar ke glass substrate. Sarawak kegempuan kuasa ke boleh diguna baru dengan kuasa pun penatai air. Dan boleh dikenak mata company luar meranak ke pukuk bak pemansang genak teknologi tinggi. Penerang tahu ke data ke disimpan tu dekat berga benar. Tidak dibanding ke kau minyak, kalai atur industri nyimpan data teknologi tinggi dan berguna benar kena kemansang ke ekonomi Sarawak ke jemahila. Batu megak WD Sarawak madah ke glass substrate dan sebengkah teknologi ngerikut berbak baru. Ia boleh nyimpan penerang kau mayuh lagi. Lalu nyukung pemansang infrastruktur digital berpelasar ke penempat pintar AI. Perintah dan percaya ke Sabah ngau Sarawak dekat majak Nur Company luar meranak ke pukuk. Upis Menteri meranak ke pukuk, pengawak dagang ngau industri, MITI, madah ketuk dekat ngada kemayuh lagi peluang gawak. Lalu ulih ngetan ke orang kediau bermenua pesisir ke bisik penau kerja dito. Serta sama belak ngemansang ke ekonomi menua. Mayu bengkai inisiatif kudah bisik ngau benung digagak. Yang kaum merangsang meranak ke pukuk bak pengawak industri kanan negeri ia kedata dari hasil bak menua tumpu. Bak Sarawak pemansang kanan industri sama laju ngau koridor kuasa ke boleh diguna baru Sarawak dan seruran nyari kelantian meranak ke pukuk bak pengawak industri logam perengkat teknologi ke pemaduk maju kuasa ngau petrokimia. Gempuang diatur megah begulai ngau pahalan pelajar tinggi pahalan latih teknikal ngau vocational perintah menua ngau industri kena nyedia ke latih yang kaum program kena ngangkat ke ikas pengelandia ti setipak gau guna industri kemayar itu. Pemayuh orang kengundi bak sita kaunsel negeri Dun Katibas sudah nambah 3,000 ngagai 4,000 ikut orang. Beri ni ariatur register pengundi kena cara automatik. Adun Katibas Lidam Asan madah ke pemayuh pengundi bak sita tu nambah hari 15,000 ngagai lebih kurang 18,000 nyentuk 19,000 ikut orang pengundi. Ya megana dayati dekat ngansa orang Katibas kau dah mindah ngau diau mendam bak kanan negeri nukar adres sidak gundi pulai ngagai ndur asal. Bak penemu ya sidak tu patut gundi bak ndur sidak diau setibak ngau palan alai sidak kenerima tolong ngau perengka kediguna ke deberi perintah. Ya madah ke pengundi kau dah diau mendam bak menua bukai ndak patut diansak gundi bak Katibas ketegal datai bak maya berpilih. Ya maksud kerja ku tu ngagai RTM udah bekal ngerikut program randau pemansang YFM di Kuching. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain. Lalu disalin Edwin Nanggah, Ari Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 3.7 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngau jaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak tanya di balak tuai di semangau rakyat patut cakah angkun serta berarti kebukara tiliguna rakyat nak bantu dekat nentu ke sidak di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke berjaku bak kampung Mentung Marau. Ia meganya metak memjaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terundak-undak ngau jaku ke debai orang tinginang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kediguna bakal ngagak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas di patut dekat debri. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi 2 buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua rabat bangsa ngau bala pemesai upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ngari di YFM.
1: YFM 101.3.
2: YFM. Selamat tengah hari serta selamat bertemu baru bawa ngelan tengah hari Die Die, lagu Ari Shakira ngal Burna Boy. Lagu tema tau ke official song FIFA World Cup 2026. Mungkal ngelan tengah hari kita sehari tu peningat 3 bulan 7 2026. Musin main bul, tabin rengak main bul di serata dunia jamnya ke dia tu. Agi barengat round of 32 dalam 2 hari tu dagi dekat ditemu pemutus ya. 16 tim ia kenyingkang ngagai round of 16. Majak semak ngagai gelar juara dunia atau ke world champion berebut ke mangkuk dunia main bul FIFA 2026. Main bul ga udah makai kita wai. Tengah hari 5 sehari tu bakal selama ngalah tengah hari 12 ngagai 3 ngalih hari tu lagi. Aku Ken Michael berkonti mulai ke kita. Nangira dini nur kita tahu ke nak milih cara ke dikenal kita mendiang ke kami. Terima kasih amayu ngagai semua kita bala peninggal. Selamat berarau, selamat ngetu, selamat belalak ngagai semua kita tengah hari 5 tu. Kita ia ke dekat matah kelengan namang kayu kita sehari tu. Pelabaku tentu bisik ke belawak ke buah dabai. Musim buah jam keriah tu bisik kita ke nemu makai asik. Belawak ke buah, makai asik ngorian, makai asik ngodah bai. Bisik kena nemu gak? Mesti dempak ke diri. Nak uliah dicampur dengan asik. Harap kenyangkul meh bala kita ya ke benua matah kelengan tau ke dekat matah kelengan tengah hari tu. Bagi selama dah lepas tu lagi maca sekedar ripsan ya ke bisik dianjung kita ngakai kami bak YFM. Serayanya mengak berindah kita ngak lagu-lagu ya ke dah ditusun bak playlist ngalah tengah hari. Seberau kita bergulai mending ke pemutus 10 lagu dalam carta Sapa Juara pukul 1 ngalih hari tu lagi. Begulai ngau Mina mending ke lagu yang ngadiang bujang serikai dah lepas tu lagi. Kita pegang bisik lagu dari Dennis Steven, Sayau. Nyangka bisik kita sehari tu ia ke gemas rumah, muai uras, muai barang ia ke lamak ke nak digunanya. Lagu dari Dino, buai nak diguna dah lepas tu lagi. Yang sebenarnya tu masterpiece, Bulat Atiku, bawa gelar tengah hari YFM.
3: Sapa aku, dia tu batin.

0: di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
1: Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: 25.
1: Kalau bayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Macam pesan yang kami diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta pihak mega belum nombor WhatsApp di konti 013-862-8422. Ya, kalau pesan yang ti ke terubah tu pesan ke diterima hari bariang anak bidi ngari ke sidaya sebilia. Nuju ke pesan ngakai semua kaban belayan bak Sungai Tau, kaban belayan bak Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, kaban belayan bak Sikat, Melanjan, Bukut, Ulu Arif. Pesan tu mega luju semua kaban belayan bak Arif Ilik, Pelugau, Sungai Anak, Kemena, Tepus, Rasan, gau semua kaban belayan Bukai bak sebarang Nur Diau. Jadi pesan tu madah ke ngetas Saulit, niang lakun anak bidi, ngetas Saulit kena malam hari 6, 4 hari bulan 7, 2026, bak rumah Galan, Sungai Tau, Selangau. Kemudian ia kena kamu berita tu ngau sila lagi. Kau bertanya tau telefon ngagai lumur tu bari yang anak bidi 013-813-5692 tau ke tida anak bidi 019-854-4809. Pesan yati kedua tu pesan diterima hari tuai rumah jerah Anyak Jonathan. Jadi pesan tu nuju kabar Melayan bak Balai Sarik Sungai yang Seluai, kabar Melayan bang Kelayet Serikai, kabar Melayan di Pakan, Bintulu, Limbang, Bintangur, Biri ngau semua kabar Melayan Bukai madah kengetas ulit serta muain terbalu niang bini ya ianya niang Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin lemai hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Semua kabar Melayan ia ke dituju pesan tau ke barang siapa ke ngelala niang Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin dipindah datang ngagai rumah jerah Sungai Balai Sari Serikai. Pesan tinangkan kenya pesan pemati datang dari Nomi Bohan anak Titus Tunyang tau ke pelai dari rumah jaya Sungai Arif Selangau. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan Mbak Ulu Arif, kabar Melayan Mbak rumah David Kime, rumah Nibang, rumah Bigat, rumah Lagat, kabar Melayan Mbak rumah Misi, rumah Dan, rumah Johan, rumah Tuni, rumah Lantieng, rumah Melap, rumah Kosma, kabar Melayan Mbak rumah Sibat, kabar Melayan Mbak Ili Arif, rumah Tugang, rumah Cendai, rumah Nelson, kabar Melayan Mbak rumah Laja, rumah Johanis, rumah Satya, rumah Sulang, kabar Melayan bak rumah Melintang, Sungai Ridan, rumah Mekul Lama, Setuan Besai, rumah Janin, ngau semua kabar Melayan Bukai bak sebarang Nur Diau. Jadi kita dipinta datang ngai rumah Jaya Sungai Riep, laban Titus Tunyang anak Imang tau ke apai pelai udan adai 2007-2026. Niang Titus Tunyang anak Imang tau ke apai pelai tu di Sungai Balamayuah. Lemai tu lemai hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Lalu dianjung pagila, 4 hari bulan 7, 2026. Penerang tahu ke berita ke siliak, kita tahu telefon ngagai Nomi Bohan 011-338-20935. Tahu ke Michael Dunggat 013-704-5860. Pesan ngetas sulit datang hari tuai rumah September hari Long Tisam Tinjar Bram. Jadi pesan tu duju semua kabar Melayan kediau bak Kebulu, kemudian di Tabat Rasan, kabar Melayan bak rumah Rega Batu Pesuak, Sanggu Sebilia, Likau Sebilia, Apai Muli, kabar Melayan bak Sungai Lensat, Sidak Kuin Sebilia, kabar Melayan bak Tembawai Tintiang Ulu Layar Betung, ngau semua kabar Melayan Bukai kenalah disebut magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang mayat anak ayuk kena hari 6, 11 hari bulan 7, 2026 pukul 7 malam bak rumah September Long Tisam A Tinjar Bram. Semua kabar Melayan ya ke dekat mu berita tu ngau sili lagi. Kita tahu telefon ngagai September Ngkabi 013-587-638, Jennifer anak September 014-528-3436, ke Kristi Albania anak September 014-308-4830. Pesan ke sekali tu datai dari Robert Louis Nyanggau. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan buat nangal sebiru balih. Kemudian buat nangal Tawau, nangal Gat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kucing ngau semua kaban belayan bukai buat sebaran Nur Diau. Pesan tu madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang Satang anak Labang tau ke Indai Ding. Kena 4 hari bulan 7 nguan ulit malam tu 3 hari bulan 7 2026 ngeta sulit pagi hari 6 4 hari bulan 7 lalunya di lumbung malam 4 hari bulan 7 2026 bak rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Pesan ke sekali tu datai Ari Alexander Martin ngari ke Zidai Sbilia nuju semua kaban belayan. Madah ke ngetas uliat serta nyua antebalu niang Martin anak bantal. Nguan uliat lemai tu 3 hari bulan 7 hari 5 lalu ngetas uliat serta nyua antebalu. Berengkah pukul 8 pagi hari 6, 4 hari bulan 7, 2026 bak rumah Boniface Giri, Nanga Germai, Kenawit. Semua kaban belayan kengelala niang Martin anak bantal dipinta datai ngagai rumah Boniface Giri Nanga Germai Kenawit. Pesan ke sekali tu datai dari Stephen Beaker anak Sadin. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Selangau, kaban belayan di Dijah, ngau semua kaban belayan bukai babatang air Pelugau tau ke bak sebaran Nur Bukai ke ngelala niang Sadin anak Ligum. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit lalu nyuak terbalu. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit lalu nyuak terbalu niang Sadian anak Ligum nguan ulit lemai 4 hari bulan 7 2026 lalu ngetas serta nyuak terbalu pagi 5 hari bulan 7 2026 hari Minggu bak rumah Munan anak Louis Pelugau Tengah. Nangkan kenyap pesan ngetas ulit ke sekali tu datai hari Rabuang anak Sulang. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak nangga Tulek Kapit, kaban belayan bak nangga Merama, nangga Pulang, nangga Sepulau, kaban belayan bak nangga Setekam, nangga Sud, nangga Ngemah Kenawit. Piam gak pesan tu nuju semua kaban belayan bak rumah Ngindang, Benak Sud, Batang Melipis, Batang Sungai Gad, kaban belayan di Limbang, Sungai Manap Suang, Kapit, Sibu, ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Dur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Jepai anak Alan. Kena hari Minggu 5 hari bulan 7 2026 bak lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Penerang ya ke Silia kaban belayan tau telefon ngagai Rabuang anak Sulang 014-987-9891.

0: hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut jugian. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Latihari di YFM 101.3
2: Nampak baru baca sekali aja aku pesan ke BCD terima kami peninggal pesan ke sekali tu datang dari ex cikgu Bayang Anak Utak. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan kelebih lagi kabar Melayan bahkan dia sengkelili Sermat Bukung kabar Melayan bahkan Meriuk Tambak Kumpang Pawah Sebangki Panjai kabar Melayan Balu Buantu Bintulu Sepatah Undup Liu Empanguk, Kabar Melayan Bok Sebangku Ayundup, Sebujuk Tintiang Kah, Tintiang Kubal, Batu Lintang, Kabar Melayan Bok Rampuk Ui, Sekayu Batang Lintang Undup, Langau Indonesia, Ngau Semua, Kabar Melayan Bukai Bok Sebaran Nur Diau, Kenalah disebut Magang. Pesan tu madah ke Semiang Gintu 100 Sorry, Ngau Muain Tebalu, Niang Nurian Anak Bentai, Kena rinam 11/7/2026 pukul 10 pagi bak rumah Murian anak Michael Jun entebar Batu Lintang Undup. Penerang yang ke siliak tau telefon ngagai Bayang Anak Utak 017-808-4069 tau ke Jill Perry Raju Anak Bayang 012-881-9209. Pesan kenangkan kenyap pesan hari Heni Anak Undi. Jadi pesan tu menuju semua kamar Melayan buat sebaran dua diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Undi Anak Bikit. Kena hari 6/4/7/2026 pukul 10 pagi buat rumah Anthony John Kumpang Pawah Engkelili. Semua kamar Melayan tahu ke barang siapa ke ngelala Niang Undi Anak Bikit. Di pintar datang dengan rumah Anthony John Kumpang Pawang Kelili kena 4/7/2026 pukul 10 pagi. Pesan ke Nangkan Kenyak ke sekali itu diterima dari Sandra Jen Anak Kalung. Jadi pesan itu menuju semua kamar Melayan bawa sebawah. Kabar Melayan di Ulu Sebawah, Kabar Melayan bawa sepemajai Jalai Miri Bintulu, Kabar Melayan di Balih Kapit Bintulu Sibu, Kapit Miri Kucing ngau semua kabar Melayan Bukai kenalah dirintai ke Magang ya, ke ngelala Niang Sharon Jen Anak Kalung. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit serta muai terbalu Niang Sharon Jen Anak Kalung tau ke Indai Nalung. Kena hari 6/11/7/2026 pukul 9 malam Bak Fu Siu Trading Jalai Jigu Bintulu. Penerang yang ke siliap kawal ngau berita tu, kabar Melayan tau telefon ngagai Apai J 019-823-5547 tau ke Andri Nyala tau ke Laki Niang tu 014-888-7787. Ke penudi benar ke tengah hari tu peningat pesan hari Gias Anak Paluang tau ke Apai Martin. Pesan tu menuju semua kabar Melayan buat semanuk, kabar Melayan di Seterus, Bemban, Selitut, Rumah Beriak, Tatau, Selangau, kabar Melayan buat Rumah Gumbang, Labang, Jalai Atas, Ngau Baruah, Sungai Kelabat, kabar Melayan di Sebawah, Suai, Niah, Miri. Pihak mereka pesan tu menuju semua kabar Melayan buat Nangang Bedamit, Limbang, Setuan Besai, Ngau Setuan Mit, Sungai Setejuk, Pasai Siung, Sibu, Rumah Anggas, Kerangan Angkah Suung, Kabar Melayan di Mujuang Kapit, Kucing, Semanja Jalai Pesisir Jepak. Ia kengelala Niang Prada Anak Bilun. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit serta ngupas terbalu Niang Prada Anak Bilun tau ke Indai Martin. Kena 11/7/2026 pukul 8 malam. Barumah James Jagan Anak Cawang Kuala Serupai Jalai Pesisir Pantai. Penerang yang kasih lihat kabar Melayan tau telefon dengan Gies 019-837-3055 Anderson 011-236-68219 tau ke Boniface 019-647-2246. Nggak pesannya tadi peningang ujung ke awak nur menatai ke jaku pesan abak serak ketai ke sekali tu pesan tau dianjung ngaga email kami yfmiban@gmail.com tau ke lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Terus bergulang kami peningah. Dah lepas tu lagi, kita terus meniang ke pemutus lagu Bak Carta Sapa Juara.
0: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai Y.

0: PC. Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi live bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi boleh repedat live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyirut tu ari YFM Miri.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngolimpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ketahun tu World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Jakarta Sapa Juara Nintiang Ade 5 pukul 1 ngali hari.
1: Ku Alessandro, kita uleh ninga kercata Sapa Juara ba RTM Klik terus mendiang ke YFM.
2: Hai, aku Osmi Tiu. Dengar mana-mana carta Sapa Juara, boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
3: Carta Sapa Juara.
4: Ya, carta Sapa Juara, bergulai kau?
5: Jackson Jabut.
6: Jackson Jabut.
5: Oi.
6: Aku dengar kita... namanya
5: nada sekolah sarito. Nada si sekolah aku sarito kiro.
6: Nada si sekolah. Bukan nama hari cuti peristiwa sarito.
5: Bukan nama ibu minat. Aku gegetar kan ingat kamu dah orang bas langau. Laban hari bulan udah sebut orang gegetar nih si kor.
6: Napa pengawal itu ketegetar dah?
5: Kamu dah balasan nanya, kayak mayuhnya.
4: 22 namanya tadi ukai nyak nak nyikok ga lawan bisik ke Braban tentu ya bala ke udah ganti namanya pemutus 24 nya subah nak sabar kak datai ke Selangau nah
5: ya lawan hari bulan udah sebut orang
4: ya mana jabut kati kedua dine dengau lah
5: aku yang kaku ngau aku medare tebayang jangka aku.
4: Jangka dia jalan. Ini di sangau kau?
5: Ini kuade ulu ya. Laban dia tahu.
4: Nyana dapat.
5: Okay. Lebih kurang bekenyak lah.
4: Lebih kurang bekenyak. Nah dapat. Ya padah nyana dapat.
5: Ngai. Danu ya.
4: Oh danu ya pihak. Nada ini ngah.
5: Direct to the point lagi.
4: Oh nada ini ngah. Benar mata kelengan ya dia.
5: Okay.
4: Okay, jadi bertemu ngau kami dua, aku Monica Medi lalu Jackson Jabut. Pergulai ngau aku ke ngali hari tu buat program carta Sapa Juara. Sari tu tusun ke 26.
5: Live tu aku ebon mana?
4: Live lah.
5: Oh amai kau ni.
4: Siaran langsung maka kita yang pedah paket main bowl.
5: Oh.
4: Ya aku lumus satu lagi goal kau ya.
5: Ya.
4: Okey jadi yang kembali kita ke benda mendiang ke YFM. Terima kasih lah milih YFM Iban kelebih lagi. Berarti ke penduduk 10 itik lagu bak carta Sapa Juara. Lalu megak berita ke baru bekaul ngau anugerah carta Sapa Juara. Berita bekaul ngau lagu-lagu dalam industri muzik kita Iban Najabut.
5: Betul.
4: Kan jadi minggu yang kemarin lagu ke bisa dipasuk ke dalam carta lagu ke di aku nak nemu tu penanyi baru tu pelabak aku jabut
5: baru menyamap nama baru pedak baru makasih belnya
4: kasih bel kasih bel ke tina
5: nak oh kasih
4: KCBL KCBL okay, jadi KCBL ngau lagu ke diberi nama Nyemak Ukai Dipinta ko ya. Nyemak Ukai Dipinta. Tang kita nak nemu di ni penduduk lagu tu lagi nak jabut. Tang sebedau tua mai bala ke ninga ke program carta Sapa Juara ke ngali hari tu.
5: Ya,
4: tentu ya. Tentu ya kita ninga ke
5: recap tu dulu.
3: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: lagunya yang kemarin.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Ianya tadi recap tauke penduduk 10 itik lagu Minggu Nyin Kemari. Tusun ke-25. Jadi tusun ke-25 aja buat.
3: Ya.
2: Ya ke agi ngenan ke juara sepenglama 3 minggu Minggu Nyin Kemari. Tahu dia nyebut nama tua ari belakang.
3: Nih tahu.
2: Ya ke minggu juara 3 minggu juara Minggu Nyin Kemari ah.
3: Oh, ika si pol kan.
2: Tahu nyebut tua ari?
3: Tahu.
2: Oh, tahu.
3: Laban udah. Berceraian.
2: Oh, pia. Berceraian.
3: Berceraian.
2: Okey, jadinya juara Minggu Nyin kemari sekali ke Minggu Tok Batusun ke-26. Nek Rafinsi uleh ngelampat penduduk Ika.
3: Betul.
2: Tau ke Ika agi bedau kat merik penduduk ngagai Nek Rafinsi, ne? Okey, pia mega ka bisik bala kita ke rinduk ke lagu rock-rock nyawan tadi jabut.
3: Ya,
2: kesi entar.
3: Ya ya.
2: Membunyi dininga sida awi-awinya.
3: Ya.
2: Dini nak duduk itu lagi sama kita ngantik ke penghujung program. Okey, jadi nak masuk jam laban tentu yang mayu berita ketika dikunci ketua pian mega ke sida dekat dininga promo berkawan ngau ACSJ na jabot.
3: Betul.
2: Tuan terus berarti ke lagu penduduk tiket 10.
3: Penduduk tiket nombor 10 dak gaya mesti ke semangat tu bu minat.
2: Nemo me aku nyindo.
3: Lagu tu bye-bye lah. Menembus peluas 19 minggu.
2: 19 minggu. Pengadu lama dalam catatan.
3: Betul. Minggu tu ya sementum. Setik gigi ngelincir. Segigi anak tangga.
2: Oh, pia nurun dari minggu 9 minggu je kemari.
3: Betul. Ya tu bisi ngau masuk CJ tu ke?
2: Tahun tu bisi.
3: Okey.
2: Pernah di poster ya, ba anunya ba Facebook anugerah catatan sepa juara bisi.
3: Oh bisi kan? Leka lagu ya tu digagak Leslie Luyuh. Tiwan lagu tu digagak Jambul Murdoch.
2: Aha. Atau jap ya lagu tu bunyi ke nama lagu tu makan eh
3: ya
2: aku nombor 10 nuan ngelengkak aku melekak aku
3: ya
2: datang ya. Yang nak pansut hari cata tu nama antara ukai pansut engkau ati ke tusah laban dia udah bisa boleh tiket.
3: Betul.
2: Udah kalah 3 minggu jadi juara cata sebedau tu
3: nyam aku
2: tajak pan minggu tu lumur 10. Okey, kita terus ninggal ke lagu penduduk tiket 10. Veronica Natasha nuan ngelengkak ku melekak. Sebenarnya kita terus udahnya lagi ninggal ke lagu penduduk tiket 9.
0: 10.

0: banyak tadi. Lagu baru kadi pasu ke minggu nyin kemarik.
1: Ya.
0: Terus ke nama nyodok ke diri ba gigi ba tangga tikas ke 9.
2: Betul.
0: Siti lagu ia ke diberi nama Nyemak Ukai Dipinta.
2: Nanti tanya mana anak pun minta ni pun minta.
0: Engkau tanya mana bak yamnya gini. Bak orang bukan kena mana pinta yamnya.
2: Yamai kena. Okay. Mana mesti kita minta. Nak minta kan kita akan minta.
0: Nah, kadang-kadang utai kena manahnya tadi. Ni boleh pinta ya datai.
2: Aw.
0: Ya ke manahnya jarang ya kada tai. Pinta di bedau bertemu kada tai. Atang bunyi kepada aku tadi kada kada utai kena manah bak siku-siku orang. Engka manah bak orang tau ka?
2: Ya, amai.
0: Kenyak ke dipinta ya ga? Okeynya lagu ke di baik Kesi BL. Aku nak nemu BL tu nama?
2: Aku ada yang nemu.
0: Oh, engkanya nama?
2: Ya, tak aku nyebut Kesi BL tadi.
0: Engkanya nama nama titah yang belakang nama apa ya kini?
2: Ya.
0: Nama kita ini. Oh, jadi lagu tu kebenarnya bisik dua ikut orang penengkebang lagu.
2: Iya.
0: Yang nyak sapanya jabot?
2: Nikhil Mujah.
0: Nikhil Mujah.
2: Nikhil Bugulai Ngoyampo.
0: Bugulai Ngo penanyi tu mpo ne. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Artinya baru seminggu dalam carta Nyemak Ukai Dipinta kok ya.
2: Iya.
0: Kita nama barang tu pinta na jabot?
2: Tang aku tu minat. Mungkin aku lagu. Nanti aku Nyemak Ukai Dipintanya. Aku sikit minta bakal ke lagu nomor 8 tu aku.
0: Bakal ke lagu nomor 8?
2: Saya hari ini tanah.
0: Oh, pia. Oh, pia nya ke pintar dia pia.
2: Betul.
0: Dia utang ke bergama kan ke pintar dia.
2: Mesti lah.
0: Orang minta minta batu bata dia minta intan.
2: Kira kapak batu bata. Kapak kena nanti yang pintu.
0: Bisa guna betul bata anak kenyak deh.
2: Bisa kena nanti yang pintu.
0: Ini lah minta intan jaja.
2: Kalau minta ke nanti yang pintu kelihatan.
0: Oh kalau. Alu tati yang baru rumah. Kedang kena butual kak. Hari baru aja. Orang nemiak keliak gue kayaknya. Bisa sebelah belah ruai, sebelah bilia. Segini dia baru rumah kelihatan.
2: Betul.
0: Tarik ke pintu. Tati yang pintu orang.
2: Aku lagi ingat cerita itu si ayah ujar sobat. Si tak ya no kok ya. Ino nyata le buka pintu. Tapi pintu dikat si tak mati yang buat lagi.
0: Oh.
2: Si tak muka ada le buka. Ketika tapi pintu dikat depan tiang dah baru ada.
0: Depan tiang dah baru ada. Apa? Kau benda ketika engkau nyari sadau engkau kan lihat pansuat.
2: Kita.
0: Okay. Dia tu ni bisa tay kenyagi.
2: Nandai nak stopa panai ke kita keliak orang keliak ni.
0: Oh, ketanya pun dia tu lagi bisa rumah panjai ke namanya tadi bergantung. Atang tadi pintu ke disebut aja tadi jabon. Nandai aku kalau muda lagi dia tu.
2: Nandai ada. Anak stopa. Dos topar ada.
0: Aku dia tu sempat gi bedaun tu besar aku sempat mendaknya keliak.
2: Besik orang ke kami bisa agi keliak minum. Ibu minat. Ngenai nyen tiga kuda nanti yang pintu.
0: Ukulalau no. Kati kinya tiga kuda kena nanti pintu jabo. Papa tu pemeratnya dah.
2: Empat pemainnya tu, yat menyata de.
0: Oh, de semak kurang.
2: Kami untuk ni berkira de. Inyen tiga kuda kena nanti yang pintu.
0: Empat pemainnya.
2: Empat pemainnya tu ya.
0: Bergam yang tadi nyok kena nanti yang pintu.
2: Ya.
0: Oh nyat tadi nih macam-macam sembah marah keliak nih jabot. Okey, punya kedi sebut deh tadi jabot. Utai kedi pinta deh utai ke nomor 8. Kudai lagu ke nomor 8.
2: Betul.
0: Jadi tu terus kan ke nomor 8 mis kali tu.
2: Betul. Lagu tu peminat semina udah 2 minggu.
0: 2 minggu baca ta. Dudi seminggu dulu seminggu hari lagu Casey-nya tadi
2: menyana.
0: Jadi penyanyi tu enti nak salah ku dalam tahun 90-an ni kelab lagu suba. Kelimparnya ya pun kelab namanya berlakon menyik di pada tua sebenar tu. Jadi ya tu siko ari penyanyi ke berbangsa Kenyah. Jadi ke Iban tu. Bangsa Kenyah jadi Kiban.
2: Nemu benda ni apa?
0: Nemu apa na? 8 bulan 8 tu lah. Bisa program pak menua sedetau.
2: Oh. Program pak menua Kenyah kah?
0: Menua Kenyah, menua Kayan menya.
2: Oh, amai.
0: Tunggak ke Sungai Asap kin.
2: Oh, Sungai Asap.
0: Ya tu orang Sungai Asap. Semenua ngau sida WB cupai deh.
2: Oh, WB kah? Ya tengok kita kian naga tuba.
0: Webi kengau kita ngagai tubau.
2: Tubau. Rumah mulai. Baru-baru.
0: Jadi ya tahu siko ari penanyi ke asal ke bangsa Kenya ari Sungai Asap ataja pia ia ngagak lagu Iban anti nak salah ku nak ke dia tahu ia nemu ke bisik nemu ke nadai lagu Kenya bisik dua nak mayuah lah
2: nama
0: lagu Kenya
2: dangka
0: nak mayuah
2: ya kan
0: nak mayuah semua lagu yang segi mayuah lagu Iban.
2: Oh ya.
0: Jadi lagu tu kira ke ya tu nanti nak salah aku ke 20 lebih tahun sudah ndak masuk ke lagu.
2: Oh.
0: Lama dah. Dahnya ka nyanyo berunding ka nguji lagu baru.
2: Betul.
0: Pansut ngau single ke umur 8 tu tadi.
2: Oh.
0: Ia ke diberi nama Sayau Ari Intan. Aunya lagu ke bab nuru 38.
2: Artinya lagu tu digagak yang pun.
0: Ya, digagak yang pun. Leka ngau tiun. Kita terus ninga nuru 38 nangkan kenya. Ninga ke lagu penuh 2, 3, 7.
1: Dapat. Kita dia tu benuk ninga canta siapa juara. Canta siapa juara. 7.

0: ni berminat.
1: Laban sida to baka kabaruan ada dengar tadi nya jabut penyanyi Braban. Ya slow rock yo kayak ukain to rock rock ke hard rocknya.
0: Iya.
1: Lagi boleh diterima
0: rock,
1: kita
0: kan. Rock belanda.
1: Rock ayun lundai berok.
0: Iya. Rock belanda, ukai belanda putih, belanda celon.
1: Lada belanda rock.
0: Belanda rock.
1: Oh iya. Oke, jadi lagunya di sada ke Raban Launas Empire. Nama lagunya jabat
0: Penyayau Tua.
1: Penyayau Tua Launas Empire penduduk tiket 7. Lagu tu baru 3 minggu udah buka lagu kita dalam carta.
0: Betul.
1: Sama penduduk enggak minggu sebedau tu.
0: Ya. Tiga itik sama tu.
1: Tiga itik sama. Sama.
0: Nomor 6, nomor 7, nomor 8 sama.
1: Nomor 6 ada sebuat nomor utai dek.
0: Oh, amai. Yeah. Tang sama tang betau sapan
1: betau momen orang orangnya nemu maya dia. Oke okay, lagu tu kebenar ya lekang kau tion di gaga siko Ari Raban Tumpo kemegahnya di ketua Ari Raban Launas Empire. Ke bernama Leslie Launas Empire.
0: Leslie
1: Launas Empire. Leslie L E.
0: L E.
1: Launas Empire.
0: Nyoka memunyai tancut.
1: Ah?
0: Nyoka memunyai tancut banyak jin.
1: Nemu mai dia jabuat
0: kate dah medak cop Leslie Lee.
1: Nama dia suah dia beli kini dek tanjo jen.
0: Siti aja suba udah cariak dia tau mana.
1: Ada ame gana dengan tanjo jen jabuat.
0: Ukai nama sangkut sangkar babi.
1: Sangkar babi.
0: Au.
1: Kadang dia bisi pakau dan nak.
0: Dia bisi mah. Ukai pakau peminut. Dawai teh berdurek ya nemu deka.
1: Ya lepai ini dia mereka masang dawai berdurek basang kajane.
0: Kati dah ngai kajane lepai.
1: Oh, nada kajane mereka lepai dah. Nanti dikurung, nanti dikunci. Udahnya ada, udahnya lu cari lah. Tanjut jen.
0: Nama kajane dikunci pemimpin.
1: Ya, kajane dikunci. Udah tanjut jen di cari ya. Lepai dia nyari ke mayo-mayo kan. Dah berupai. Nyak pisian bah.
0: Oh, tangai nyati ada kalau pisen cariak dah tumbuang.
1: Ndai bisa.
0: Ngatai.
1: Bisa.
0: Ngam bat tumbuang katai mau pisen style.
1: Pisen baru dia tahu. Orang dua dia boleh cariak aku menangkan. Oh. udah ya cari dari tumbuang. Cariak gede, manyogi.
0: Oh. Nyau bakat kena bom.
1: Ayaknya ya, nya pisan kena bom.
0: Tau ka baru udah ada keremak beruang.
1: Ya, nya artinya pisan keremak beruang.
0: Pisan keremak beruang.
1: Nanti urang nanya deh. Nanti ini dia nanya.
0: Tau nama pisan beketau. Nanti ini kau nanya bukannya ya. Pada aku. Tau pisan keremak beruang.
1: Mai. Kenya mela.
0: Oke.
1: Nanti nyema ke baju ke seluar cari kage.
0: Cari kage.
1: Nanti spiak cari ka. Ndak ya. Berupai ku merah cari ya.
0: Bisa.
1: Nanti dia nanya aku pisin ku kita. Pisin baru.
0: Pisin keremak beruang.
1: Pisin keremak beruang.
0: Nanti ngakai kita ke luar din. Nanti kita anak nemu pisin keremak beruang. Kalau tidak tahu ngakai ibu minat kita. Ya nemu madah ke kita. Bekini pisin keremak beruang.
1: Tang model ya jabut lah. Pisian keramak beruang model ya jabut.
0: Betul.
1: Okey, nya penduduk tika 7 udah ditemu kita 4 itu penduduk lagu ni jabut.
0: Ya.
1: Kita dekat nyingkang ngagai lumur 6, tang sebedau nyingkang ngagai lumur 6, tentu megak ngerah bala kita terima kasih ngagai bala kita tim mendiang ka YFM. Tentu yang ninting hari 5 program catat siapa juara oleh dipedang ke kita berkah ri pukul 1 ngale hari.
0: Ya.
1: Lalu tanduk ya.
0: Kena ke 10:30 malam. Hari 6 ya nyak malam pergila.
1: Malam hari 6. Jadi ya kedekang ngundinya. Pasti ke kita ngundi namanya apa ngujo program hari 5 aja.
0: Ya.
1: Lebih lagi ingat bala kita kedekak nguliah ke priesti diungkup ke sponsor Cata Sapa Juara.
0: Biar mengata duni kita udah pengujung program tu lagi. Berpun hari nyak undi pun megak ditutup. Kena ke tengah hari 4.
1: Retinya agak kita kena sempat telefon ngundi harus telefon kita boleh ngundi lagu ngau penyanyi dikerindu ke kita ba Facebook kita. Undi lagu ya. Cata siapa juara. Tang ngundi dia nadai boleh prayas mah.
0: Betul.
1: Semina prayas ke diberi sida ke batelepon bak ngujuang program aja.
0: Ya, pia mega bak undi bak cata sapa juara. Dekena ngeninggi kage penuduk cata sapa juara ngagai penyanyi ti dekrino kaki.
1: Oh.
0: Pandai kah kau ibu mina?
1: Enggak kan nanti ya. Nanti puan na ABC, kumre di si aja lah.
0: Si aja, okay, minyak janji lu.
1: Janji lu ya. Okay, jadi kita terus sengagai penuduk ti ke enam.
0: Ya.
1: Jabuat terenyuka macam kersia dah.
0: Amai.
1: Padahal di jabuat siapa nemu enam?
0: Dinga di lu pemino. Lagu tu amai penderesia resia. Kalak nyadi dua minggu kalak nyadi juara.
1: Oh, kalak lumur satu, dua pengelamat dua minggu.
0: Ya, kumai di calang-calang. Tajak bekanya nomor dua lagu ti pemadu lama ibu menut dalam cata.
1: 17 minggu dalam cata.
0: Betul.
1: Okey.
0: Minggu tu ya nu agi ngentap kita penuduk ti samainya nomor enam. Lekang ngotion lagu tu digagak. Penyanyi Tumpo.
1: Penyanyi Tumpo. Tapi saja pihak yang nak berlagu ke diri.
0: Betul kah? Ya, ngai berlagu ke diri.
1: Ngai nak bisi orang bertabuah ke.
0: Betul
1: ya? Raban The Crew begulai ngoya ke sekali tu. Lagu Berpadu Nyawa, Berpadu Nyawa Raban Gau solo artis. Lagu kedebri nama
0: Last Quarreling.
1: Apo pihak nyak lagu nanti dalam jako iban yang layak ke penuding. Kita dengar ke lagu Nuruti ke-6 The Crew Gau Lucy M
0: layak ke penuding
1: 6.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Nien. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Gau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Gau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: 5.

0: Ya, tadi ke ya.
1: Ya. Nanti berasai Bu Mina.
0: Nanti berasai
1: wow, kita. Wow, dah tai bat topai.
0: Lagu ke baru didengar kita tadi Lumur Lima. Lumur Lima bacata. Siti yeah. Lagu Timanggai ke Ati ya. Yeah. Ngagai Lumur Lima.
1: Dua minggu kalaknya dia juara.
0: Kalaknya dia juara lagu tu. Tajak pan ke minggu tu bab penduduk ti ke lima. Sama anggap penduduk yang minggu nyin kemarin.
1: Betul.
0: Lagu tu kebenar ya. Udah 9 minggu bacata.
1: Yeah.
0: Lagu leka.
1: Ngati wanti kakak wanti ali.
0: Lalu disadar ke ayak di Yus Andrew.
1: Angka Yus.
0: Angka Yus dia nah. Okey, manggai ke ati duduk tiga lima. Okey, sino aku menda ditanya ba jadi ngal lagu
1: ni dari Jepang. Aku laban hati ko pangai ngal lagu tu.
0: Pangai dine.
1: Pangai ba te yura tengempol lagu tu.
0: Opia?
1: Ba leka lagu opia.
0: Oh leka lagu. Oh tepangai dia.
1: Kau juangnya tengah soko sino mai.
0: Namanya leka lagu.
1: Nya ujuang ya.
0: Ketegalnya aja. Ay, nyukain tu leka. Itu kue uliah mau.
1: Kue lah iya ngalan tu
0: nyanyi. Enggak di kasino ni ngalan tu.
1: Ya ujuangnya tadi tak ngasih aku sino.
0: Namanya bisi bisi mangka-mangka deh jabo.
1: Mangka nanti nuso.
0: Mangka nanti nuso. Ini deh memberi dia tuso. Okey, jadi yang tadi penduduk Lumur Lima sudah ditemu kita 6 itik penduduk lagu. Sepedau tua mai kita ke dekadinga ke 10 itik penduduk. Penduduk tiga empat tentu ya berita berkawal engkau UKSSJ tu lagi kita nyebut SSJ.
1: Betul.
0: Berkeni cara sidak ke lebih lagi ya ke dekat ngundi sambil nguliah ke prize. Peratus jumlah undi ya.
1: Aku kan nyebutnya.
0: Dela.
1: Wow, antuh.
0: Naik. Ditulak aku merkah dulu.
1: Okey. Ngagai kita kan nemu cara peratus ya kebuliah undi bacata siapa juara tu undi bak telepon ianya 60%. Undi bak Facebook ianya okay Facebook YAM nya undi bak Facebook cata siapa juara 30%. Lalu 10% nya hari peminta lagu ke didinga kita setiap hari Pak radio
0: RTM. Nanti lagunya suah mai dipinta suah mai didinga alu mirah hebat sistem kami ya jabot.
1: Betul.
0: Nanti ya bisik ka didinga datang ndak Ginting hari lah.
1: Yang kerabul aja ya.
0: Ya cura urian ya.
1: Urian.
0: Tangti yang nadai didinga. Ukai kadang-kadang didinga. Kuning-kuning. Nadai langsung dipinta.
1: Kerabul.
0: Kerabul. Nadai kalau. Nadai cura. Nadai cura. Bekenya cara meda.
1: Entah deh.
0: Engkau sedak nanya bekeni. Nguliah peratus puluhnya aku sedak ya. Sistem tu bisik deh. Bisik. Bak utai kedi kumbai orang Zenon. Terkena orang main lagu. Bak RTM dia tu.
1: Munyi nama kami serumah.
0: Oh kita siapa nama kita semua ke Banuan?
1: Zinuan.
0: Ya ibu di Banuan ya.
1: Ibu Banuan. Oh Michael.
0: Okeynya cara undi dikira ukai 100% hari telepon, ukai 100% hari Facebook. Mesti mayuah cara. Ngambil ke leban kena orang ke ngundi ba arus telepon tu orang sama.
1: Betul.
0: Orang ke ngundi ba Facebooknya boleh macam-macam mensia. Kadang-kadang boleh ngundi dirimpo, agak Facebook dirimpo. Lalu ke situ yang genaknya baru nak boleh tipu ya ke ba Zenuan.
1: Betul.
0: Okey, kita terus dengan lagu Pak Penuduk 34 Jabot.
1: Jago. Ya, lagu tiba Penuduk 34 Ibu Minut. Lagu tu dibaik penyanyi kita ke Beraban.
0: Beraban. Orang temulan telah laban tinggal ya jagi ke tinggal empat itu lagu Siti ja Beraban.
1: Betul.
0: Lagu tu lagi sama penduduk anggo minggu nyin ke mari ne.
1: Ya, udah 4 minggu dalam cata.
0: 4 minggu tau ke sebulan. Sedalam cata.
1: Oh, sebulan.
0: Sebulan. Siti Raban ia ke dekat Megak engkau berpekit ba anugerah Carta Sepajuara tahun tu. Engkau lagu ya penerang dalam petang.
1: Ya, lekang ngotion siko aja orang angkat tiba minat.
0: Sama mega ya engkau berpekit tu pun orang kesama ngagak ya.
1: Bisa dalamnya
0: ya ayak bos dia tu.
1: Ayak Dixon bos.
0: Ayak bos dek. Dixon bos ngagak lekang ngotion lagu. Ke Kelemayang Band lagu ke ba penuh 2 3 4.
1: Ya. Nuan Barulah.
2: 4.

0: agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 3

0: Nama dia ni bunyi Jabut.
1: Iga penawar.
0: Iga penawar? Aku nemu ke buah ni nama bunyi.
1: Nama ke buah.
0: Lagunya mada sayau kenuan siko. Di tu mayu mai orang dekat sayau.
1: Aku iga penawar aku.
0: Ni je kanya di udah bisi sebaik kak ke kebukai.
1: Nganang kanya.
0: Nada yang tuli aku mana kada enti kita kalau mayu pangan. Sayau masih siko bunyi ke lagu entah dek.
1: Aku kengiga penawarnya ngamik ke siko aja.
0: Ai, penawarnya semina bisi baduni lang aja. Nya yang agak lagu penawar pengubat hati.
1: Ya, lagu tu 7 minggu.
0: 7 minggu.
1: Sebulan lebih.
0: Sebulan lebih. Nah, nyoka 2 bulan banyak.
1: Betul.
0: Tajap ya penduduk yang sebakang ngau minggu nyin kemari. Penduduk tiga. Penduduk tiga. Leka ya. Ngau tiun.
1: Tiga agak penyanyi tumpau.
0: Ya. Jadi ya siku hari penyanyi ke dekat ngau berpekit bak panggau ACSJ renggat semifinal tu ilak.
1: Betul.
0: Lagu yang nak uleh ku lengkak. Tidak nak salah aku. Nak mudah ku lengkak. Lagu ke dia agak aduni lang pun megak. Siku hari penyanyi ya ke namanya udah megak engkau pekieto tahun yang kemarin. SSJ 38, SSJ 39 tu megak terpilih ngagai renggat semi final.
1: Betul.
0: Okay, jadinya penduduk lagu ku dah ditemu kita penduduk 32. Sepedau tua mai bala ke dekat nemu juara baru tau ke agik ngetan ke juara. Tua dekat namanya tadi bukan usi bekawal engkau sidak ke bisi nanya bakal ni cara dekat nganjung lagu ke RTM kelimpah hari lagu ke dekat masuk ke dalam carta.
1: Betul.
0: Tentu ya bala ke dekat nganjung lagu ngagai RTM. Semua lagu ke dianjung ndak boleh ngagai RTM di stesen kawasan. Ke bisi bala nanya ndak boleh anjung ke Semangga, ndak boleh anjung ke RTM Sibu, ndak boleh anjung ke Miri, ndak boleh anjung ke Ataskin. Semua mesti dianjung ke Kuching.
1: Betul.
0: Laban urus setia panel lagu tu di Kuching. Tajap ya, nanti nyemak ke lagu dianjung ke tanya tadi dalam Jakuk Lumbawang, dalam Jakuk Bisaya, tau ke bansa Jakuk Kenadai di menua di Kuching di tu.
1: Betul.
0: Leka ya dekat dianjung ke Limbang contoh. Dianjung ke Limbang tan tiun ya, ngau vokal ya, panel nya tadi agi di Kuching di tu. Laban urus setia ya di tu. Sidak ya kan nganjung ngagai siapa? Ya kenya di panel. Jadi kita kedekan nganjung lagu, tahu anjung lagu kita enggak bisi tanya maga tahu email ngagai pplterrtmswk2@gmail.com. Nyak lagu ke dianjung ukai-ukai catanya. Lagu de ke dianjung ngagai RTM ngambil ke di uliah dipasang ba RTM. Tanya mak ke ya lagu ke cata? Adi nusi ya buat sambung ketua.
1: Jadi nanti lagu bacata tu berengkah hari tahun 2022 lagu semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat ditapis bak panel khas bak RTM Kuching ngau Kuala Lumpur.
0: Berat
1: nanti kena ada berat
0: berapa kilo?
1: Nama tu
0: betetan saya kok.
1: Ya berat ketik kena tetapi ada bakuci yang tu dulu udahnya.
0: Tapi agak kian.
1: Tapi kalau lumpur.
0: Yukin kita napi ya na.
1: Sebetau ya dipasuk jadi calon cata siapa juara.
0: Yang tadi kita ke udah dicalon tadi patut bertemaga hati.
1: Betul.
0: Lagu kita boleh didinga. Bakal jabut ke dicalon ke namanya Mbak Ati Sida
1: Sebai
0: lagi. Pekanya contoh tadi bisik. Patut gagalan aja jabut.
1: Nak
0: semua lagu ke ditapin dari mujur masuk dalam cata. Lebih lagi inti dah juaranya gagal lagi .
1: Betul.
0: Mesti gagal. Okeynya cara kita ke dekat nganjung lagu ke RTM ngau megak lagu ke dipilih ngagai calon cata siapa juara.
1: Aku nanti berlagu ila berminut. Nanti berlagu ila ni buah juara pun janji bisi.
0: Janji bisi berlagu.
1: Jadi pasal baca cata tu pun udah paham.
0: Apa ya janji lagu bisi didingat tiap-tiap minggu nah.
1: Betul.
2: Betul.
0: Nanti lama gig ya bacata, lama gig gak kita masang ya.
2: Betul.
0: Oke, okay. Jadi ya tuan nak masuk jam, tuh. Bunyi keripada ke sebedau tu, nanti nyemak lumur satu, lumur dua tu, tuan ibu nyebut dulu nih. Awak ke tetu surprise punya korang. Kenyit, yeah. Kenyit sudah nih. Oke, okay, ngotok kita terus ninga ke lagu dua ngot tiga. Udahnya baru kumi dua jabut, mai kita, madah ke kita.
2: Okay, dua ngot tiga, dua ngot satu.
0: Dua ngot satu. Baru tuan nyebut lagi, ngambil kesidak tekenyet.
2: Ya.
3: Dua.

0: Juara baru kita yang dah jabut.
1: Oh, dah temu kita.
0: Juara baru kita minggu tu. Sikut penanyi tahu di sekumpai kita baru. Betul tadi. Kira ke baru didengar agak sana nyawa tu. Untuk setahun dua tu.
1: Betul.
0: Lagu ke di by Nick Raffinsi. Nama lagunya?
1: Nama. Pengerindu nak datai Pak Adan.
0: Tang ya pula. Lawan pengerindu yang sekali tu datai Pak Adan.
1: Ya.
0: Lumur satu. Lumur satu. Lagu tu leka engkau tiun ya. Di gagak. Versifier. Nya siko orang ke nama penengkebang lagu ke tahu di kumbai kita udah
1: terbangkar nama.
0: Bedau gitu terbangkar. Nanti terbangkar tu bakal selajen sili jabu.
1: Udah
0: lama dalam dunia perundang. Tanya tu baru dekat angkat.
1: Artinya baru nyulut
0: lah. Udah ya ke boleh trofi leka lagu pemadu manah tahunnya kemarin ngau lagu jeritan.
1: Betul.
0: Jadi lagu kedidinga kita tadi lumur dua sebenarnya kita dengar kesada nyawa ex girlfriend jabut ianya Ika Saiful.
1: Betul.
0: Lagu ya umbas ko ya umbas me yang nomor satu.
1: Ya.
0: Artinya tiga minggu udah yang nomor satu.
1: Umbas.
0: Umbas. Lagu tu nurun si gigi nak tangga berganti penuduk ngau Nick Raffinsi. 14 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Leka ngotion ya ayak dek.
1: Gondrong.
0: Jisli jabu ngau Matthias Mambang. Ya. Lagu umbas Ika tadi.
1: Ya.
0: Lalu juara baru kita bisik Nick Raffinsi. Lagu tu 15 minggu dalam carta. Baru seminggu nyadi juara.
1: Betul.
0: Kita bisik mayo pemenang kalau tu jabut tu luput. Anoknya ningat tu.
1: Ya.
0: Namanya
1: pemenang ya kebetul nekal penuduk lagu Ari nomor 1
0: lagu nomor 5
1: ya keterubahnya ten abado
0: danya Rahim Mari Sriaman
1: ya Dennis Ari Miri
0: Peter Megari Miri
1: ya Alex Ari Batu 7
0: udahnya aku nak nemu tu hari ni
1: Aki Bujang Sigat.
0: Ataja pihak ya ke diberi kita mamai Rahim Dennis Peter Alex tau diberi tang abad dom seduai Aki Bujang Sigat nyemak seduai dekat boleh prayas seduai mesti madah kena mamat.
1: Betul.
0: Laban siapa-siapa boleh madah ke aku Aki Bujang Sigat.
1: Betul.
0: Ataja pihak abad dom di sini ngelala lah.
1: Ya.
0: Laban ya tu kita serumah ayak kit ukai serumah ngau Aki dek.
1: Ya.
0: Serumah dia.
1: Nama abak ya pun sama ngau. Masih papunda dia.
0: Oh, si papunda dia na. Oh, ya jaga sekolah ya.
1: Jaga
0: sekolah. Tentu bisi ninga ya dia tau.
1: Betul.

0: Di lagi bisa ngundi. Kumai di juga apa domnya?
1: Sama Karobina. Okey, kita bisi lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta tang sebedau lagu baru tentu ya. Kita dengar kata lagu kepansut hari carta.
2: Lagu pansut minggu tu.
1: Ya lagu pansut hari carta tu jabut. Lagu ke dibai siapa tahu pangan lama itu.
0: Ya, Veronica Natasha.
1: Lagu
0: Nuan ngelengkak.
1: Aku melengkak. Artinya kita sama belengkak meh kalau lagu Veronica Natasha tu.
0: Ya.
1: Merik penuduk ngagai lagu baru. Udah tu lagi kita terus ningakan ni bagu lagu lagu baru. Ya ketau berengkah di undi kita. Nah, jabot.
0: Betul.

0: Ya, lagu ke baru dicalon ke baru didengar kita tadi nak jabot.
1: Betul. Isi hati aku.
0: Isi hatiku. Lagu ke di baik Dayana Shini. Ke juara SSJT ketujuh.
1: Ya.
0: Salah, kelapan.
1: Kelapan.
0: Kelapan punya jabot. Okey, lagu tu kesekali tu dicalon ke dalam carta leka lagu tu digagak
1: Paulus Morris.
0: Tion ya.
1: Paulus Morris
0: mulai Gauden Aladin. Lagu isi atiku Dayana Shini tahu berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Yeah.
0: Jadi ya tadi tu abadau merik terima kasih ngagai sponsor ke merik prize ngagai orang ke uliah nekak 5 itik penduduk lagu ianya Kina Kara Agrofarm. Terima kasih laban sponsor hamper. Atau jepang ngelamat tu suah tiap minggu dinti minggu nadai pemenang tang ke sekali tu ya dah kaknya pemayuh ya.
1: Iya. Laban okay. Laban anaknya kemarin sida maya copyright ibu minum.
0: Maya copyright. Iya nih. Copyright. Aku nunda ke sano ya. Undi sano nunda ke sano.
1: Nya muka aku alit ateko.
0: Kulanguak. Enggak menun kediri empo nih. Jadi ya sebedau namanya tadi tua nyawut undi di nyebut baru lumur satu ngi lumur sembilan ngau ke baru dicalonnya lejabot
1: ketika
0: satu ngi lumur sembilan ngau ke baru dicalon nama lagu ngau penyanyi ya
1: nomor sepuluh
0: ya sepuluh awat kuasa
1: ya nomor sembilan nyemak okai dipinta
0: KCBL
1: nomor 8 saya Ari Intan
0: ini kuyen
1: nomor 7 Leonard Empire penyanyi tua
0: nomor 6
1: layak ke penuti Lucy M begulai ngau raban tekeru
0: nomor 5
1: manggai ke ati Yus Enro
0: nomor 4
1: Nuan berulah kelemayang pen.
0: Nomor 3
1: penawar pengubat ati Donilang.
0: Nomor 2
1: umbas Ika.
0: Nomor 1 juara
1: pengrindu endak datai ba'ada Nick Revensi.
0: Lalu ke baru dicalon ke tadi Dayana Shini isi atiku udah berengkah betali paun.
1: Ya telepon tu apaan udah cekelep.
0: Oh, kita nguji ngangau ngai nguji nyawut ke terubah to jabot.
2: Okay. Oh, jabot. Halo.
3: Oi, siapa tu?
2: Selamat ngalih hari, Bu.
3: Selamat ngelari. Siapa tu?
0: Rahim kai.
3: Okay.
2: Keliang temuda.
3: Oh, keliang hari ini di keliang temuda, hari temuda kan.
2: Hari jemarahan, hari jemarahan temuda.
3: Keliang temuda. Uni di keliang temuda.
2: Okay, nombor satu Dayana Shini lagu baru tadi ya.
3: Okay, poh. Okay,
2: nombor dua Lucy M.
3: Okay.
2: Nombor tiga Yus Endro.
3: Okay.
2: Nombor empat Donny Lang.
3: Okay.
2: Nombor lima lagu ke nombor satu ya.
3: Oh, perindu nak datai badan.
2: Okey, terima kasih Jabut.
3: Terima kasih.
2: Jalan ke pengawak. Salam ke Ibu Minut.
3: Okey, bisa ini ngah. Semina yang kaya berjaku malu malu
0: lebau-lebau. Okeynya tadi siko dah gak peninga kedua.
3: Halo.
2: Halo.
3: Oi, siapa tu?
2: Tutu hari galat tapi bate yang.
0: Oh, Uco.
2: Kala tapi bate ya Rahim toh.
0: Rahim pengkalan capi.
2: Tapi bate ya.
0: Pengkalan tambi.
2: Bate ya.
0: Okay Rahim. Undi di Rahim.
2: Okay. Undi aku 2-3 suka.
1: 2-3 bertukar.
0: Okay.
1: Artinya nomor 1, nomor 2 pulai ni nomor 1.
0: Tak, 2-3 tukar ya.
1: 2-3
0: tukar. Okey.
2: 5-4 tukar.
0: 5-4 tukar lah. Okey. Okey, Rahim.
1: Pat. Oi.
2: Cari aku nya.
1: Ambil aku.
2: Baik, diberi aku dengan terbang peti ya.
1: Okey. Lagi aku beri dengan terbang peti ya.
2: Dia nak ambil ya.
1: Dah aku ngambil ya. Mak aku ngambil dan aku jabut.
2: Okey.
0: Okay. Nama dengan beri yang ke sana. Ini sana.
2: Sana lawan.
4: Sangat lama kalau sorry pantun.
0: Oke, terima kasih Rahim.
4: Oke,
0: sama.
1: Nak Rahim.
0: Oke, Rahim lawa ya nak ke de beri ana mai ya nak nak merik ngagai ngagai ini de.
1: Ada ikut nemu alif
0: ikut ketiga.
1: Hello.
5: Hello.
1: Hello.
5: Oi. Siapa tu?
1: Ini ya, darah bajia.
5: Oh, pandai ya buat. Betul.
0: Oh, ini darah bajia tu.
1: Oh, ini. Nama utai ini.
5: Oh, bisa mu cu.
1: Oh, amin.
5: Medau ke nguni cu. Mari selamat ngali hari yang guys duai.
1: Oke, okay, hari sih udah ngali ya.
5: Iya, mau cu.
1: Iya, nek.
0: Berngu-berngu di ini, dito ini darah bajia.
5: Di tu baru mah cok.
0: Baru mah.
1: Ibu nuco.
0: Ibu nuco. Bajak uco itu boleh. Kenyari kak. Bajak dia hari sebaik.
1: Dia ngalak.
0: Ada aku ngalak.
1: Barang utai. Oke ini. Unde dek.
5: Au. Unde iku. Lumur satu naik frekuensi.
1: Oke.
5: Lumur dua Doni Lang.
1: Oke.
5: Lumur tiga Eka Sakul.
1: Oke.
5: Lumur empat Kelemayang Ben.
1: Oke.
5: Nomor 5 Diana Shini. Lagu baru tadi.
1: Oke, okay. Oh dia yang kah tuh peminat tegar Diana Shini tuh. Oh dengkah yang nomor 5. Oke, okay, Nek.
5: Okay. Oh, terima kasih ya, Cok.
1: Okay.
5: Terima
1: kasih.
0: Iya, tadi ini deh nah.
1: Ya, ini.
0: Ya, deh ini deh sangau. Oke.
1: Okay. Betul.
0: Ke sekali tuh. Halo.
6: Halo.
1: Halo.
6: Apa dom tuh?
1: Oh, apa dom?
6: Ya,
0: aku kena ngalah. Bedong kawak ada badom?
6: Nah, dah aku dah berhenti aku.
1: Oh, udah berhenti.
0: Udah berhenti ke off?
6: Oh, udah pincin.
0: Udah pincin.
6: Oh,
0: udah pincin. Ah, udah pincin.
1: Apa dom?
0: Oh, udah pincin pi lagi gini ngar dia ninggal catane.
6: Lagi ya, sikit ngerindu itu pak.
0: Oh, oke. Apa dom ni bagi undi ke sekali tak?
6: Nah, satu ni pensi.
0: Negrofinsi.
6: Okay. Nomor 2 Dunia Lang.
0: Dunia Lang, oke.
6: Okay. Nomor 3 Kemayang Band.
1: Oke.
6: Okay. Nomor 4 Ika.
1: Oke.
6: Okay. 5 Yos Enggro.
1: Yos Enggro.
6: Oke. Ada buat nombor buku dah. Dah bertemu dah. Bagi kita dah bertemu.
1: Ya, mati. Eh, atau.
0: Siapa asal di ngambil hamper dari Abad Dom?
1: Beri, ngakai terbang petir.
6: Ada mesti bantu semua ada.
1: Oh, beri angkai ya buat gak?
6: Sama amit.
0: Kira ke? Nama orang gay merek sangau dah.
6: Sudah nggak mesti kamu coba dah?
0: Apa ya?
1: Oh my goodness.
0: Okay, terima kasih.
1: Oh, okay.
6: Break coba.
0: Oh, terima kasih pada dua madan tu mana lain tu? Sesekat. Oh,
6: dah ya?
0: Okay, okay, paham. Ya bisa namanya sekat-sekat lah yang terkenal kan aku mana dor telepon di Semunjan. Kau peninggal ke sekali to?
1: Halo, halo,
0: halo,
1: ayo,
0: halo.
1: Nada itu ibu minat.
0: Engkau yang lari dengan awak lah. Kita tengok pengundi ke sekali to kak.
1: Ya.
0: Halo,
1: halo,
7: halo.
1: Woi,
7: ngapain tu Ben?
1: Kuat tu suntai. Akai
7: lama.
1: Ada lain.
7: Satu dua empat.
0: Ah, satu dua sama, oke.
7: Okay. Tiga apa sama dah? Empat lima tukar.
1: Oke.
0: Okay. No, empat lima tukar nah.
1: Empat lima tukar, oke.
7: Empat lima tukar.
1: Oke. Nyaja suntai jagung simpan satu. Jagung kuat simpan satu.
7: Apa yang dah pasir ni sih sampai apa?
1: Ah, bisa.
0: Oke.
1: Oke,
0: ya nyop pecah nyawa suntai terena.
1: Si ayah suntai sikit besar sepika.
0: Pendek pendek kok. Nyop bebaka ini dia sangau. Oke, pengundi ke sekali tau. Hello.
1: Halo.
8: Halo.
1: Oi.
8: Dennis tau.
0: Oh Dennis. Oh, Robinti. Robinti apa nyawa Dennis tau.
1: Iya ya.
0: Ari Mirena.
8: Au.
0: Oke, ini bagi undai kali tau Dennis.
8: Satu kekal. Nomor 2 Doni Lam.
1: Oke.
8: Tiga Kelemayang.
1: Oke.
8: Empat Ika. 5 Lawness Empire.
0: Okay, terima kasih Dennis.
8: Sama-sama.
0: Iya. Okay, tadi Dennis Ari Miri. Okay, 082-258-634 atau ke 082-258-633.
1: Iya. Halo.
9: Halo, selamat ngale Ari ngagai sedua tadi aku. Iya, sedua deh. Sudah dengar ringa tu.
0: Nyata gepam aku ni.
1: Kayak anang ketemu merah-merah.
9: Nah, tapi aku ngerebu lain.
1: Kami dua, kami dua itu.
9: Lumai ku merah.
1: Di tau. Nyata kenyit.
0: Nyata kenyit.
9: Iya, kenyit
0: dengan Rubina.
9: Aku serta ningak sedua deh. Aku lo ngumai dari bule terikut. Padam dosawat aku ningak dua deh. Lain ko kelari-lari.
0: Oh, ya. Dini ada telepon lain nak mana tau Rubina?
9: Apa demak ni tau pergi lagi ke rumah kaban.
0: Oh, demak.
1: Dia pergi kau aja ya, Rubina.
9: Nah, malam lagi. Di sini pengawal kami deh, cabut.
1: Oh, nama pengawal kita.
0: Dino, kah?
9: Nah, dia mau bisa.
0: Oh. Gaya mana kita?
1: Ya, ni buah mana kau. Okey, Rubina. Untuk Rubina.
9: Lagi, mayat ni buah namun yakur tua, teman.
1: Okey.
9: Nomor satu pengeringan datang.
1: Okay,
9: nomor dua penawar pengubat ati.
1: Lang.
9: Nomor tiga duan berula.
0: Lemayang.
1: Lemayang.
9: Nomor empat umbas. Nomor lima isi atiku. Nok lagu kemasa kadek ni.
0: Okay.
9: Diana sini.
0: Okay.
9: Okay. Selamat ujung minggu. Selamat berjalan ke pengawal kedua deh bos.
1: Alright.
9: Nang nyak mancal deh.
1: Adai.
0: Jabut pesan nang sesegau ke ya?
9: Ada sesegau nang mesti burung.
1: Okay.
0: Yang pesan nang sesegau.
1: Okay.
9: Oh, anak pun tiang.
1: Okay.
0: Okay, Rubina.
1: Panyai mengiri binari, Adna, namu aku tu lapar.
0: Dik, mesan ya, ya, mesan di baru.
1: Okay,
0: tu keduka sekali tu.
1: Okay, sekali. Hello. Apa tahu? Hello.
10: Hello.
1: Ui.
10: Hello, bun.
1: Hello, siapa tu?
10: Ina Jim.
1: Ina Jim. Oh, Ina Jim, Ari Miri.
10: Oh, Ari Miri.
0: Okay, Ina James.
10: Undiku, rumah satu. Nak berubah lagi nomor satu.
1: Okey.
10: Nomor dua Duni Lang.
1: Okey.
10: Nomor tiga Kelemayang Band.
1: Okey.
10: Nomor lima Ika Saipul.
0: Nomor empat berapa?
10: Aku salah tadi. Nomor empat Ika Saipul.
1: Okey.
10: Nomor lima Diana Shini.
0: Diana Shini. Oh, sama dengan Rubina.
1: Sama. Saya kikuk kita nepuk. Apa nama tu Diana Shini.
0: Okey, terima kasih Nia James.
10: Terima kasih,
0: Syok. Mayu, ini kita telepon tengah hari itu.
1: Abak, Mayu.
0: Okey, go ke sekali itu.
1: Halo, Abak. Halo, Abak.
0: Halo, Abak. Ini, okey deh. Okey lah, Mambang, itu saya kau.
1: Kaya, kai. Abak, Abak, kau macagat.
0: Macagat itu, kan? Mr. Macagat.
1: Dek kan kira salam mengai ibu minat ko macam.
0: Ngai ya kira salam mengai ini dia sangau. Ini dia sangau.
11: Ya rekap mun kai da ini yang tiga tiga.
1: Okey. Ukai ngenang ko ka kungka de tekan di salam ibu minat.
11: Halo, tunggu ko ke 1 2 3 4 5. Sama semua.
0: Oh, dah berubah nih.
1: Berubah.
11: Dah berubah. 1 2 3 4 5. Okey.
0: Okey, terima kasih.
11: Okey.
0: Ya mai dan ya antre nah.
1: Okay, ya kesal ni aku ke anu ngase minta kira salam ke ibu minum.
0: Okey, lagi sekali tu je buat.
1: Lagi siapa tahu.
0: Eh salah. Ne tare, wo kena drop ko. Salah.
1: Salah tekan ram ko dah datai.
0: Ya ya senaram de ke nama udah nyumai ke de tadi ya baru tamak kita.
1: Okey.
0: Laban ini de segau-segau.
1: Ya.
0: Engau ibu de Rubina lama ko.
1: Okay.
0: Okey, kali tak?
1: Last ke? Penutih. Okey.
0: Halo.
12: Halo, bud.
1: Oi.
12: Aku okay, bisa sikat.
1: Okey, sikat. Ari simpang bakun.
12: Oh.
0: Simpang bakun, okey?
12: Ini aku satu, kedua, tiga, empat lagi sama.
1: Aku tanya, nombor lima aja. Isi ngudi di sini. Nombor
12: lima, ya kepada masalah tadi.
1: Ya, pula. Okey, terima kasih.
0: Terima kasih ya.
12: Sama buat.
0: Ya. Kayaknya tadi 10 ikut ite, pengundi. Umbahnya. Itu umbahnya. Leban jam kita serkat. Dekat begulai kau ayak di Seneram dah selagi. Atau ke Rajas Bukit. Okey, jadi bertemu baru kita catat siapa juara tusun tiket 27 minggu ke dekat datai.
1: Ya, kau nyak mumpul dulu aku.
0: Ya, sebenarnya ni mai kita dengar ke recap catat siapa juara minggu tu.
13: Recap minggu tu. 10.

0: Lontara, Inali Hari, Tadalamay, Tamarindang, Malay.
1: Y FM, Segulai, Sejalan.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan dusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Ake caknya.
4: Kok lo menanam?
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah sosi nu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Bersantu Ari YFM.
7: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu seminat 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
8: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
7: Program temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
8: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Okey, selamat ngelih hari, selamat kita bertemu baru peninya dalam segmen Tau Ke Awak Rentak Ngelih Hari YFM. Okey, sehari itu 3/7/2026. Selamat ngelih hari peninya, selamat ninya ke kami dalam pengelamat 3 jam dalam awak rentak ngelih hari, berengkir hari pukul 3 ngelih hari jentung lagi pukul 6 lemah itu lagi. Okey, terima kasih ngagai Monica Midi ngau jabut sudah berkulanya kita dalam program Carta Sapa Juara. Okey, jadi ke dia tu, jam ke dia tu, gintir aku Raja Booking atau ke RB, berkulanya kita ke ngalih hari itu. Okey, selamat dengan ke kami di Kuching, bakal selamat dengan ke kami ngena gelombangin 101.3 MHz. Okey, pemega bandur ke Bukai, boleh dengan ke kami ngena frekuensi radio FM ke Semandur Tadiau. Pemegang boleh dengar ke kami dengan cara online dengan RTM Klik portal radio.rtm.jw.my MyTV, pemegang website RTM Klik. Okey, mayuh cara dikena kita dengar ke kami YFM. Okey, terus kita berpindah ke lagu ke sekali itu dengar. Aram kita dengar ke lagu Veronica Natasha, lagu Simpa Nda Bertampung, siku hari semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 kena diatur kena 1/8 tu Dewan Serbaguna Selangau.

Okey, nyedinya meh lagu kada baik Veronica Natasha, lagu kada bernama Simpan Nda Betampung. Bunyi kaku tadi lagunya Siti ari lagu ke udah dipilih atau kemujur ngagai renggat semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke 9 ketika diatur pekit semifinal ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026 tu ke berengkat atur pukul 5 lemai. Okey, jadi lagu kebukai apakah ke selalu didengar kita promo kami bega bisi 24 detail lagu. Okey, lagu Berdegak Besra Lalang, lagu Cerita Tua, Berdegak Besra Lalang tadi lagu Rudy Peter, Cerita Tua lagu Nicole, udahnya Proud Mir Darah Helena, Terabai What Rock, Nda Muda Aku Lengkak Don Hilang, udahnya Aku Kai Lulung Win Albert, Singkang Diana Shini, lagu Dirantai Pengingat Manis, Ramles Walter, Ngau Siti lagu, Siti lagi lagu ya, ianya Air Mata Bercerita. Okey, udahnya habis makan lagu Lelengau, Fazil, Nada Agi Pengrindu Ika, Nuan Penerang Dalam Petang, Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Okey, Biar Meh Aku Pergi, Nicholas Fredericks, Menyadi, Masterpiece, Bunga Hatiku, Rudy Peter. Engkau Siti lagi lagu Rudy Peter, yang lagu Bungai, Berdegak Besar Lalang tadi, Engkau Bungai Hati Aku. Okey, udahnya lagu Lelak, Richard Lee, udahnya Dimpu Dan Siku, PB, Nuan Bisi Intan Di Kembuan, Johannes Joni Aman, Arisa, Tanah Berenyang Band, Parung Pemenci, Vinuel, Air Mata Bercerita tadi, Ramles Walter, Midang Belalai, Alec Wans, udahnya Berbara Api Dendam, Steve Shigen, Ngau Dayang Bintang Mawan. Okey, jadinya 24 detail lagu sudah dipilih ngagai renggat semifinal SCSJ Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 diatur kena 1/8 tu ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita kena di Selangau serta ba kerenduar ke semua maya tu malam semifinal tu aku ngelalu ke semua kita sampal datai sama-sama kita ingin menuah ke Dewan Serbaguna Selangau ngambil kita sama medak ni bagi lagu ke dipilih ngagai renggat final tu ke renggat ke penudi. Okey, berapa itu lagu bakal ke dirinya kita megak buat promo kami berapa itu lagu ke dekat dipilih ngagai renggat final ialah ialah kita medak ne. Okey, terus tinggal ke kami buat YFM kita dengar Siti lagi lagu semifinalis SSJ ke 9 lagu Richard Lee. Okey, lagu Lelak. Okey, terus tinggal ke kami rentang lari YFM segulai sejalan.

Okay, ngarang ke kita terperina dengan ke lagu Ari Richard Lee ngau lagu ke diberi nama Lelak Mejam. Kita ke dia tu 3:26 minit ngali hari. Okay, sekali lagi meri selamat ngali hari. Selamat dengan ke kami dalam segmen teka awak rentak ngali hari YFM. Pukul 3 ngali hari untuk ngali pukul 6 lemai tu lagi. Okay, bisi kaban kita madah ke diri benuan dalam pejalai tau ke on the way ko ya hari Bandar Bintulu kak ke sebawah laban kak medak orang rami di sebawah. Okay, di sebawah ko ya bisi pesta sebawah. Okay, pesta sebawah diatur 3 nyentung agai 12 bulan 7 2026. Mayu macam penyawa diatur. Okay, bisi pentas rakyat, bisi pekit nama tu ni, daripada aku buat poster tu. Pekit Ratu Ibu Kebaya, udahnya bisi mega sebawah bike show, Battle of the Band, sebawah power boat race, ngau main lagi tour program kebuka itu, ke aktiviti kebuka. Jadi kita kerja di sebawah serta berkenandur ke semak. Bakal di Tatau, takkan di Bintulu. Okey, sampai dah time ngerami kagi pesta sebawah ke tahun tu. Kediatur 3 nyentuh ngagi 12 serbulan 7 tu 2026. Munyi ke kaban ku tadi. Medah kediri dalam perjalanan. Ngarap kenuan berjimat. Terima kerita. Selamat datai Mbak Nur ke di 7. Okey, datai ke sebawah. Okey, terus tinggal ke kami. Jadi pedinya kita ke benung online buat Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami. Laban dia bisik. Udah ingat aku status, kita tak komen dia. Kalau bagi kita tahu.

rentak joget. Okey, tahu komentar dia laban pukul 4 lemai lagi. Untuk hari pukul 5 lemai, kita mulai dalam program Raja Joget YFM. Okey. Aram kita terus berpindah ngau lagu ke sekali tu dengan lagu Ita Medin, ngau lagu Engkeraju, dan bisa lagu Diana Shini, ngau lagu Isi Atiku. Okey, terus dengar ke kami rentak ngelari YFM.

0: nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Dayana sini ngau lagu isi hatiku. Okey, kita kediau di Serian. Okey, di Serian boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 FM taka megahertz. Pemega di Seriaman. Okey, di Seriaman frekuensi di Seriaman 89.5 megahertz. Sudahnya di Bintulu 97.5 megahertz. Okey, di Sibu 87.6 MHz. Pemegang di Kapit, okey, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 94.3 MHz. Okey, di Miri ngau di Limbang, jam ke dia tu bedau boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio FM. Laban dia tu agi dengar ke siaran Ari Station Kuasan. Di Miri agi siaran dalam Jaku Kayan, udah nyak lagi siaran dalam Jaku Kenyah. Lalu di Limbang dia tu siaran dalam Jaku Bisaya, udah nyak siaran dalam Jaku Lun Bawang. Okey, tanpa jawab ya, kita kediau di Miri, kita kediau di Limbang serta Kedendur Kesema. Boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita tahu dengar ke kami dengan RTM Klik website. Tahu ke download kita aplikasi RTM Klik. Pemegah boleh dengar ke kami dengan MyTV. Engkau portal portal radio.rtm.gov.my. type by internet kita nyaba Google ke apa semua, type kita radio.rtm.gov.my. Dikena kita ningat ke kami ngau cara online. Okey, mai cara dikena ningat ke radio FM 24 jam merindang kita semua. Okey, munyi ke daripada tadi pukul 4 lemai kita bergulai dalam program Raja Joget. Okey, terima kasih kita kudang anjung komen. Komen lagu peminta. Komen pesan runati. Bak Facebook kami. Okey, lagi aku maca. Bak jam kedua lagi. Pukul 4 lemai. Nyentuh lagi pukul 5 lemai. Okey, dalam program Raja Joget YFM. Jadi ke dia tu. Terus kita berpindah. Kalau lagu ke dipilih aku. Dikena aku merindah kita semua. Kita ke benar daripada kereta barang terjalan jam kedua tu. Ngarap kesama berjimat. Serta selamat datang bandur ke dituju kita ke ngalih hari tu. Okey, terus tinggal ke kami YFM segulai sejalan.

World Cup 2026. Hari 5, 3/7/2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang Sabah, Pasar Sabah dekat dirami ngau Agrofe Sabah ke dekat berengkah diatur 10/7/2026 nyentuk ngagai 12/7/2026 bak parking kereta BDA Sabah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10/7/2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11/7/2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run ngau Mayu Hagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12/7/2026.

0: Segulai Sejalai YFM.
1: Okey, terima kasih dengar laban terus Segulai Sejalai dengan kami YFM. Hanya di dia tu jam kedua. Okey, pukul 4 lemai nyentuh ngagi pukul 5 lemai tu lagi kita begulai dalam program Raja Joget YFM. Doraku merindang kita ngau lagu-lagu berentak joget. Ha, pemegah bawa tu aku maca sekedar komen kebisi dan jom kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, aku maca komen dua titik komen keterubah tu dari Clarence Midan. Okey, kaban kita Clarence Midan madah ke diri dari Kuala Lumpur, KL. Madah ke panas jam kita tu dian ku ya. Okey, minta main ke lagu joget. Jadi by Alexander Peter, lagu Joget and Sabi Pahit di kena merindang semua bala kami ke trip ke KL ku ya. Oh, 3 hari okey pian eh. Okey, dia tu kami benuang hari pejalai Melaka pulang agak KL. Okey, pesan nuju bala kaban Facebook ngau semua peringat YFM ke lemai tu lalu nuju Nuan Mega DJ ngau je ku pesan nyarap ke semua terperindang meh. Terima kasih dijarbi salam ari menua Melaya aku ya. Okey, nyangkung Clarence Midan benua rawun ba KL yang madah ke dalam perjalanan dari Melaka pulai ke KL gue ya. Okey. Kaban kita willing terima ya, Rita no willing terima madaka diri ari Cangkul Lubaan tu ke ya. Tu orang Cangkul Lubaan tu. Apa lama tu tadi bisi mengkap temu ngau willing terima. Okey, jadinya dua komen about Facebook kami YFM Iban. Terus kita berpindah ngau lagu Evelyn Tina, lagu Joget Bujang Sigat. Pemegi lagu Roger duet ngau Kajol, lagu kedua nama Joget Pak Ketipak Ketipong. Okey, terus dengarkan kami Raja Joget YFM.

Okey, terus segulai sejalan ini ke Raja Joget YFM bergulai dengan aku Raja Smoking untuk ke RB dalam penglama sejam. Okey, pukul 4 lemai untuk ke pukul 5 lemai itu lagi. Okey, jadi sambil kita berperindang dengan ke lagu-lagu berentak Joget, aku megak maca sekedar rekomen ke BC Dianjung bala kaban kita, bala peringa kita meh abah Facebook kami YFM Iban. Okey, Shasha Amanda, selamat ngali hari di JRB, minta nebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman ada guna ngetan lagi dikenal berina bala kaban Facebook semua peminat YFM Iban jauh semua berdengar kebisindinya bakal ke ngali hari itu ku ya, celap dunia sibu hari itu ku ya, nadai panas nadai hujan. Mambam sari op ya, nadai panas nadai hujan mambam nyang suah dunia sibu tu celap ya. Okey, Juni Ben, selamat nyale hari DJ, selamat jalan ke penyawa mana ke diri hari miri minta main ke lagu Betty Joget ngansar ke kaki dikena merina dirimpu meh kau semua belakaban Facebook yang lala ngarap ke semua sedaya terperindang ninya ke Raja Joget YFM. Okey, Siti lagi lagu Richa Unup, selamat lemai di JRB, selamat berjalan ke penyawak nganuan mana lagi hari kami tunggak ke jalai Simpang Simunjan nada hujan. Nebah lagu Joget hari Maxwell Joget Sayang Labuan kita berindah bala kaban Facebook ngau semua penyiar YFM ngarap ke sinaya terperindang ninya ke program bakal ke lemai tu. Okey, jadi paninya dia tu ketinggalan ke lagu Joget, lagu Ket Jelema Joget Buah Pria. Udahnya bisi lagu Sudirman Haji Arsyad Joget Bila Hati Terpikat. Okey, udah dua itik lagu je lagi. Aku Mike terberhati ke info Gayari hari UPI Stigmata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia berengkir hari pukul 4 lemai dalam keadaan 12 jam. Okey, kena sehari itu 7 hari bulan 3 hari bulan 7 2026. Okey, terus tinggal ke kami program Raja Joget YFM.

Asia Joget. Pukul 4 lemai, nyentuk ke pukul 5 lemai.

Okey, harap kita sudah terima dengarkan lagu joget. Lagu yang diberi nama Joget Bila Hati Terpikat, kita baik Sudirman Haji Arsyad. Jam kita kedai tu pukul 4.20 minit lemai. Okey, bunyi kau dah disemayam tadi. Dia tu aku mic terberhati ke info gayari. Okey, terima kasih ngagai Zira Kamal bin Zahari, pemesari UPS Tingmata ke gayari atau Kecamatan Meteorologi Malaysia. Kau dah email takut nganjur dengan kami info gayari kita sehari tu 3/7/2006 berengkah 4 lemai tu dalam keadaan 12 jam. Okey, muak ke lemai tu di pelabak ke ribut kudi ngau hujan. Jadi di sekedar dor bakal kucing Serian Semerhan Sibu Muka Kapit Bintulu Miri ngau Limbang. Lalu di Seriaman Betung ngau Serikai gayari di pelabak ke mana. Okey, muak ke malam nyentuh ke tumu pagi pagilah atau peringa hujan di pelabak ke nyadi. Ba sekedar dor bakal Sibu Muka Kapit Bintulu Miri ngau Limbang. Udinya gaya hari mana di Kuching, Serian Semerhan, Seriaman, Betul Engkau Serikai. Okey. Tikas pengangat gaya hari 24, nyentuh ngagai 34 darjah Celsius. Okey, nyadinya meh. Sekali lagi terima kasih ngagai Zira Kamal bin Zahari. Okey, pemesair UPS di mata ke gaya hari atau Kejabatan Meteorologi Malaysia. Udah berkongsi ke info gaya hari kita ke lemah itu. Okey, terus kita berperindah ngau lagu joget ke sekali itu. Tadi bisi peringat kita, kaban kita minta main ke lagu Sayang Labuan, lagu kedebai Maxwell Franklin Saran. Maxwell Franklin Saran. Terus tinggal ke kami, Raja Joget YFM Segulai Sejalai.

Okey, ngarap ke siapa tadi ni minta main lagunya nang gua kemana dulu bak komen kita. Richa Uno. Okey, ngarap ke Richa Uno tiap rindang kau. Ni nya ke lagu Maxwell Franklin Saran joget sayang labuan. Okey, tak ke sayang labuan, okey. Komen kita ke sekali itu Mary Nanta, selamat main DJ, selamat jalan ke penyawa, minta main ke lagu joget Badu Besengkal, Ari Costello Jawi, Gau City Row. Di kena berina semua orang kengala bak sebaran dua sediau nyajak DJ, terima kasih ya sama-sama. Lengunai Nai, selamat lupa DJ, minta nuan main ke sebarang lagu lagu joget meh. Di kena berina bala kengala bak kasih Dadale, Doris, Inua, Malia, Sweetun, Pauline, Mak Winnie, apa Joel, apa Jojo, apa Boy, Nice Telly, kau balik kebuka, meh. Terima kasih DJ, panas, hari kami Selangor, lumayan untuk kau ya. Untuk peringat kita hari Selangor. Udah nyak komen. Ariely Spencer, selamat ngelah hari DJ. Selamat jalan ke penyawa, Kak Ujan, hari kami di Kapit tu. Minta main ke lagu Ket Jelema, Joget Buah Pria. Nanti kena berinang terimpu, ngau semua peringat ke bukai. Ngarap ke sedaya terperinang. Thank you DJ Arbi sama-sama. Okay, Mami Abah, selamat ngelari DJ Rajes. Selamat jalan ke penyawa. Okay, terima kasih Mami Abah udah komen. Jessica Itan, selamat lemai DJ Mambam, hari kami di Bau, muak ke lemai tu. Minta main ke lagu Joget Keranjai Manua. Kedebaik Leon Richie di kita merindang kita semua bak program Raja Joget Kelama itu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, terus kita merindang kau kami dalam program Raja Joget YFM.

Okey, ngarap ke program kami terang di dunia kita kelemah itu. Dunia okey di serata menua Sarawak, pemegang di Sabah, di Labuan, di Brunei Darussalam, di Kalimantan, Indonesia, atau ke di semenanjung Malaysia, luar menua luar atau ke luar negara. Okey, terus dengar ke kami, Hagib Gulainyo kami dalam program Raja Joget YFM. Okey, nombor saya jam kita ke itu pukul 4.41 minit lemai, jadi pukul 5 lemai bakal selamat door kami. Mak kita dengar ke utama 5 petang teka berita pukul 5 lemai. Itu lagi Ari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, kita ke bedon terima kerita baru tu jalan ke jam kita itu. Bisik sekedar kitanya namanya mulai ke diri ke rumah hari upis teka rindur kita ke gawa gerap ke selamat datai ba ndur ke dituju pulai ke rumah ke okay, ngarap ke sama berjimat ke lebih lagi kita ke gawa driba kita ke mai luri kita ke mai namanya taksi kini mai e-hailing baka e-hailing meneh okey ngau perangkat pengangkut ke bukai ngarap ke sama berjimat meh selamat datang bandur ke dituju sambil kita nya berperindang ninya ke YFM okey aram kita berperindang ngau lagu ke sekali itu lagu Ari Tony NKB lagu joget nda ulih di kesayau pemegang lagu Natala, lagu kena beri nama Joget Bujang Kelayat. Okey, terus tinggal ke kami Raja Joget YFM. Segulai sejalan.

Okey, dengar kita udah tai bab mujuang program Raja Joget YFM ke minggu tu. Terima kasih semua. Ngarap kita udah terperinan dengan ke lagu-lagu berenta joget dalam pengelamat sejam berenggari pukul 4 lemai tadi. Okey, jadi pukul 5 lemai, nur kita dengar ke berita lemai, tau ke utama 5 petang. Ditabur terus hari palan atau ke pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, bertemu baru udah tu, udah kita dengar ke berita lagi. Okey, terus dengar ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembayaran lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atau nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit itu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam, tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi madani nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Keuangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kelayakan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis padan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
2: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
3: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New Industrial Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Ya. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara ya, pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ya, ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
0: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
4: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
5: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ini. Dan saya haraplah pemimpin-pimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
6: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
0: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing, terutamanya melibatkan kanak-kanak, berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi penguasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenalpasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dan Doye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam pada itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kota ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pickup dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 3/7 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparnya sidak tanya di balak tuai tisma ngor rakyat patut cakah angkun serta berarti kebukara tiriguna rakyat nabantu dekan nentu ke sidak di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh kebjaku bak kampung Mentun Marau. Ia megah nyemata membjaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terunda-runda ngau jaku ke debai orang tingenang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kedeguna bakal ngagak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas di patut dekat debri. Nambah kenyamaga perintah bisa nyelia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi 2 buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua rabat bangsa ngga bala pemesai upis perintah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kami, Lori Langgita, Nintiang Ali, bermacam lagu,

0: Banta, Nalihari, Sadalamay, and Marindang Malay.
1: YFM, Sigulay, Sigulay.
2: Nak lama lagi, dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelati ke industri Music Iban.

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh daripada live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Okey, pendengar, terima kasih. Lepas nak kita terus segulai sejalai. Ninya ke kami dalam segmen kita Rentak Ngelari. Berengkari pukul 3 ngalih hari tadi. Okey, pukul 5.30 lemai itu lagi. Kita sama ninya ke program Panggau Cerita Tuai. Bergulai kau Thomas Tegung Laka. Jadi kononnya nakak tu ajak aku bergulai kau kita ke lembah itu. Okey, terima kasih kita aku dah segulai sejalai kau aku. Pembagian kita ke bisingan juang komen ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi bertemu baru pagilah. Pagilah aku gawa pukul 6 pagi. Nyentuh kaki pukul 9 pagi. Penggerak pagi YFM. Okey, bertemu baru pagilah. Jadi ungkup ke lembah itu. Nak tu ajak ke bukulan kita. Okey, terima kasih semua. Nanti kita akan bertemu baru. Bawa ke Bukai. Selamat lemai semua. Bertemu baru. Bye-bye semua.

Selamat kita bertemu baru. Ba, tujuan program pengingat tuai cerita gerai. Lalu ke sekali itu, ba tujuan ti ke 85. Jadi sebentar aku ngemanyai ke cerita tu kujung lagi. Aku minta kita nak kenyal ati. Kebuah pihak, lapan tusun ti ke 85 tu, nyak biar ke penudi benar di keluar kari YFM. Aku ngai jadi nyebut sekali ke cerita gerai itu. Lalu nak ditampung lagi, tau ke semina deketu kenakak tu dulu. Yang aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipamias ke kita, nak tusun 85 tu,

Udah ya, kemedak pengawak sanawari. Lalu mayanya, ya ada suah kelia miliah pengaruh. Ngamik besi debaik ya pulai ke menua. Malamnya, laban dia dekat. Dan yuang pulai ngagai menua ya baru majungan malamnya lagi. Datai ada menua ya baru rumah. Ya, lalu dia asuh keliang nak tahu nak niri ke pengawal jabuah ruang. Pegam, pihak mega. Ya, lalu dia asuh jadi ngaum pina. Anak jantung. Menyadi lidam. Nama kenyak girai seruai bini ya sugi. Lalu, bedau kamu puak mulai ke diri. Ngagai menua ya di tinyar dian. Laban ke desuah keliang nak mulai diri dulu. Nganti pengawak dia udah temu pihak kuya baru serai tahu pulai. Nama kenya girai serai bini ya sugi. Bunyi koku tadi. Laban ke detan ke keliang dulu. Bedau pulai ke menua yakin bak tinyar. Lebuhnya dah tai dien. Bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita? Ya, dininya nak lagi umas pemanjai dah cerita gira itu. Nanti nyemak ya lagi dia suah. Ditampung baru tahun baru nyendela. Bayar ke? Ngami ke kita yang tadi nemu berkeni ke pengujung cerita gira itu. Harap ke pihak me. Okey? Ukai semina kita kemudian ke cerita itu aja. Tak asa atayat asa hati. Nanti mak ya tak delengkak ke nakak itu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita itu pun berasai mengandak puas hati. Nanti ia tak dilengkak diketuka nakak tu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita kena kau liam eh. Dekat mendiang ke ya, cerita gerai tu kujung lagi. Tusun 84. Keliang lalu ngangau ke bunga nuyang. Datai semak ngagai seruai ya. Kenyut. Ya ke benua berdiri. Semak tiang sanduang. Bak ujung idas. Bak tengah tanjuk keliang dia tadi. Bak tiang sanduangnya. Mayu lah. Utai. Macam-macam utai. Ya kerguna kita anak laki. Lebih lagi. Maya bisik penyarut, maya bisik penusah. Tahu tersebut. Ngau Yakub kepandak. Maya urak ngayau mulau maya tadi. Kunya aku ya. Rengka ngau kerbannya. Di kait kesidak bak pun tiang sanduangnya. Lalu pihak mega lima igi pala ya kuliah. Engkenyut maya sidak kengalah ke rumah jaban sama mega dia magam. Tang pala jaban tu tadi kita ikat dengan jaban tu tadi benar dah sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabuang. Ya kemati dibunuh kantuk. Lebuah seruai bini yang mulai ke diri hari umai. Bisi datai ke kiak ke? Ya lah akhirnya tadi yang kenyut. Lalu ngasuh anak rabuangnya tadi. Ngamik palak jabannya. Laban tu dah jabannya. Nala dikibuah kurang rayanya. Tanya semina. Gali. Ladian-ladian ke gari yang bat tengah ruai dia. Laban orang. Nyom pegau. Medak. Api kengangus ke tebelayar rumahnya tadi. Jadi,

Udah ya tadi. Dia deh. Ya enggak wana. Rabuangnya tadi. Lalu. Ya kebenar membunuh malamnya. Ya lah ikut cerita tadi. Rabuang sudah bini yang mati. Laban dah. Depak tahu ke ada tegah musuh lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi, pala musuh bukai mayuah menyadia dan bunuh kenyut magang. Bukai ke benua menegah puluh igi ya. Nanti ada kumpul magang. Tang bungai nu yang nak ngasuh ya mai palanya. Labanya meh. Tahu ngiruah ya. Lalu tahu mega ngasuh ya hanya tadi. Nyau nak ngemeran ke pengawak ya kengau sudah berjalai. Lalu dia tadi. Ya mak terubah ya, mungkin waktu tu basah jari, bak pengawak kayau besai begini. Udah ya tadi, udah kan kangau kekeliangnya tadi dia deh, bungai nu yang lu mansang agak yang kenyuat doai keliang. Keliang lu jaku ngau bukan nu yang, bak mua mensia maywa dia. Nyalai tu apa kata kau buat aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat kenyuat tu ngagai nuan laban nuan kangulu ka kita nya tadi mindah lebuh kita ke berjalai misah ke bukai lalu pihak megah nuan nemu kene ko bayang kenyuat tu ngerja pengawak. Biar ko kelian. Nak munyi bala maiwa. Ba tanyo dia, ni aja ko keliangnya tadi. Jadi bala sidak bukai kesama ngau sidak mindah lebuanya. Oh bala sa renggan sapu enggak. Ngau dua tiga ikut ke bukai. Bisa media sama bisa dia magang. Au membuat. Nadai yang banget mar ngagak kenamu nama baru ikat kenyuat tu ya kebungin nuyang jadi sepedau aku nyebut nama baru ya digagak aku ngai nak nyebut mimiat meh pasal ulah ngau gaya ya lebuah ke pegulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau deperhati tau kepada aku. Bala kami bukai pan pihak meh. Nyaukan lebih hari kita pangau ya. Ngerja pengawak. Pengeriang pemberani ngau penyikar ya. Bisik nyulut. Hari kami sebuat. Ya kebukai. Sekali deh. Lebuah kami nyau. Nimpai rumah musuh. Kerka dia lah ke kami. Dia kami yang sama bertanya ke penemu ke pengadiri. Bekeni kok kami tu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang. Kami balanya. Kami mayanya dah. Kami kita kari pangau. Yang kau makumpu meh. Kelama urinya tadi, nyawa ikat tahu kemansut ke penemu ya. Kami sabar nak munyi, ningau tak tersebut ya. Aku mpuh pun, sigi narai penemu munyi ngeya nyam eh. Menda bekenya, aku lalu nanya, bala kami bukai ya kena sigi tulian hari pangau tau. Jalai sidak yang madah katur tahu ke jalai. Dia kena kami nyerang rumahnya. Sigi. Mana amat munyi kaya ke daripada kaigat kenyuatnya. Kita panggau nak memunyi penemu igatnya. Pihak ke buat rengan. Nyan dah? Nyan buat rengan. Sama bisik ditau ngokitai. Ya, kemansut kerja kok ya. Kebukan nuyang.
bala kami bukai sama dia jenuh magang dengar udahnya lalu nimbal gapunga kesama ngau kami minah lebuahnya nyalai tegalnya dengar kita hari panggau nadai memunyi lagi dia bala sedar lima ikutnya lalu masuk ke penemu ngasuh ikan kenyuan tadi mata kami jadi tuai lebuah kenalah ke rumah musuh nama ada aku lut kalanya bujaku madah kegan kenyuan nah segi patut jadi ketuai nganti aku ngalah ke rumah musuh nyalai aku dito berani madah ke kita nemunya kami serumah tu ngawala kita keratai hari luar bukai rumah munsuahnya ngkabisi 20 pintu tak ya aja siku iku niki ke rumah kami nitiah katuriad lalu rasuah yang nganti bak juga tanah hari atas rumah urenya mayanya orang kebal rumahnya benua jengai antu tuai sida yampu tuai rumahnya megak kanda munsuah lama kita iban ya kudah mayuah munuah kita iban dulu agi arinya pala orang kematinya tadi lalu dah suah ya pumpuang anak siko tuai ke bernama rabuangnya tadi laban kau dah dia bunuh bala kantuk maya seduai melaki bini yang pulai hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah. Ikan kenyut mayanya. Laban dia ke siku aja. Ngelaban munsuah. Serumur rumahnya. Rumah lalu angus. Sestak. Dempa api. Tan asin. Hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan, sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya, bisa kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban, sidak kau dah berbaya ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Tang sidak keratainya tadi sigi agi bebara maka api. Laban bala sedaya mayuah udah rarah. Lebuah munsuah kaya wana sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau ninga ke jakung ke nyewet. Dia deh. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu betiup sertai duap baru nih. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya dah suah ikat kenyut. Nak ngayan ke diri. Lebuah sidak yang berpantap semua. Tang sidak ya ngelaban hari baru rumah. Ngaubat nur ke petang. Ngai ke sidaknya tak nyau de kelala pala munsuah. Mayuah munsuah mati laban sidak ya. Medak rumah tadi udah ngawas sestak. Lalu dia ada aku tadi lalu ngasuh ikat kenyuan nak lagi membunuh aku orang lepas orangnya udah mayuah mati nyoba tegarin sebarang luar ya lai udahnya tadi balai ban kesama ngau ikat kenyuan membunuhnya pan lalu sama ngetu mulai ke diri babai kepala kuliah sidak sebelah tanah ngau sebelah tanjuk. Aku semina ngasuh haikan kenyuatnya mai 5 igi aja pala. Dah ibu mayuah dulu pi aku. Laban tuknya keterubah ya. Nuan tuk minah ngau ngerja pengawak beketau. Pi aku madah ke ya. Nyalai. Nyak dah. Denyak tadi
Bukan yang talu nunjuk kepala ke degitang bak tiang sandung. Sengak sidak ke dirinya. Bisa lima igi palaknya. Pala ya kuliah yang kenyuat tadi. Ya anda pada kita. Lima igi palaknya. Ya me. Utai baik ya. Teka baik mai mayu agi rinya. Mayu ah. Dua tiga kali lipat rinya bisa. Meta aku kena suha ya. Ngai kia ribat. Ya me pala ulah ya. Kami bukai. Nadai ngau ya. Ngelapan musuh ah. Kami semina ngemata kia. Aritisi. Ya. Ya lai bala mayu ah. Aku nusi ke kita. Amata ngenuang aku. Meda yamah igat ngkinyuan. Lebuah ya belaban ngomong musuh. Kita pangau tu. Ya saiz pe aku. Angkakak papadis. Bakai igat ngkinyuan tu. Ya amat mutus hati. Cukup berani. Tak nak namanya. Tak nak mudah rari surut ke belakang. Pihak kebunan yang nyerita ke pemberani ngau pengeriang kenyuatnya maya ke bebunuh ngelaban musuh 4 hari ke udah. Udahnya bengenu yang lalu biaku baru nampung jaku nya tadi. Nyalai bala mayu pengabang ngau kita serumah. Aku ke Jako tu. Nah. Bisik ke buah. Hari asuh buat keliang. Ikat kenyuat tu. Ti pakai duku kita. Nah udah cukup sepuh. Cukup penajam. Lebuah ada kena mantap utai. Aku mpung kepala kami sebala. Udah pernah 4 jamah ya. Namo pemerani ya, ngau penau ya, ngerja pengawal. Ya lai, kami sedap buat keliang tau. Lalu dekat muai baju lama ya, ya kudah dekena ya ngelama tau. Lalu kami dekat ngagak ke baju baru. Dekena ya. Nama baru ya, berengkah hari dia tau. Ya lai, tau igat kenyuan. Aku agi ngangau kenuan kenyuan ka. Laban aku lebedau nyebut nama baru nuan. Tau udah tau hari dia tau. Nuan muai tau ke nganti nama nuan kelama ya subak. Lalu dia tau. Nuan bisik nama baru. Kadegagak ke kami lebih agi aku mpu. Nama Bunan. Bunan ke berjuluk besi tajam penguntian dalam penyimbang bukang. Bunan keberani hati nak mudah rari ketisi surut ke belakang. Ayam ya. Hari dia tahu Nuan. Ngenak namanya. Pihak kau bungain yang menyakuk. Oh, ramai orang palu pegawai capur tempat kejari gagati ninga nama barung kenyut tersebut bungai nuyangnya tadi. Yang lainnya nama barung kenyut Bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pada tepan suat Indo bengepan mana amat. Lalu nanggung jalung penuh lapan air tua. Serta ya datai bak bundannya tadi. Dia dialog jako. Tu pihak gak wai bundan. Aku ukai nuni, ukai berduan. Tang kami tu cukup gagati. Medak nuan tu. Ke. Udah. Berganti nama serta nyau nyadi bujang berani. Kami ngai nak ngamat serta ngelekat ke namanya Bak Nuan.
Nami kenuan jadi orang kemenama berberita datai ke jemaah hilang. Tapi aku inoknya. Biar aku sambil nanggung mangkuk aja luang buat mua bundahannya tadi. Ya perlu mantil. Tudah bundahan udah nyak nih. Tudah kena bundahan wae. Udah nyak. Nana muagi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak biayanya tadi munyi kemasak jaga bedil besi. Ada nengkais biayanya tadi nekis ingar memunyi. Udah ya baru ya ada nyerada kai tua pulut buntak. Munyi tanjak air pasang mangkap kesela awak batang rajang. Ada disiruat kai berampadi pulut. Dengar tak ada besar unyut munyi tiup ribut kebepupuat sabung petang. Yang berkusak jari induknya tadi kengenan kemangkuk jaluangnya. Ngena jari ya baru. Medak mangkuknya tadi nyo bakal kedekat terbelengkak dalam ban kenyo berkusak. Hari jari induknya tadi dia ada jampat kena jari kenyo wan-wan dan nangkap jari induk nyari baru. Lalu yang tadi lalu sama megai mangkuknya. Jari seduaya sambil megai mangkuknya tadi. Oh. Ngai ke mangkuknya. Lama kenyo pergi lihat dah. Tak kelecut mangkuknya semak jakuk. Talu labuah ke baru. Udahnya. Laban bundan tu lebuhnya ianya sigi lagi numpil lah ngirup tua bermangkuk jaluangnya tadi sigi betul betul lengkap kiat ia kenginsap tuanya tadi betul sekejap mata orangnya ni ya licin way ai tua bermangkuknya tadi dah ya nak nemu lagi keno. Yang wang mensia ke dia. Bertempap ke jari. Gagal medak. Bundannya tadi. Tanda lama ya nyirut kait tuaknya tadi. Ni kemayuang minyak dia. Nak nama lagi. Yang lain kau cerita. Ada. Ngemetar kena nitar wai. Lepas hujannya lah. Amat amat. Masih hanya tak pihak. Pihak kurang berjakuk. Ke sebelah tisinya dia. Berjakuk mempengadiri. Benar sidak kaki begau. Pedak pansut gak induk bukai. Ianya. Bini sidak. Ke. Sama ngau minah. Begulai kau kenyuat tu tadi ngau nganoyang. Sidaknya dulu ke selingar matahari. Dan bini bungai noyang pu. Lalu sama anak orang tua mega. Sidaknya bertangkan-tangkan. Lalu nuju laki sidak yang pu. Lalu mantil laki sidaknya tadi. Nama kita ngai bungai noyang wayo kai kita nanamu ya. Amat tanya. Munyi pangkak benak batang lupar. Ia hanya redak kait tua ke depan til ke bini hanya tadi. Ngagai ya. Udahnya. Huh? Dia kena majuang. Kena ya hanya kalau-kalau. Nyentuk ke kebuang langit ngeruang. Nyak murah nakak pengagam-ngagam sidak ya. Medak utik sidaknya tadi. Bala pengabang dah kebisik datai kia ke. Okay. Semua orang panggau serumah. Yang kawam keliang pula jang. Sidak ketuai kebukai bakal sidak pemigul pandak sekatak minyak. Kedekumai orangnya tadi sinau. Penggergau bala cang. Cang kecanang, ngindang menua. Apai keliang pula minyak.
ke bernama Gila Gundi speed api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai. Ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama pula ngirup magang budenya ni. Kau? Nyalai nyau lengkap ke kita eme. Pengawak sidanya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu. Ngambil setangkal gigi tangga sekali merakak ke lambang sintang. Kita ngenang pemulai bundan. Tahu ke nama lama yang kenyut dah. Ya ke danjung. Bungai nuyang tu. Pulai. Makai rumah yang punya rumah jungan. Maya tengah malam mudah sidak kerami. Gawai sanawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam. Speak rumah jungan ada peringang. Urang sekayu rumahnya ada teguran. Kenyit. Mayuah sidak tadi nyot dani. Kumai sidak ya bisi utai nama-nama. Ngacau rumah. Nyok pansut keruai, sidak ke lelaki. Ya kata tadi, nyepi utai sayanya. Datai diruai, bedaku ke rumah sidak ya bekenya. Nadai bisi berubah utai. Rumah keberingannya tadi, nak lama. Sidak serumah-rumah. Rumah jungannya tadi, nah. Bisiknya nemu, lalu pegau bertanya ngepangan diri. Tak bisik gak sidak tadi, nak nemu utai. Tindu wak, jenak. Nyalai, majak tindu wak sama sidak ya. Jadi girai itu, nang nemunya sigi penatai pemulai kenyut. Tau kebunannya tadi, hari panggau. Nyalai ya tak, maka kena ibu wah ya. Tak bini ya suging tadi, sigi alut dani maut bau laki ya. Nah, nama rumah kita itu, tinyo bernyang, asaikat karun tua. Ya aku suki nanya laki ya. Girai, maka kena ibu lah. Beda ya bekenya, agi ketudah suki tadi ngerak laki ya. Hei, tani dulu lah. Nada nyepi utainya bernyang dia tadi, ya. Kata ada bisi orang ya, ngerja rumah kita itu. Hantu kini, tapi aku suki ya. Oh, nyepi bini ya, benar amat. Ngerak ya, dia ada girai itu. Lu duduk. Ya mah, girainya duduk tadi. Sepik ya. Nadai ke? Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisa jam dia itu? Rumah ke bernyangnya tadi. Kira bisa menua puluh sekian piam. Eh, namanya lagi dah. Nada yang tak dikirau kenyak. Nada yang kebuat lagi rumah tu. Biar aku kira yang anu bini ya. Ya lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah suki aman dirawat ya. Ya nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya lalu ngai tindu agi mata ya. Kira itu. Jenak ya tindu lepas dia nemu nama utai kengasuh. Rumah sidaknya bernyang. Aku juga kenang bukan nunggu yang kengayuang bundannya tadi pulai. Ada panggaunya. Dia lebuah seruai terengkah bertanjuk. Dia bukan nunggu yang lalu ya kau ya. Nih, dekat tu aku. Nganyuak di igat bundan. Lalu harap kenuan ngingat ke semua utai. Kudah dipelajar kenuan. Serta kau jaku ajar. Hari sidak buat keliang. Apa ya tanduk kejang nuliang. Buat tutung. Kau semua kami serumah kebukai. Kebisi ngajar nuan. Nuan nak tahu nak ngadu ke pengawak jabu haruang. Tiga hari-hari dia tahu. Bisa kami sak buat keliang datahilah. Utai bukai aku nak ibuah. Badah kenuan.
laban bisi igat girai. Alain wanya bertanya. Jadi pala kada baik dinya, nak tahu ndak digantung di batas bedilang, ba tiang tengah, ba ruai dinya dia. Sebenarnya bedilangnya, nak tahu ndak ditungkuan ke di api dulu. Ha. Nak tahu aku manjung di igat bunan, mempuak aku. Biar aku mengenu yang berjaku ngau bundannya tadi. Ya, nyalai bala maiwah, kawan maiwah, peningal maiwah. Yang kak tu mekitai, munyi ku aku madah repun tadi, okay, aku kak baduk, ngetuk, ketuk, nyalai tu bisi diberi, aku panjai mimin, ayo ke udah. Oh, ti mak, kita itu lagi dah suah orang, lagi diberi orang awak dalam tahun baru, awilak maku datai baru. Lampung ya, Arab kakunya, nadai nama-nama, uleh datai pegulai kau kita baru pakai kuda tu. Nyalai itu menaka cerita girai ketahuan tu, ditemu kena tu suanti ke 85 nya tadi. Sama bersampi makitai, sama pula girai nyamai, mutuah berlimpah, celap, linap, senang, lantang, boleh pengaya, boleh pengeraja makitai udah tu, ne. Oh, nyaya, mumpuk aku. Bye-bye.

Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh repedat live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: ya, nama penyanyi inti kita sudah nyewa pintu besi. Hanya tadi cerita dalam lagu ke dibaik Joseph Dresa nyewa pintu besi. Ke lemai itu kena mungkal awak sedang lemai kita ke lemai itu. Lemai hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Nak berasa indah peningan, pejam celak. Sari itu masuk hari titik ketiga. Kita sudah nyingkan dalam bulan 7 ke tahun itu. Lebih setengah tahun kita dalam tahun 2026 tu. Tentu ya, mayu pemujur Cis Kedantri Sebana Madah Kedempo mayu macam napik macam penguji berdaratai setahun, berdaratai berujung tahun si kaya ya pengingan kita hidup di dunia tu. Nanti kita dekat boleh pemujur, tentu ya kita napik macam pemar dalam penghidup nah. Nyak tadi ngambil kita yang tadi nak terus labuh tang kita yang tadi ngebuan hati titik kering lebuah kita yang tadi ngenatai ke juru hati kita ini. Lemai sama gulis jalan ke YFM ke lemai tu peninga. Terima kasih Rajas Booking. Kurang gulis jalan kita peninga kenyari pukul 3 ngalih hari tadi. Bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program ke lemai tu bawa sedang lemai. Kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert. Terima kasih lagi. Kita ke Bicik Mendiang ke kami. Genda RTM klik. Biar mereka hari portal Radio RTM. Cara ke cukup mentang. Dua tak mendiang ke kami. Nak ngira pak di nindur kita diau. Jam ke dia tau ya. Angkasa hari itu, besi peningan kita kengin tu hari pengada, beri selamat hari pengada, lalu bersampi Tuhan semampai merekat kita dalam semua pengawak. Ne? Tentu ya, hari itu nerima sampi hari orang kedek saya, hari belabaki ya. Pesering bayi ngau pengerami ngintu hari pengada ke sari itu nah. Cis kedak kita yang tadi nerima berita ke mana sari itu. Engkan tadi boleh pengawak kini sari itu merik pengagati nah. Tak kebersih berita mana kebukai kini. Awak kita terus mujur 4 tahun 2026 tau. Okey, peningat sudah mai tak mendiang ke Hello Y Ari Sri Aman ke lemai itu.
1: Tak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

Selamat-lamai semua, bertemu baru dalam program Hello I Sri Aman. Maka selama mic kita berita, ia kena tayari bagi Menua Sri Aman. Sekali kena tayari bagi Menua Betuang. Lalu pihak moga ibian lagi mengkangau kita kongsi ke berita. Jadi berita ke terubah ke sekali itu, laban kita baru dah ngelengkak ke bulan gawai, bulan 6 2026. Mayuh kenang bak bulan 6 tu tadi, nyalai kena ngelengkak ke bulan 6, berkongsi ke tiga bengkak berita. Tiba kawal dengan program ngilang tikai gawai 2026 dibagi Menua Sri Aman, sekali kena dibagi Menua Betuang. Keterubahaya sampai lama di Sri Aman mujur dipejalai ke pengurami ngilang tikai pihak mega program berjadi ke projek RTP 2N32 Semanggang di mujur dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandia Sarawak dilalu nyadi Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang diatur Barumah John Jimbun Entawa Ile Undup Sri Aman. Jadi projek RTP tidak dipenyadi ke mayanya ianya projek jalai ba rumah panjaito pia mega nyematan di rumah panjaito pia mega dewan serbaguna tiudah di kemansang ke pia mega balai raya ba rumah John Jimbun entawa Ile Sri Aman. Jadi projek-projek itu tadi diatur dipejalai ke digagak ngena ungkus RM1,160,000 Malaysia. Ko adun N32 Semanggang yang mai semua community dito berterima kasih ngagai perintah Menua Sarawak ti udah meri agi belanja ke penguntung semua kelebih haki community Barumah Panjai to. Nyalai ya lebuh mansut ke penerang nangkan kenyak dia adun N32 Semanggang madah bala kontraktor dilalau ngatur projek nitiah ke perambu ti udah ditetap pia mega nembuk ke projek nitiah ke awak ti udah dipersetuju ka perkara atau patut ngambil image perintah Menua Sarawak serta pengari rakyat meruan dijaga meruan manah hari pemujur penatai projek-projek transformation Menua Pesisir RTP kelebih hage ngagai genap community. Pihak mega kuya agensi pengatur projek patut meruan betati ke pengawak bala kontraktor ti benar ngatur projek-projek perintah ngambil mujur nembuk ke ya nitiah ke pramu ti udah ditetap lalu perkara ti bakato dekat ngenyampat ke pemansang datai bak semua rakyat. Nangkan kenyak kuya seliah kemeh semua perkara ti nanggul pejalai projek laban ia ngenatai ke pengenugi ngagai semua. Bak program tu mayanya Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis mujur megak nyuak kecil agih belanja projek MIT Menua Pesisir ungkup 10 bengkah J3K Komiti Pemansang Enggawah Pengelikun Genturung Pendiau pihak megak Biro Indo Aridun Semanggang lalu semua agih belanja tu tadi bisik RM44,000. Penerima-penerima agih belanja tu ianya J3K Kelasin Simpang Undup pihak mega J3K Ngau Biro Indo Nanga Kelasin Sekolah nangkan kenyak J3K Nanga Kelasin pihak mega Biro Indo Rumah Story J3K Entawa Undup Sri Aman pihak mega Biro Indo Genturung Pendiau Bayai Baru pihak mega J3K Ibul Sungai Raya Undup sedangkan kenya J3K Sungai Putuang serta J3K Genturuang Pendiau Radau Undup Sri Aman. Nya berita keterubah. Jadi itu berita kedua. Ngelansak program Malam Solidariti pihak megak program ngiliang tikai Konsel Negeri N30 Balai Ringin. Akala itu sebengkak program tidak atur bagi Indo PRS Parti Rakyat Sarawak Pampang Balai Ringin bertuai ke Puan Helen Jambai mujur diatur bak Dewan Cungkua Surian. Program tu mayanya dipenyadi ke Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Yang Berhormat Dato' Sri John Sikitayai yang kemegak jadi Menteri Baupis Premier Sarawak. Pihak megak mayanya bininya yang berbahagia Datin Sri Melia Gelin Bisik Datai.
Program tu mayanya mujur di gulo kiraya lebih 1,600 iko. Mensia mayuah di nyengkawam pemesai-pemesai parti. Kaban-kaban parti pihak mega mensia mayuah di bersemak. Temuai-temuai di pebasa tibisi datai mega ngagai program tu mayanya ianya baka ketuai bagi induk parti PRS Yang Berhormat Datuk Seri Doris Supiah Brody temenggak kaban Parlimen P202 Seri Aman yang menggak pegawai penerangan PRS temenggak sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerintah Sarawak serta Konsil Negeri N30 Balai Ringin Yang Berhormat Datuk Snowden Lawan Gau Bininya yang menggak kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi serta bininya Pihak Megak Ahli Majlis Tertinggi PRS Konselor Sempurai Petrus Gelai serta bininya Pihak Megak Bisik Datai Buat program untuk mayanya ianya Puan Susan Clement Setiausaha Politik Yang Amat Berhormat Premier Menua Kita Sarawak Nyalai Kau Ketuai bagi Indok PRS Balai Ringin Puan Helen Jimbai Tinjadi ketuai komiti pengatur program to yang gagati ke penatai semua nyukung program to serta madah urami to diatur dikena genegap ke penyurah kuap lebih agi antara kaban parti engau community serta ngetan ke pesaka asal community menua to nangkan kenyak kuadun N30 Balai Ringin yang berhormat Datuk Snowden Lawan Ya bisa berkongsi ke penerang mayato kalai kuya budaya komuniti serta pesaka Dayak. Kelebih lagi bangsa Iban patut meruan di tan ka, meruan di pebasa ka. Pihak mega kuya program to Malam Solidariti Ngau Ngilang Tikai 2026 di peda udah mujur nyadi pelasar strategik dalam menegap ke penyerakup kaban parti serta komuniti nengah pengawak ngemerat ke budaya engau pesaka asal. Kita nguyang agak berita ketiga, ngelansak sebengkah program merarau ngilang tikai gawai 2026 bak bagi menua betuang. Hujung minggu tu tadi, dia dah udah mujur diatur program merarau ngilang tikai gawai 2026 program yang dipejalai ke sekolah atau SK St. John Betuang ngau kerjasama gerempung apa yang nembiak ngau pengajar sekolah to SK St. John Betuang. Program to mayanya diatur badewan lomba ngau mayen Tan Sri Dato Amar Stephen Kaloningkan Betuang lalu mujur di penyadi kaban parlimen P204 Betuang yang berhormat Tuan Dr. Richard Rapu ngari ke Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mbas. Nitya ke penerang hari pengatur program to SK St. John Betuang tidak atur ngau kerjasama PIBG sekolah to program to dipjalai kena negut kage pemanah kawal antara community sekolah apa indai tibisi anak bersekolah bersekolah SK St. John Betuang bala orang tikala bersekolah bersekolah to alumni serta mansia mayuah Pihak megah hari program to pengawak ngetan ke budaya ngau pesaka bangsa dekat terus tegap ngambil meruan bisik nyentuak ke belamaya. Nyalai ko kaban parlimen P204 Betuang yang berhormat Tuan Dr. Richard Rapu pengelandia bak pengawak maca nulis ngau ngira 3M bak peringkat sekolah primary patut tegap kena nyendia ke diri nyadi generation yang kenemu serta landia bak pelajar STEM, Science, Technology, Engineering, engau matematik, seriris ngau peminta ekonomi baru menua kita Sarawak. Kuya mega, komuniti sekolah, apa indai serta mensia mayuah, patut meruan bekerjasama ke pemansang akademik, biar mega ulah serta co-curriculum bala nembiak sekolah. Nyak berita ketiga, jadi berita keempat, kena ujung ke berita Hello Y Sri Aman ke sekali itu. Ngenatai ke sebengkah jakut tangkan, ia kedatai dari upis batalion kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Pakir Sri Aman
Jadi opis tu berengkah hari 6 bulan 7 2026 terdekat datai nyentuh 20 hari bulan 7 2026 dekat ngatur latihan kem tahunan LKT Siri 1 2026 untuk bala pegawai serta anggota sukarela askar wataniah Sri Aman. Berserimai dengan pengawal tu, pengawal latihan nimbak dekat di Pejalai Kemega perengkah hari 9 hari bulan 7 2026 nyentuh 11 hari bulan 7 2026 Balai Tidak Kumbai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan

0: Ya lalu anang teguran hati semak bisik ninga munyi peletup senapang. Mayanya ilak. Mayanya ilak 9 hari bulan 7 nyentuk 11 hari bulan 7 2026. Ianya pengawal latihan nimbak. Diatur sida dari opis batalion kedua Regimen 511 Askar Watania Kamp Pakai Suri Aman. Bandur kedikumbai lapang sasar batalion 23 Pasukan Gerakan AM PGA Kamp Temu Dua Suri Aman. Nyak dulu dari YFM Suri Aman. Bak program Hello Y Suri Aman. Bertemu baru bawak kebukai. Ngarap ke bulan baru tu. Bulan 7 Julai 2026 mai penyenang, mai pengelantang, mai pengerai, mai penyamai ngagai semua kita. Terus ke pengerindok mendiang ke YFM Iban segulai sejalai.
1: Okey, terima kasih hangai Yasti Wanta Pasilai ke udah begulain ke tep tinga ba Hello Y Sri Aman.
2: Ya, gina pun pesan ke BCD kenapa kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya, nyaw, itu. Sehari itu hari Minggu lagi buka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: 2025. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi ngelatai ke pesan berat ya ke bisi terima kami hari email yfmiban@gmail.com biar mega hari WhatsApp konti yfmiban. Kali pesan ketubah tu ingat pesan mati dari belayung anak jampung nuju kapan belayan ya ke dia di rumah Jeffrey Langga Sengai Hentabai, rumah Nuang, rumah Indu Dagang, rumah Nyambung, rumah Tahun di Meluan, kapan belayan di Julau, Hentabai, rumah Mayang, Macan, biar mega di Sepemanjai Jalai Julau, Hentabai, Merun Julau, Miri, Sibu, Serikai, balap pengajar ke kekala ngau niang tu begulai di SK Bakung Sri Aman, MK S Paul, Saint Paul di Benek Pedawan ngau kapan belain kebukai kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke pengajar Winnie Kerani, udah nadai kena 22 hari bulan 7 2026. Ba hospital besar di Kuching di tu. Lalu Winnie Kerani tu dekat di Sungai Belamayu ianya kena lemai 3 ngau 4 hari bulan 7 2026 ba St Thomas Cathedral Multipurpose Hall di Kuching di tu serta di anjung ke pendam Christian Baptist Batu 17 tengah di Siburan ianya kena pagi hari Minggu 5 hari bulan 7 2026. Jadi sekali madah ke Winnie Kerani udah nadai ianya kena 2007-2026 hospital besar Kuching. Lalu niang Winnie Kerani itu dekat di Sungai Belamayu kena lemai 3 ngau 4 hari bulan 7 bak St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall di Kuching. Lalu dianjung ke pendam Christian Baptist Batu 17 tengah Siburan ianya kena pagi hari Minggu 5 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan pemati datari ngadan anak Radin. Pesan tu nuju kapan nebelayan kelebihki diimbab anak gindal bak semunjan, tu rumah gandik, lui bak ruban, bara anak Radin, gasah, kancau di miri, gelang anak angkiang di julau, bunut di sebubut lubu antu, serang kipun anak malung di insebang pelaik, langkung anak empam di skim batang air lubu antu, Rugias anak meringai di Ingkara seluruh hantu yang mengat kapan belain kebukai kenalah rintai ke nama Rito. Pesan tu madah ke tambat anak Radin. Tambat anak Radin tak ke Lumuang udah nadai kena 3 hari bulan 7 2026 bak hospital DK Desa Wira Batu Kawah di Kuching. Lalu niang tambat anak Radin tak ke Lumuang tu dekat di Sungai Balamayu ianya ba gereja St. Thomas Church di Kuching di tu serta ianya kena malam hari 6 serta dianjung ke pendam Kristian di Siburan kena hari Minggu tu ianya 5 hari bulan 7 2026. Jadi sekali lagi mada ke tambat anak Radin, tambat anak Radin tak ke Lumuang udah nadai ianya kena 3 hari bulan 7 2026. Lalu niat tamat anak Radian tu dekat di Sungai Belamayu empat gereja St. Thomas di Kuching di tu

Ianya kena malam hari 6 serta dianjung ke pendam Kristian di Seburan kena hari Minggu ianya 5/7/2026. Pesan kenangkan ketua Datari Suzy Alana Inka nuju pesan tu ngagai kaban belayan di sebarang lediau kelebih ki ya ke diau di ulu ilik ngau kaban belayan kebukai kelebih ki kita kenglala Catherine Saleha anak Randi kalau pesan tu madah ke Catherine Saleha anak Randi tau kelebih di kelalang nama Saleha udah nadai ianya kena 2007-2026 lalu ni yang Catherine Saleha anak Randi tu dekat di Sungai Balamayuh bak rumah Lang Sungai Ilas Batang Ikan serta dikubur kena pagi 4/7/2026 jadi sekali lagi madah ke Catherine Saleha anak Randi udah nadai ianya kena 2007-2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh, bak rumah Lang, Sungai Ilas Batang Ikan, serta dikubur Pegilak. Ianya 4/7/2026. Jadi berita kesih lagi, top tanya ngagai petunggal niang tu, ianya Suzy Ala bak lumur kusung 11-2992-9061. Lalu pesan ke nangkan ketuk peningat, pesan muai pantang atau kemalan bersarak nak cara sembiang, datari jah nak resak. Nuju kapan belayan yang kediau di Kat Balih Kapit, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, Kalimantan Barat, Indonesia, dan Sebang, Pelai, Serian, pihak megak kapan belayan kebukai, kenalah rintai ke nama dito. Pesan tu, minta kita datang ngagai rumah Jelina Narasak, bak sop lot 17, lorong 3D, Taman Sentoria Jalai Setakan Melayu di Kota Semerahan, ngau pengawak muai pantang terkemalan bersarak nak cara sembiang. Ianya kena hari Minggu tu 5/7/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak muai pantang terkemalan bersarak nak cara sembiang. Kalai kita dipinta datang ngagai rumah anak niang tu inya Jelina dan Rosak bak sablo 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Setakan Melayu di Kota Semerahan inya kena hari Minggu 5/7/2026 pukul 7:30 lemai nadi madah siapa bagi ke dintu tak ke pengawak muai pantang tu tak harap ke kaban belayan tu tadi tak berarti ke pesan tu enggak panah ya. Lalu pesan ke Siti Tuk Ningga Datari Tuan Rumah Jerah Anak Jonathan nuju kaban belayan yang kediau di Balai Sarik Sungai Enseluai Sarik Engkelait Serikai yang dekat di Pakan Bintulu Limbang Bentangur Miri ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kenama dia tu pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit serta main terbalu niang Maria anak kiai tak ke Indai Sanin ianya kena 4/7/2026 hari 6 baru majerah Sungai Balai Sarik Serikai jadi sekali lagi mendah ke pengawak ngetah sulit serta main terbalu niang Maria anak kiai tak ke Indai Sanin ianya kena lemai 4/7/2026 hari 6 tu baru majerah Sungai Balai di Sarik Serikai. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan ngetah sulit dengan ngupas entah balu datari Jo anak Indang kali pesan tu nuju kapan belayan kelebih ke Anggas anak Uluk hari rumah Denis Tintiang Remat Sungai Kelampai Seratuk Ketua Kaum Dali nak tekalan hari rumah hari taman Bodebut di Stephen Yong kaman belayan di Kuching, Seratuk, Krian, Ruban, Batangai, Nangam Upi, Luban tu, di Sebang, Pelaik, di Tegelam, ngau kaman belayan di Pilih, Menua Sejaya, Samarahan, ngau di Semunjan, ngau kapan belayan kebukai, kena lari intai ke nama dia tu. Kali pesan tu, madah ke penguat ngetah sulit yang ex-konselor Nancy Freda John,
lalu ngupas entebalu. Ianya kena hari 6 tu 4/7/2026 pukul 10 pagi ngena cara sembiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang ex-counselor Nancy Frida John lalu ngupas entebalu. Ianya kena 4/7/2026 hari 6 tu pukul 10 pagi ngena cara sembiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah, ianya pesan datai Ari Norin anak Panduang. Kalau pesan untuk nuju kapan nak belayan ke dia di Lacau Ulu, Lacau Ilek, Lacau Engkabang, Lacau Jinggau, Lacau Padang Pasir, Lacau Baru, Kubau, Gayau, Isu, Bangkung, pihak megat di Pelanjau, Pilik Selanjan, Karak, Punggok, Guamiang, Gua Sukat, pihak megat di Bait Ulu, Bait Ilek, Sungai Mirah, Sebemban Jawang, Ngau Kaban Belain Kebukai, di Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Kaban Belain Kebukai, kenalah rintai ke nama dia tau. Kali pesan tu, madah ke Panduang Anak Kartum. Panduang Anak Kartum, mudah nadai kena 2007-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayuh, ianya kena malam tu 3/7/2026. Serta di kubur bak pendam Anglican Seburan, kena pagi hari 6 tu, ianya 4/7/2026. Jadi minta kaban belain kerpesan, datang ke Taman Suria Jaya Matang. Jadi sekali lagi madah ke Panduang Anak Kartum, udah nadai kena 2007-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayuh, ianya kena malam tu 3/7/2026 bak Taman Suria Jaya Matang. Serta di kubur bak pendam Anglican Seburan, ianya kena pagi hari 6 tu 4/7/2026. Awalnya tadi pesan Nabrat, ia ke bisik jemaat kami hari WhatsApp konti YFM Iban. Jadi sepundah kita mendiang ke lagu hari Heli tu lagi, aku dekat nampung baru maca pesan hari peningat kita ya ke bisik jemaat kami hari email YFM Iban.

Heli ngau lagu ya pelakon. Jadi agak macam pesan berat ya ke bisik terima kami Arif Ningau FM. Pesan ke sekali itu dateri Nomi Pohan anak Titus Tunyang tak ke pelai hari Rumah Jaya Sungai Arif. Mesan kapan pelayan ya ke hari Ulu Arif. Enyak rumah David Kime, Rumah Nibang, Rumah Bikat, Rumah Lagat, Rumah Misi, Rumah Dan, Rumah Johan, Rumah Tuni, Rumah Lantiang, Rumah Melap, Rumah Rosma, Rumah Sibat, Ili Arif, Rumah Tugang, Rumah Cendai, Rumah Nelson, Rumah Laja, Rumah Joannis, Rumah Satya, Rumah Sulang, Rumah Melintang, di Sungai Ridan, Rumah Mekolama, Setuan Besai, Henya, Rumah Janin, Ngau Kaban Ben Kebukai, Kenal Harintai, Kenal Marito. Pesan tu ngasuk teratai ngakai Rumah Jaya, Sungai Arif, Laban Titus Tunyang Anak Imang, tau ke apai pelai udah nadai kena 2007-2026, lalu niang Titus Tunya Anak Imang tak kapai pelai itu. Dekat di Sengait Belum Ayuh, ianya kena 3 hari bulan 7, ianya sehari itu. Serta di Anjung Kependam kena pergila 4 hari bulan 7, 2026. Jadi, sekali lagi, mereka ke Titus Tunya Anak Imang tak kapai pelai. Budak nadai kena 2007-2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belum Ayuh, ianya sehari itu 3 hari bulan 7. Serta di Anjung Kependam pergila 4 hari bulan 7, 2026. Jadi beri taksi lihat tau bertanya ngakai Nomi Pohan yang nyak anak niang tu buat lumur 011-338-209-35. Lalu pesan ke Siti tu peningal ia nyak pesan ngetas ulit data dari Samson Spencer Tanggi tak ke Agung nuju kapan pelayan ia ke dia buat aping abuk limau dadak Mudiang, Pantuk, Lacau, Undum, Engkelili, Sibu, Lubuk Mulu, Mukah. Ngau kapan melain kebukai kena larintai kena marito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Florence, anak Thomas Nyandau. Ke dekat diatur, kena 5 hari bulan 7, 2026, hari Minggu. Pukul 7.30 lemai. Bat rumah Lumur 72, Lorong Samarinda Baru, 20C6. Jadi, sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Florence, anak Thomas Nyandau. Ianya dekat dia tu kena hari Minggu tu 5 hari bulan 7, 2026 pukul 7.30 lemai bak rumah Lumur 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Pesan ke Siti tu peningal ianya pesan berantu datari cumi kalau pesan tu nuju kapan belayan ya kedia di Sebedil, Rasau, Tutus, Igan, Batu Burak, Penasu, Sibu, Ilas, Pasir Mas, Jalai Bintu Miri, enya Labang Baru, Rumah Radin, ngau kaban belan kebukai, kenalah rintai, kenal marito. Pesan tu medah ke pengawak berantu niang Aji anak mundo, tak ke bini niang kana anak liang. Kalau pesan tu medah ke pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7 2026 bak rumah Surya Rantau Panjai Batang Ikan Sibu. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang Aji anak mundo untuk ke bini niang kana anak liang. Kalau pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7 2026 bak rumah Surya Rantau Panjai Batang Ikan di Sibu. Lalu ke penuri tu peningal Siti Jaku Gerah ke diterima kami hari Spital Sibu. Kalau ia pesan tu nuju Si Chua Seng ya ke dia buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Sung. Jadi nuan Si Chua Seng hari rumah balan Ulu Sungai Lijau Sung madah ke appointment nuan tak ketemu janji memogram nuan ya ke dipadah dulu gear itu ingat kena 9 hari bulan 10 2026 sudah dilancar ngagai 21 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi. Jadi appointment nuan ngau belalutur bak klinik pakar puan tak diterus ke nuan ya nitih ketemu janji nuan ngau belalutur hari klinik pakar. Jadi sekali lagi ngarap ke Si Chua Seng hari rumah balan Ulu Sungai Lijau Sung bisi mendiang tak keboleh segala yang kita kelemai tu bak awak sadalemai hari UFM Iban RTM Kuching.

0: Lagu hari Jack Lin Juni Aman ngelaguin ada guna ngetan agik. Jadi agik macam pesan ke bisik terima kami hari peninga ke lemai tu. Sitik pesan ke baru terima kalau ya pesan ngetah sulit tu nuju kaban belayan ya ke jauh tu ke semak ya ke nalah rintai ke nama dia tu. Lebih kita kenalan niang Gerald anak Lansam. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Gerald anak Lansam. Kalau pengawak tu kadiatur kena 4/7/2026 pukul 7 lemai bak rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boldel Build Jalai Stephen Yong di Kuching di tau. Jadi asliki madah ke pengak ngetas ulit niang Cheryl anak Lansam. Kalau pengak tu kadiatur kena 4/7/2026 pukul 7 lemai bak rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boldel Build Jalai Stephen Yong di Kuching di tau. Nyak tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi bukan selama pukul 7 lemai tu lagi kita sama belak mending ke program tu Raih Penghidup Kulai dengan Pastor Duk Langi. Tak sebenarnya kita mending ke promo tu dulu ya.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10/7/2026. Nyentuk ngagai 12/7/2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10/7/2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11/7/2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12/7/2026.

Haleluya. Selamat bertemu baru minggu tu menjadi bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua kita belok dah nerima semua pemanah Tuhan ngagai penghidup kita setahun-tahun tu. Digerai kiori semua penyakit, ngauri semua pemedis kita, dijaga yori semua penusah, nyengkawum penurun ngau pemulai kita, dilepas kiori pemerintah tibisi ngungkung penghidup kita. Tapi shalom ngagai semua peninga kelemai tu. Awak ke pengrindu Allah Ta'ala tiapai, ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan, serta megok ngau kawal Roh Kudus, tetap meruan ngau semua kita. Amin. Kita nyambung cerita Raja Solomon jadi, tibisik diberi Tuhan penemu dalamnya, diberi petara wisdomnya, bawa dalam mimpi ya. Minggu tu, kita maca hari surat 1 Rajanya bagi 3 ayat 15. Kubub kudus. Solomon lalu terdani nyok baru ia nemu Allah talanya udah berjaku ngoyo dalam mimpi ianya. Udahnya ia mansang ngagai Jerusalem berdiri di mua peti lempang batu adat Tuhan, lalu nginjok piring tunung ngau piring pemayak ngagai Tuhan dia. Udahnya ia lalu nyendia ke pengerami makai besai, ke semua pemesai ia. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Menyadai, nunduk ke Jakob kita. Bidik benar ke selumunnya. Tak bertemu engkau Tuhan, bawa dalam mimpi ia. Lalu maya ke dani hari tinduaknya, ia tak lagi ingat ke mimpi ianya. Iyalah, laban mayo kita itu deh. Lebuah kudah dani tinduaknya. Tak suah lagi kena ingat ke mimpi diri. Dani, tak dani, tak lalun sugau. Sekedau lagi mimpi dau. Lebuah tiangkat dari tilamnya. Ningon tak kekira. Ngerak kita dani. Tak selumun lagi ingat ke mimpi ya. Haleluya. Nyok meh. Nanti utainya nang ngari penekok Tuhan. Utainya sigi dekau nyadi. Pogi deh. Udah ken sugaunya. Selumun lalu nyendio ke diri. Ia lalu nyendio ke perengkau piring ya. Ti dekau di baik ia mupuak ngagai Jerusalem kian ke. Laban ti dekau di nyuak ia ngagai Tuhan. Ke dekau di kerja ia bermua peti lampang batu adatnya. Peti lampang batu adatnya. Orang putihnya di Ark of the Covenant. Jadi pada dalam peti lampang batu adat tu, nyok bisik tiga iti utainya. Tiga iti utai itu disimpan orang dalam petinya. Disimpan orang berdalam di Ark of the Covenant-nya. Keterubah ya, utai itu disimpan orang dia. Ia nyok sitik tungkat. Sitik tungkat itu dikena Aaron-nya. Lebuah ia itu jadi petri besar orang menua Israel kelia. Jadi high priest-nya. Jadi tungkat Aaron tu penyelai ia menjadi. Tungkat tu lagi tau bekan tu. Kira lagi hidup mah. Tungkatnya tadi. Lagi mansang ya. Lalu kedua ia utai itu disimpan orang buat dalam peti lampang batu adatnya. Dengar mana-mana kena. Utai itu disimpan buat dalam peti itu deh. Tidak tahu dibuka agaknya. Kualah kalau ianya dua itik lampang batu ti alai Allah Ta'ala nulis ke adat 10 pesan keliok. Dua itik lampang batu ti nur Allah Ta'ala nulis ke 10 commandmentnya. Dua itik lampang batu 10 commandmentnya udah disimpan Allah Ta'ala bawa dalam petinya. Tidak diasuh Allah Ta'ala dibuka mensia lagi. Ini alai belum menjadi semua. Nanti Allah Ta'ala sudah nyimpan utainya. Lalu tidak ngasuh kita yang nak utainya lagi. Nadai kebuah itu kita lagi ngemat ke dirinya. Dikok mukok petinya. Lalu mansuat kedua lampang batu adat 10 pesannya. Lalu dikenal orang Kristian. Bagri joy. Semua kejaku. Ten kumanmen yang menjadi.
udah disimpan Allah talonyo bo dalam the ark of the covenantnya tinda tau dibuka mensio lagi soana ngenoknya lagi lah. Lalu covenant kita orang Kristian dia tu nya nyok covenant kebaru bo dalam Jesus Kristus ti ditanggam ngenok darah Jesus Kristus mpu darah anak dumo Allah talo ukai ngenok darah jelu ukai ngenok darah kambing ukai ngenok darah sapi ukai ngenok darah babi ukai ngenok darah manua tang ditanggam ngenok darah anak dumo Allah talo puji Tuhan. Lalu ketiga ya utai ti disimpan orang dalam peti lampang batu adatnya mana mana deh pemakai ti diberi Allah talonya ti labuh hari langitnya menyoa ti skalo bako sekremennya halusna lebuh hari Israel ti bepusin-pusin tersata bemenua puang kriya not mu tunggu diri sidak makai mana jadi mana tu buat dalam petinya din disimpan orang buat dalam siti kebuah titik kebuat ti digagau orang hari emasnya. Lalu ketiga-tiga itik utai tu, ianya tungkat lagi tau bekan tua. Dua itik lampang batu ten kumanmennya, ngau siti kebuat emas tingunan mana. Utai tu dah menjadi, dia suah Allah telah disimpan sidok berdalam petinya, ti ditutup ya rapid. Lalu nak tau dibuka lagi. Lalu batas petinya, peti lampang batu adatnya tadi dia bisa dua ikut melikat ti disebut urangnya cerubin melikat cerub tu digagok rimas mega dua ikut melikatnya menjadi nyago utai ti disimpan dalam petinya tadi lalu bertengah-tengah tuduang petinya ke digagok orang nak mas tulin bantara dua ikut melikatnya tadi dia mehalai orang itiak ke darah jelaunya. Sudah dikorban ke sidak menya. Dikena ngampun dosa mensia. Jadi tuduang tu, ku jaku ribainya, mesi sit. Mesi sit. Bawa jaku iban, kita yang nantai jaku dikena nyebut mesi sit tu. Bawa buk kudus iban baru, seminak disebut sidak ya, tuduang peti. Sebab so, mesti sit tu meh. Alai Allah kalau ulih bertemu ngau mensia. Sebab kau jaku. Saban darah udah dititik ke dia. Bok mesti sit tu. Tajak pemayanya menyok. Seminak darah jelau wajak dikenal orang. Lalu lebuah ia bertemu ngau mensia di tu. Allah kalau seminak medak darah jelaunya aja. Ia ndak medak ke dalam peti lampang batu wadatnya. Boholi o polisnya. Ndak maliak ngagai utai ke disimpan buat dalam petinya. Ndak maliak ngagai ten kumanmennya. Lebuh yang ngakim orang. Lebuh yang merkat kurang. Artinya, Allah kalau lebuh yang medok darah buat mesi sitnya, ia ndak medok ngagai ten kumanmen ti disimpan buat dalam petinya. Allah kalau ndak medok ngagai mana dalamnya. Ngau ngagai tungkat lagi tau nyumbuatnya. Laban tiga iti utai tu menyedik deh. Tiga iti utai ti disimpan berdalam petinya. Nyok mandang ke mensianya. Ndok ngasi. Serta ndok mendiang ke utai ti udah dikerja Tuhan. Ke sidok. Lepas sidok ya kia. Kubub kudus. Ngai ningok kalah talok. Lebih lagi. Ngai ningok ke mensianya. Kebuah utainya disimpan dia. Laban mensia ndak medok manah pengrindu ngau pengasih Allah talo ngagai sidok. Mensia ndak ngasih kejaku pesan Allah talo. Mensia ngelaban orang sudah dituduh kalah talonya nyadi ketuai sidok ya. Nyo kebuah utainya disimpan dalam peti din. Laban mensia nyakal ngagai pemanah pengasih Allah talo. Mensia nyakal grace Allah talo. Sampai ke sarito. Dia tahu, puji Tuhan, darah dia sudah dipecik ke batas tuduang petinya, nyok darah anak dumo Allah talompu, bukai darah jelu lagi.
Nyalah yang nang nuk darah jelo lagi. Oke? Okay? Deal. Lalu dia tahu megok. Lebuah Allah Ta'ala medok kita. Lebuah yang berniang kita. Lebuah yang ngakim kita. Ia medok kita dibungkur darah anak ia empu. Dipalit darah Yesus Kristus empu. Ia ndak medok pengasih kita tindak nitih ke adat ia. Ia ndak medok hati kita itu selalu nyakal penemu ia. Ia ndak medok ngegai dosa nge penyalah kita. Laban semua penyaik nge semua rebellion kitanya, udah ditutup ia dalam peti dia. Semua ke jakuk kita. Ia medok kita ia dalam anak ia. Lalu darah Jesusnya mungkur kita. Selalu Allah Ta'ala merniang ngegai kita, ia semina medok Jesus saja. Laban kita dia tahu deh, ketegal pengharap kita, kita udah ditambit ia buat dalam Jesus Kristusnya. Ukai disimpan ia buat dalam peti lampang batu adatnya. Puji Tuhan, kita udah ditutup yang nak mesisitnya. Ini alai anak muka peti ni lagi menjadi. Ini berkeriak kita. Anak megai tungkat lagi. Anak ngajar ten kumanmennya lagi. Lalu anak makai mananya. Nyambung cerita selumun. Kena kita nutup. Udah baduk pengerami makai besai. Dia ada besi dua ikut induk sundal datai. Induk sempit. Lalu berdiri buat mua raja selumun dia. Hari surat satu raja bagi tiga. Ayat 16. Induk dua ikut tu menjadi. Sama bergulai pendiau. Sama diau bersebuah rumah ya. Induk kelumur satu tu disebut kita ditu bisi ngadau ke anak lelaki siku. Lalu dua hari udahnya induk kelumur duanya ngadau ke anak lelaki siku megah. Jadi sekali induk kelumur duanya tinduak. Lalu lebuah tiba kali ya maya ketinduaknya dia tertinggal ke anak ya. Lalu anak ia nyopan lalu mati. Udahnya ia nukar anak ia nyok ngau anak induk kelumur satunya ke benua dikimbit indah ia. Pagi hari siti lebuah induk lumur satunya dani dia medok anak ia nyok tak udah mati. Lebuah ia meresonya ngau silia nyok baru ia nemunya ukai anak ia empu. Tangku induk kelumur duanya berjaku bob mua raja selumun bukai berkenyok kuya anak met kehidupnya nang anak ya anak met kematinya anak induk kelumur satunya bukai ya ke induk kelumur satunya ke ngelabat anak met kehidupnya ke anak ya kematinya anak kelumur dua tak berkenyok mas doa ya betalat kutanya berkelikuah kutanya bermua raja selumunnya. Udahnya raja selumun lalu berjatuh. Seduai semua ngumai anak miat kehidupnya, anak diri. Lalu kematinya, ukai anak seduai. Ndak piok, kerajanya tentu ke ngagai seduai ya. Udahnya raja lalu ngasuh orang ambil pedang. Lalu kau ya berjatuh. Belah dua ngonak miat kehidupnya. Lalu beri setengah ngagai seduai ya. Siku-siku tekat merepetat aja inside the meaning ya bagi dua dah awak ke sama ampit ningau pemutus tengah malatnya laban ti balat sayau kanaknya dibunuh induk kelumur satunya tadi lalu bejaku ngau selumun tuan raja anak munuh anak mietnya beri yang ngagai induk lumur duanya kuyo. Janji aja anaknya hidup. Tang ko induk kelumur duanya nyawat. Anak merik ngagai kemen wai. Tang awak kena mietnya di belah dua. Kuyo. Esoknya dia bunuh anak hidup tadi. Ngambil kesama anak ngempu me. Kena ku idea tu dah tuai. Sewet. Udahnya Raja Sulumun lalu mutus ke caranya. Lalu berjaku. Anak munuh anak mietnya. Beri ia ngagai induk kelumur satunya. Laban dia andai-andai nak mietnya kebenar. Haleluya. So lebuah hurai Israel ningau pemutus penemu selumun sida balat amat berbasa kia. Laban sida nemu
Alah kalau dah meri ia penemu dalam, kena ia meri atur di lurus. Nyalai menyadi, kena kita yang tahu, pintau me penemu dalam hari Allah kalau, pintau me wisdomnya, pintau ngegi Allah kalau, kemeri kita engau gerah mudah, serta ndak mansia penyalah kita. Lalu tanya, haleluya, dekat diberi ngegai kita, tang pintau ngenok pengarap, ke surat James bagi satu, ayat 5. Lalu penemu dalam Allah kalau, merkat ke semua kita, seminggu-minggu tu kita diberi ia pemerti hati, diberi ia umur kegayu, kita diberi ia pengayang ngau pengeraja ngau bahasa hati besar, kita dijaga ia hari semua penusah ngau hari semua penyakit keberampit, kita diberi ia semua utai ti diguna kita hidup di dunia tu, utai dikena, utai didempo. Haleluya, udah diberi ia, lalu ditambah ia lagi utainya tadi. Ukai dua kali ganda aja ditambah ia, tang lima kali ganda. Berganda, ganda, ganda, ganda. Terima aja menjadi berkat kitanya. Dalam nama Jesus. Amen. And be blessed to be a blessing. Bertemu baru. Shalom.

0: Sada Lemay Y FM. Sada Gitar
1: tiap hari 5
2: pukul 7.15 malam
1: Y FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yarsili amri wahlu udata milisani yafqahu qawli. Bala peninga, bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin untuk Kadami Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kabar peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayau serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali untuk bala peningat semua, aku dekat berkongsi ke tentang motivasi buat tahun baru hijrah. Bila peningat semua, tahun baru hijrah tu ia ukai seminak bertukar tahun buat kalender ajak tamih megak peluang kena kita lebih lagi bersemangat serta mikir perjalai penghidup kita di dekat datai. Jadi pengawak hijrah Rasulullah SAW yang ajar kita senentang pemujur dalam penghidup tu amat berguna ke ulah ti penyabar sanggup berkorban engkau penalu hati kita manggai ke pengharap kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebuh maya masuk tahun baru bila peningat semua ramai kita sama belak muhasabah diri kita sepanjai tahun ke udah tu tadi nama pemujur di udah dipegai kita bisik ke kita itu tadi bila peningat semua makin semak dengan Allah. Bisik ke kita itu makin berbasar ke apa indai kita. Engkau bisik ke kita itu tadi ngembuan hati ti mana serta berguna ngagai mensia mayu. Ngagai bila nembiak rebak ke baru megak bila peningat semua tu meh maya kena kita netap ke julu hati serta matlamat lebih mana lagi hari ke udah guna kemeh awak ke bisiknya tadi kena kita ngerja ke pengawak ti berguna ningkat kagi penemu kita engkau jadi meh anak rebat baru mai pemansang engkau pemanah ngagai agama serta menua kita itu Arab ke tahun baru hijrah tu nyadi pemun kena kita nyingkang mansang ke mua agi nuju ke pemujur engkau boleh berkat dalam penghidup kita. Amin. Allahu'alam nak tu dulu kunci di baik aku harapkan kunci kena baik aku tu tadi bila peningat semua bisik merik manfaat bagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bersadar kita terdekat datai bergulai buat YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, peningat bakal selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Dan nyak merinang kita akan setiap lagu lama hari Richmond Alan Mershidi seminat duduk berimbai.

Penyalahan pakai suap Sarawak nak bertenduk, nyerah ke ngakai SPRM. Upis bomba menua Sarawak bakal bulan 5 tu kemari, nerima lebih 3,000 itik kangau penusah ngenyit. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita. Peminta mengregister diri bak sistem penyaga diesel subsidi SKDS ungkup sektor pengangkut, bak darat bakar kereta company, jeep ngau pickup, sudah dibuka sehari itu tadi. Menteri Dagang Dalam Menuang ngau kos penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali, pada ke pengulih orang minta subsidi itu, sudah ditetap ke berengkari 15 hari bulan 7, berpanggai bak pemendar kedeberi serta pemisi fleet card. Atur kedai letak kena minta subsidi itu, ianya perengkap pengangkutnya mesti diregister menjadi perengkap pengangkut dagang serta ngembuan kelas dengan kod keguna company dalam sistem MySikap Upis Kereta Darat. Kelimpah harinya dagang sidak mesti diregister hari baru sole proprietorship atau ke partnership hari Suruhanjaya Syarikat Malaysia, register local authority Sabah, Engkau, Sarawak. Perintah Sarawak nang tak bertenduk dengan sebarang kes salah pengawak. Lalu dekat nyerah ke ngagai Upis Penagang Penyalah Makai Suap Malaysia, SPRM, awak ke berjalan ke pansik nanti semak penyalah makai suap bisi nyadi di Menua Tau. Sapit Menteri Buat Upis Premier Sarawak ke bagi perkara integriti dengan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, madaka perintah Sarawak endang nak berita dengan isu makai suap. Dikena nentu ke Menua Tau ngembuan pentadbiran ti berpelasar ke integriti dengan tadbir urus ke mana. Ngagai ke Diatu, 210 ikut pemasai integriti sudah dianjung gawak bak maya bengkau Upis Menteri serta Upis dengan agensi perintah kena ngelatih ke budaya integriti bak Upis-Upis perintah. Ia mansur ke Cakur terlubuh yati nguluk raban pemasai unit integriti dengan Ombudsman Sarawak Unions kena muai merik basah ngagai Tuai Komisioner SBRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Bak penemuan itu sidang mengkabisi berandau ke kerjasama strategik serta ku yang pengawak dikena SPRM ngau union ngelatih ke agenda integriti. Pengawak mengambil gambar dagang temuannya ukes mutik oleh ngayan ke pemanah Siti-Siti Indor tak megak patut ngayan ke DTT ngap pengelebih Siti-Siti Palan. Menteri Dagang Tumai Industri Kreatif dan Seni Pemindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ketub guna benar dikena nentu ke orang uli merti ke jerita, pemanah ngap penelebak ke bisik diayan ke dalam gambar. Ia mansud ke Jakut Teluboya ke berjadi workshop pengawak ngambil gambar wilayah ke diatur nyurumba Ambesai Nintian tahun ke-14 gerempuang ngambil gambar profesional bersatu Asia ngak eksekutif serakup gerempuang ngambil gambar cara dagang Malaysia di Kuching. Berbangunnya orang kenyadi tukang gambar profesional Mekak sudah diasuh nulung angkat ke pengawak dagang temuai tiba pelasar ke komuniti nyengkam kandang muna ulu kejarang di lawak orang. Gambar tingayan kebudayaan orang di Menua Tau, hasil pengelandik jari, pemakai, pengerami ngau gaya penghidup bak menua pesisir, boleh nulung raban orang tip jalai ke pengawak dagang temuai, ngau orang dagang di Menua Tau ngulih ke penelebak. Kira 100 ikut tukang gambar dari 9 bengkah menua, tik nyengkau Malaysia, bisik ngau nguluk program sarinya. Upis bomba menua Sarawak nakak bulan 5 tu kemari bisa nerima 3,751 itik kangau penusah ngenyit. Direktur Upis Bomba Menua Sarawak Jamri Masran pada ke pemanduk mayuh ianya 2,443 itik kangau lalunya endang kangau tipe kaul ngau pengawak nyelamat ngau nyaga penglikun. Tau ditangkan ke 1,289 itik kangau tipe madah ke penusah ngus ngau 19 itik kangau ke bekaul ngau pengawak khas. Dalam bulan 5 aja, Upis tu bisik nerima 714 itik kangau di Selampur, Menua Sarawak. Upis Bomba Petra Jaya ngerikut ke kangau penusah ngenyit ke Maduk Mayuh, ianya 44 itik kangau. Bak senentang penusah angus, Upis tu bisik nerima 159 itik kangau dalam sepemanjang bulan 5, kalai Upis Bomba Kota Semarahan, Tabuan Jaya ngau Petra Jaya sama nerima 13 itik kangau. Berbak ngenyak bak senentang pengawak nyelamat, 552 itik kangau bisik diterima sidak bak sepemanjai bulan 5 tu kemari. Upis Bomba Sungai Mirah ngerikut ke kangau nyelamat ke Panduk Mayuh, ianya 38 itik kangau. Kita lihat tu benar-benar diangka berita lemai dari YPM Iban RTM Kuching.

Agenda pengelikun pemakai di Menuatu patut dikelati kaki ngenak projek ngangkat ke pemanah sistem infrastruktur umai bak kampung Rukam ngau kampung Sedayeng. Projeknya dipercayai ke agensi pemansang Berita Kuching GKCDA. Kawan konsern Negeri Sita Upar Billy Sujang pada ketuk nyerangkum agih belanja RM8 juta dikena ngadu ke sistem parit ngau entali air serta infrastruktur umai bak genturuang pendiaunya. RM3.5 juta hari agih belanja tu diungkup ngagai kampung Rukam lalu RM4.5 juta diungkup ngagai kampung Sedayeng. Yang mansut ke jakuk tu bak pengawal endur GKCDA, upis parit ngontali air nyerah ke tabak projek tu ngagai kontraktor di Lundo. GKCDA mekat sama bisip jalai ke projek Bumai bak sekendak endur bukai nyengkau bak kampung Tebaro ngau kampung Jukan di Bau ke diadu ngenak belanja RM7.5 juta. Tiga endur kebukai enyak kampung Biawak, sebako ngejangkar ke benar diadu ke tukuh projek nak belanja RM11 juta. Pengerami barang pemakai ngau budaya Samarahan tak benar nyadi ke pelasar dikena ngelaku kami macam pemakai ngau budaya kelimpah ariti negap kaki penyerakup rakyat pemansang ekonomi mensemayuh enggau pemanah identiti Sarawak. Sapit Premier Datuk Ahmad Dr. Sim Kui Hian madah ke pengerami bakanya ngayan ke pesaka budaya uli dikakak nyadi ke penyungkap pemansang sosioekonomi di nyerangkum semua kelimpah ariti ngerapi ke kaul antara pupu raban bangsa di Menuatu. Ia mansut ke jakut untuk buat programnya di Desa Ilmu, Kota Samarahan. Ia madah ke sektor dagang temuai tiba pelasar ke budaya udah nyadi sebengkah ari penyungkap ekonomi Sarawak. Nyalai pengerami ti bangsa tu boleh muka peluang dagang agai orang dagang, pemekuh industri kreatif dengan pemekuh sektor dagang temuai. Pengerami nyak ke belabuh diatur hari 26 hari bulan 6 nyentuk ke 5 hari bulan 7 di pasuk 52 bansal ke berjual pemakai enggau air irup. Bala nembiak asa hari ketibas diudah mindah serta ngentap ke peniau diri bak mengeri udah diasuh nak nukar address ngundi sidak pulai ke menua asal diri. Kaban konsul negeri sidak ketibas Lidam Asan pada kesidak patutnya dipengundi bandur sidak ke Riau. Ia mansut ke jakut untuk ngakai RTM lebuh yang mengikut program randa pemansang YFM di Kuching. Berbangunnya balap mengundi dalam sitak konsol negeri ketibas sudah nambah antara 3,000-4,000 iko berpun hari pengawal berjalan ke atun pengista cara otomatik. Ngaunya pemain balap mengundi dalam sitaknya nambah hari 15,000 iko ngakai antara 18,000-19,000 iko. 1,500 itik tupi keledar dekat diberi ngau nak berbayar ngagai orang tinggal nak motosikal bersrimbai ngau program Jom Kakar Limbang pengerami mini upis menteri pengangkut MOT ngau hari kerjaya 2026. Program 2 hari berunggunya dekat diatur pergilah ngelusak bak penentang tebing Sungai Limbang. Penerang hari upis menteri pengangkut madahkan mayu macam servis ngau inisiatif bisi disedia kebak sepemanjai programnya ke diatur. Tuk nyengkam kontor upis kereta darat, ngau program bantu My Lesen JPJ terdekat nguntung ke 506 ikut orang. Bala temui buat program tu megat dekat berpeluang melimai macam barang buat program berjual rahmah, nguluk pengerami kerja yang ngau interview terbuka, lalu tak megat ngulih ke penerang pasal aplikasi My JPJ ngau My Digital ID. Kampung Angkat Madani ngau sekolah Angkat Madani megat sama dekat diatur nyerumak programnya endur ngelatih ke pemenang asil pengawak ke dipercalai ke perintah kelimpah hari tenegap ke kalut antara agensi perintah enggau rakyat. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu petang berita dibaca baru. Peminta ke SKDS ungkup perengkap mengangkut company kategori jeep ngau pickup dibuka sehari itu. Penyalah makai suap, Sarawak nak bertenduk, nyerah ke ngakai SPRM. Upis bomba menua Sarawak bakal bulan 5 kemari, nerima lebih 3,000 itik kangau penusah ngenyit. Jadi nyalah kami mak hitam dia ke berita ke lemah itu, kerana berita tadi ditusun Nur Akila Arbain, ahli berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

Okey, peningan nangkan ketua lagi kita dekat terus kemudian ke Randau Pemansang bulai ngau kaban konsel negeri Sita Ketibas Yang Berhormat Lidam Asan.

0: ribu ikal tanah insial gak tau ke dimpu rakyat ketibas kebisik kurang lebih 25 ribu. Jadi mula masuknya di wakil rakyat soba medak rampak menua tu aja insial gak tau ke dimpu berpikir dulu lah berkeni ke cara nyalai cara kita rubah nah nyamai kuari pun lah mula masuknya di wakil rakyat soba nyeritanya tadi mula pembila aku masuknya di wakil rakyat utai ke dulu ada pedak aku berpikir dulu lah berkeni angkat ni menua tu dempu rakyat cara kita rubah nah nyamai kuari kita berjaku ke pasatan ya berjaku ke pasatan ya tu laban menua tu dan segi nak aku nyebut datang 99% ya dewan bangsa kita iban coba pembila dewan bangsa kita iban utai ke secara otomatis abang menua kita nya itu tanah NCL kita. Jadi nama-nama pegawai kita negara kita sebagai wakil rakyat ya mesti berlandaskan menua kita. Jadi utai ke terubah mat de kerja de pindah kue nya mesti nyukat tanah tau ke kita mesti nemu ni tanah rakyat. Tanah rakyat tu tanah menua. Hau, tanya tanah perintah tadi. Ni kau sudah perintah ngatul. Hau, perintah ngatul tadi. Perintah mengatul nama tu kepatut debat tanah perintah. Jadi aku sebagai wakil rakyat, apros aku mainnya. Ianya kita ngatua pemansayang abad tanah rakyat awak ya uliah no kita ngangkat ke rakyat ke bisik dia yang berkita uliah nyebut ngena jakok kita dia tahu nya merayatkan ekonomi abad kawasan jadi kita dulu dari ancamannya nyuka tanah tahu dia tahu kita bisik kurang lebihnya tadi mas nyuka 200 lebih ribu ikal tahu ke 90 ribu hektar tanah NCL so dia kita ngangkat ke pemansayang kita datul kita kenguntung ke rakyat uliah angkat ke penyamai rakyat lalu bisik kita megak ramai jakok ngeruman penyamai tau nyam kita ngagaknya awek aku tanya berinde abak ni uteke semek rakyat nyalai udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90 ribu hektar nanti ada sebut hektar udah nyap kita dia tu mengagak langgo jalai jadi jalai kita nyap pan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai Makut Makut ngagai Lian dia tu kita udah merik tender Relian ngagai Ngkuah udah nyak kemarin kita sama dengan Maya Sarawak ku sayang premier penyebut kang agak Siti tak jematan di ulu ketibas jadi dia tu Siti jematan bertengah ketibasnya benar gagak dia nangga bangkit ulu ketibas tang ya gagak kita nangga bangkit awak kita udah layang ngagai Sungai Bangkit ke bisik pemanjai jalannya 25 km. Lupian mega jalan ulu ketibas kita berdua ngatur dia dato. Ulu ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Hari le tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 km jalan ulu ketibas. Udahnya mega kita bisik mega kita langgul ke udah dia lulus ngagak jalan ba tekalit. Kita ngagak jematan aik ketibas di nangat tekalit lalu tanya ke kita jalai masuk tekalit pihak udahnya dia tu megak jalai ke kumai kita benuang degaga hari Semaram ngagai nangat Serau rumah bukit di daerah Song megak 16 km jadi nyak benuang degaga dia tu jadi hari utinya nyak tadi hari rumah bukit di nangat Serau Batarajang kita pasal 2 udah dia lulus dia pasal 2 nyarinya 23 km gagak kita nyarinya data di dengan melipis ya beratus juta amnya ungkus ya teh nyebut ya nyepunjuan ge kan jadi ge sebut udah gerempuang ke sekali nyalai dia tu teh kemamiatnya jalai agar rumah panjai Siti agar Siti nya nah segi mayuh dalam tenya mah kurang lebih kita dia tu infrastruktur kita basuhnya beratus-ratus juta lah untuk ke kumpulan kita work in progress work ke benar di preliminary dia tu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal juga udah tau lah nyak sari dari segi jalai udah nyak dari segi utility bukai api tu nyunitih ke jalai ke
1: ya betul
0: kita jalai di 5 km ke wayah nyulih tarik terau kita bisa udah ngagak penyambungan abak tekalit kita bisa ngagak penyambungan abak Iran ke bungkus berpuluh juta ke udah nyak kita pemansian bukai sekolah tadi kita bisa berpuluh-puluh juta agak. Oh, nanti kita nyo kak ya tempat amat tadi kita ngadu ke sekolah daib. Oh, dadu ke kita udahnya ngau naik taraf bilik darjah sekolah semua dari segi bisa meruan ke kita dadu ke kita bak pendidikan. Kelimpahnya maka kita mayuh ngadu ke pembangunan sosioekonomi. Oh, nalamak dak kita ngadu ke kilang madu abak suang ngagak research center abak suang. Udah tu kita benung baru belabuh bertanam ke koko. Subak aman mah kita udah nanam koko tu. Tang maya kita ke nanam subak. Utai ke mereka kita nak mujul nyak site hari kita berserawak mayanya sebenar 2016 kita nadai lembaga koko. Nyari dia tu kita sama nemu site hari utai ke dempak orang bakal coklat nyata hari koko magan. Nyalai kita dia tu pembangunan tanahnya tadi. Mendak topografi kita, mendak kesesuaian tanah kita, selaras ngau kumai kita nyak PCDS 20-30 kelestarian alam. So kita ngerja pengawasan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nyak nyalai. Di jangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimin. Laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanah kita renyan. Kita nak dikemudahkan nanam sawit tanah ke kelalu renyan lebih hari 25 degree kita kenyak lah. Awalnya lah kita ingat alternative crop atau ke komoditi dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita buat suang kita ngambil kira jalai, kita ngambil kira tanah, kita ngambil kira sosioekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat kita dan segi ya depedak kita mamat akumpu pendengar mendaknya malah kita dia tahu benar hari segi kebajikan kita ngadu kutai ekonomik akunya influencing structure. Kita ngadu ke pertubuhan, kita ngadu ke lembaga, kita ngadu ke persatuan, ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat. Ngambil communication kita itu tadi mudah. Nyamai untuk kita pergi ke rakyat, nyamai untuk kita beranau ke rakyat, nyamai untuk kita pergi ke feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat, nama atau kepalu rakyat. Lepas dia tahu aku pun ngena style menyukur kita nya tadi, bottom up. Rakyat, tuan rumah, pengulu, pemanca, temenggung, madah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin, nama atau kepalu abak kawasan masing-masing. Lepas di ketibas kita bisa 159 itik rumah panjai. Nyalai nanti aku mulai masa abak rantau rumah panjainya tadi pikir aku nak boleh borau nak boleh semayah kita di ketibas. Nyalai kemayuh ke masa bagi mah. Nanti nyudah tadi di suara tadi nyudah kira ternyata kira udah nyamai mah tang mayuh ke masa kita melobi ngagak projek paper ngagak kertas pemansang segau-segau sebelah upis menteri minta tau nyak debaik pulai ke menua mah. Nah, setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebagai kami dua yang berhormat Datuk Seri Alaik nyak besar ina pangka ya kerjasama kami dua yang ngagai rakyat lepas kita kuliah bekerjasama sama rakyat perintah ngau pemimpin kita pikir aku nyuka lebih ya 1,000,000,000 utai udah benua degaga abas suang termasuk ke benua degaga ngau aku dah dilulus ya ke dalam perancangannya alam rancangan ya. Nyalai pada aku pengal pertama tu asai ku mujul nah pemujul ya pan ketegar rakyat ke bersatu padu begulai sejalai menyukur kita ketegar pemimpin kita angkun ke pengandere bertanya kita maintain open communication dengan pengandere kita spread out maka kami dua yang berhormat Dato' Seri Semat Jakob berbagi ke MRP nya tu ngedek tu ngaku jadi mayuh orang boleh diberi kita sama ke projek bukai hari kita ke bertindih kita ngerja meet kita nak bertanya utai nyemit ke nyali aku ngasai ke kerjasama rakyat pemimpin ngabala orang pentadbiran orang kerja perintah nyaku berasai terima kasih amat ngagai bala kerja perintah pemudah cara kita ngerja pengawal nyali kita kurang mat kita ngasai ke projek sakit abak kawasan tau
1: ketibas.
0: Ketibas.
1: Jadi aku mendak nuan yang berhormat bisi dan sebut kita plan langgur ke derempu dalam timpuh ke pandak atau enggak nuan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang. Nya kenuannya nya bepun hari gempung bala ketua ke nama tu nyaga menua dia gempung hari rakyat nuan ngau gempung ngau pemansang hari perintah ke di menua kita di Sarawak dia tu. Jadi sebengkah ki utai ke sangka aku diperhatik aku ya berhormat. Ya kuliah dikena kita yang ngeruman pemansang leban kita bisa ulu rejang development agency. Nya agency keterubah ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak itu, sangka aku ya ke Urda tu. Urda tentu Urda tu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngerumban pemansang menua kita, ngerumban penyamai kita di menua pesisir. Yang kanuan boleh berkongsi ke sekedar hari pengawak kini pejalai ke Urda ngemansang ke kandang menua nuan kelebih gebak ketipas tu.
0: Terima kasih. Jadi Urda tu depun ke kita keterubah ya bab menua Sarawak tu. Jadi kita sama nemu media tu development agency tu bisik 9 itik kita. Jadi semua nanti kita akan nyebut teori orang kebukainya berasaskan teori kita udahnya apa rajang development authority-nya ke tumbuh ke pemansut atau ke dia ada ke Datuk Seri Impu Subak. Aku nak ingat tahun bila. Aku sampai aku pun bisik ngau beranau ke mayanya Subak. Nyali dia tu fokus ya laban kita menua kita itu tadi empain tu mujuana dari segi infrastruktur satu, kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia tu enya pembangunan infrastruktur kita dia tu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di ketibas atau ke di area kepegai udah ulu ulu rejang Kapit, Pelagus, Belaga, Balih. Pan kita memang agak jalai. Ngana duit ke diberi orang 1.5 bilionnya. Nyak dia bagi ke kita memang 8 niko YB abak kawasan apa rajang development agency-nya. Jadi dia tu nyak mayuh kerjanya dalam progres. Bakal diketibas kita bisa jalai Banyuwa Makutnya pan ke bungkus ngana belanja ke 90 lebih juta. Manjai 11 kilometer. Udahnya bisi nyambung adanya tadi pan kita bisi pikir aku antinya degagak baru 23 kilometer nya nya pan semua-semua beratus juta menya pada aku. Dia tok lah. Nanti kita ngira estimate ke patutnya nyalai kelimpernya tadi mega udah tu ngadu ke pemansang sosio ekonomi jadi betuai ke aku mpu dia suasa dak ke bala ahli lembaga pengarahnya aku memimpin pembangunan sosio ekonomi kita di kawasan udam nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat nyalai kita mendak bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, bertupik ke jelu, bertupik ke ikan. Yang lain kita ngangkat ke si dato dengan authority kita ke bisa dalam urdanya tadi.
1: Jadi dia tadi urda tu nang segi siti hari cara kena kita ngerombat menyekenuan tadi.
0: Leban secara prinsip ya, planning kita ya, bak urda tu, kita mpungi ke utai rakyat. Tau ke rakyat madah ke kita nak bakal kita subak EPU ke mansa ngiga kita madah tu ngi kita top down deh jadi dia tu rakyat pu
1: madah ngai
0: awre baru kata madah ngai YB ke dekat amat ngusi daya ke semak sedaya tu guna kami kami uluk tebas kami berguna ke nupe ikan kami berguna ke pegawai ikan kami berguna ke nama dua pusat pemberdayaan ikan rakyat madah ke kita of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini teka patut sesuai bermenua kita nyak madu ke kita
1: Siti tu ke kada tanya nuan bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketipas Siti lagi tu ke diguna kita mamat datuk yang bermakna kadang nanti keliak kita nadi ai dah bisa 2 3 ikut madah kita nama kita tu nadi ai dia tu internet tu Siti ari pemansang mega bak menua kita di perhati ke bala mayon tin ada internet ke kasak bala dia tu baka kan ada ai
0: ada ulun nganti lemai nah
1: kadang ada internet tu tadi nyau balam sia tu nyau pergi gak ke cara ketika kak boleh arus internet ketika gaya bungkur arus internet bak kandang menua non di
0: ketibas dia tu munyi kosida ari SDEC tau ke MCMC capaian kita di ketibas kurang lebih ya 98% dia tu nanti kita nanya tuan tu melekat dengan nak perau hari pasal suaranya datai di rumah sampai dulu dia lagi boleh main handphone dia tahu
1: rindang
0: orangnya rindang berperau dia tahu nadai itu orang sebana kan tahu-tahu nak menyukai nak tarik nak tahu nadai seminit ya udah bisiknya nak tahu cabut baru nanti orang sebab nak ingat main air udah nanti sampai lemai dia tahu 5 minit pun nak boleh mesti bisik orang ingat dia udahnya laban cara aku abang ketibas selain kita ke bisik 4G line, commercial line-nya lah kita nyebut dah. Line subak kan kita bisa 2G, dia tu kita bisa 4G. Jadi dia kena pasang sama daya ada pasang MC tau ke multimedia ke state bu, SDEC ke tower kita. Banyak macam tower me dia tu. Nyalai nanti bisa black spot menyiko kita nya atau ke blind spot ya tadi atau ke area sampai boleh kena cover kena tower selalu ya aku ditambah ke aku disimpan ke aku Starlink
1: nginuan pun
0: project area peruntukan lah diberi kita peruntukan di Marpi agar rumah panjang aja keke hari kita ke Sebana nadai telefon ngante MC datai masa yang tower masa yang line tu kena dulu sementara nyalai maka sewanya tadi bayar si rakyat kena duitnya keke bayar sebulannya 220 kunci orang rumah panjai kita akan beli acquisition cost saja lah bahkan beli setnya 2,600 bahkannya atau 2,000 dia tu makin mudah gaya lah belinya sekali si rakyat kumpul duit JKK kena beri kita nya sebenarnya bakal WB aku tadi merek tu beri lagi kita kena kita menyelesaikan masalah tu bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu. So RM10
1: cukup.
0: Sepintu sebulannya tadi. Lempung amatnya. Yeah. Hari dengan nak line kada break orangnya RM10 1 gig utip kena
1: dah. Pusian dia.
0: Pusian dia aja. Nama muda utip pusiannya nyam ya ke RM10 tu tadi. Bisi penyamai lah negara rakyatnya lai. Rakyat ku diktibaskan serkun. Serkun tadi baka gawai tu tadi amat nyamai masih dah karaoke pun ngena ngena ya, YouTube ngena Bluetooth aja dah.
1: Bagian kota Mayor.
0: Nada itu tanya nyalai saya sepaku sekolah kita pun fully connected. Nada dengan sekolah kita nada capaian internet. Habis sih mek padam sejam dua jamnya. Nanti nada nong cas ya padam tu bakari udu hujannya. Laba power kita dia main kena sares kena solar dah. So Starlink pun power kena solarnya kan. To pikir aku nak aku nyebut kita temu aba digital tanya tang bisa penyamai lah Mbak Rakyat lah.
1: 98% nya angka ke cukup ya manahnya Mbak Rakyat kita. Semina mengka Mbak suku-sukut ke kelalu jauh menya yang hormat berdaulah di bungkur internet kita.
0: Tambah ke kita kena Starlink-nya.
1: Sudah di
0: short term measures pun juga kita ya.
1: Jadi berandau pasal internet tu yang hormat. Internet tu di tua rindang tuan ada kini-kini boleh arus internet tu. Ia mesti diguna tuan ketuju ke mana. Jadi nama penemuan ngambil ke rakyat kita ke 98% dibungkur internet tadi. Ngena utanya pulai ke mana, pulai ke pemansang penghidup.
0: Aku selalu madah ngagai rakyat kita. Dia tu bisik pansut budaya baru. Budaya kesatu abak kita, maya kita ngena internet tu, kita kurang berjakuk ngapangan diri. Nah abang direk sebilik pun anak derwai main handphone apa di bilik main handphone nanti di rumah panjai jarang mak kita mendak orang duduk derwai beranau orang yang belak megai handphone
1: betul
0: nyalai kita pastikan kita kapinai kita ketua rumah anak lemau kita ngelalau rakyat budaya tu budaya baru tu bisik kos ya kita mendak internetnya asal saya tak free ya kan mana free ya sama ada kos berbayar atau de kos loss opportunity korang. Lepas kita telungak-lungak ngau main Tito, main Facebook, nusi cerita bola, gusip, bisik magang. Dan at the same time, abah sepiak ceritanya, bisik ke pemana? Bakal balaku dulu ketibas dia. Nanti boleh ikan. Tamai ke abah handphone dia, ngenak video. Madah ikan tu anggar kaban belayan, bala bakih ke pasal. Lalu beli orang kerja tadi. Jam 4 gak nanti kita nemu guna yang kena kita berjual melakukan produk kita. Kami dia lah banyak belanja ikan tengah dayak, ikan purau, ikan semayah. Tak boleh menyerai. Berdua daik, berdua dalam pukat, sudah tergambar, sudah terengah di semenanjung. Dia nutainya. So, balau tadi, kejempat gaya. Lalu ada buku yang orang produknya tadi, bakal komoditi tradingnya, lawan produknya datang, tentang payment sudah masuk. Akhirnya aku nanti, leban orang rumah panjang dia boleh muka akaunnya, online transfer, tapi kenyak lah. Nyak penyamanya, tak kita anak ingat, anak-anak muda ke ngai nyadi abak kita ada anak kita nyu budaya nyu nak tergagak ke kerja rumah lebat tembok main handphone bisa kada anemia kelalu tumu dosa meda handphone matanya rabun laban cahaya ri handphone nya nya ari segi medical ya lah kita rumah panyai anang anang tak ngumbai utenya badas magang nanti kita nak ada kontrol nak mau nanya orang mungkin atau ngatai ke penusah mai ge ari ke penyamai
1: kadang berita ke dia macam-macam lah kedaknya berita ke mana kedaknya berita ke ngasut kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngapak tu mereka kamat ketua ngai jadi kedaknya scam ke dia
2: tahu tahunya AI dia tu wei tu nak mayaun bubu bertanda apa semua
0: tahu nyam nyam mesti ngasut kita ngasuh kita lalik baru mempanjai, nyalik tarik budaya baru, budaya kita baca cuak pengelirik, budaya kita ngeremai ke berita bola. Nyam, nanti kita nak nemu yang ngomongnya. Nanti hari minggu tadi, boleh live telecast, dia mendak orang semayang abak
1: gereja.
0: Abak gereja dia.
1: Nyopo itu ngagai hari ya, bungkur internet, tu nyo ngalih tu ngagai pemansang pelajar. Aku nemu nuan yang berhormat, nuan siku orang ke nang sigi, nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita. Jadi bak nuan pu ke nyadi pengari rakyat udah tentu mega tu siti ari agenda pemansang ke di kemaran ke nuan bak menua kita di ketibas dan. Jadi nama nama tu kuliah ko Melayu tu peranan tu ke utai kuliah dibantu nuan bak nembiak kita ngau bak sekolah kita di ketibas dan.
0: Nah segi ya munyi ko kuari pun pendidikan tu nah segi keutamaan kita bak mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita. Kesatu, baka pendidikan kita bak ketibas kita ini segi baka peruntukannya ini segi bisa tajaknya nak betulis tentang aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah sekolah nadai pusat sumber kita kusung. Ambil ke contoh sitik sekolah kita di ketibas secondary. Abak pusat sumber nadai internet. Bilik guru nadai kipas. Bilik darjah ngena kita nyebut sebabnya blackboard. Kita masuk mantuk sekolah dari segi masang aircon, dari segi ngadu ke whiteboard, dari segi beli komputer, nyan segi keutamaan kita. Kita tajak nak terus ngagai sekolah kita melalui PIBG. Awalnya dari segi bantuan fizikal ngagai sekolah. Jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngagai pelajar miskin. Nah seminggu dua tu orang masuk agai universiti bisa kebalan nak kita nak boleh nolong sekolah. Data aja agai pusat iman. Data agai pusat iman. Nangka ni kita boleh nolong. Udah nyak siti dah utai ke nyamai iman abak kudin ke udah datu nyak kita bisa song graduate club. Nombor ke club song graduate kita nyak. Jadi dia kita kami bersawab nolong nombor ke serantak ke kita. Bukan miskin lah serantak lah. Kita berkumpul dia tablak bersawab of course lah YB tu selalu ke mayuah lah lebang ngepun kutai dah kita berkumpul berkesari doa atau kita kita ni mendak anak bangsa kita tinggal amat mah kita nyebutnya nama gapa indah nak tak tersimpan ke duit tang tiba ke api naik ku ni duit ke disimpan dah nepi aku dan ti keadaan kita dulu dah berkenyak berkenyak nya nale kita ke nilai tu kita ke nemu kita ke atas tu kita turun ke bawah kita nulung sedak ya pama manti siko orang yang boleh tolong kita ya spill over anak ya ucok ya elak pan nak gak ngulang bakaya baru nyale ngaku pendidikan tu transient politics menyiko kita apa ya politik anak yang mungkin nak politik apa ya parti pembangkang anak yang mungkin nak nyalai kita aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan nak ngira kalau blind aku muda orang politik pendidikan ngai aku berjalan aku percaya nanti apa yang laban dek anak yang mungkin nak, mungkin anak yang mau gay, mungkin mana yang mungkin anak yang jadi penyukung dek. Nanti sudah pandai lah. Nyak pros kita dek. Laban kita itu berjako ke ukai aku ke dek, kita berjako ke to bangsa Iban, to bangsa orang Sarawak. Kita ke maju ke menua, hanya kita tendur ke Tegasi kok tau. Hau nyalai semua orang patut dia layak menerima bantuan kita sebagai wakil rakyat. Bukannya ya, nyalai aku selalu ngasai ke derek. De anak Iban ke de anak Cina semua orang menerima bantuan magang. Tahu apabila jadi wakil rakyat kita ini ketua semua bangsa, semua pengawal, baik kena pendidikan. Of course lah, bakal pendidikan kita berpikir Cina tu semua kaya. Bisa kan lah. Agak melu ke bantuan kita. Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah. Bisa kan lah. Tahu nyalai kita medak lah. Case to case ni kita ke patut. Tang anak kita miak orang bangsa sepiak ka orang di menua sepiak ka nak sambang kita wakil rakyat aduk magang tau te ke prioriti kita ya bak kawasan aku nak sigi percaya ke pendidikan selagi pendidikan nak dadu kita agaknya me kita carut ngau pengawak bukai tau dari segi kita berpikir dari segi penguliah kita kelayakan kita ngau orang bersemekih minta utek atas. Nyalai pendidikannya agak nomor satunya berpengawak aku.
1: Lagi nang segi utai ke patut dikemeran kan.
0: Utai patut
1: aku dikemeran. Berarti ke ari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan ngagai sekolah tu ya warma dah tentu si meri empas ngagai pemutus persa atau ke ngagai hasil utai ke dipejalai ke nuannya. Yang kan nuan boleh berkongsi ke kati gaya pemutus persa atau ke pengawak.
0: Laban aku ke ibu. Aku ibu ke pengajar. Aku ngai mendak sida teranaya bak kebajikan sebala pengajar pan nyala aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah pastikan guru kita nerima sokongan kepatut baik kenya sokongan ari majikan sedaya baik kenya sokongan ari rakyat tempatan nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawas sekolah aku mampu masuk campur au nama kebuah bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan tang ke setakat ke dia tu bangsa kita bangsa kami di ketibas tu balat na bersemuka ya au nama-nama pengawas kita bak sekolah orang segi merek sokong 100% nyari empas ya apabila orang medak aku tertarik bisik pengiruh habak pendidikan jadi tuai bukai tadi bala sudah pulu sudah tuai rumah pemancar temuang pan yang ngai ke tinggal au nanti aku nyuman siang ke sekolah penuh sama kami belakian tadi biar aku dah menentu di tau nyala ya I believe it is leadership by example lah tau nanti dia nak ngemeran ke tadi jadi aku dah lebih hari dek masa kamu ngemeran ke nyala kita selalu merik kepimpinan dulu tau ngepun ke pengawal udah nyak tadi setakat dia ngerjau tadi keberatnya tadi nyamai kita ngelak orang tau tak kita merik mesti merik contoh kepimpinan ini penekanan kita ya, bak isu-isunya lebih agak bak pendidikan.
1: Ya sudah tentu nyuruh bala pengajar kita, bala miak kita itu tadi bersemangat lagi, kemansang ke diri.
0: Laban bala pengajar pan, ya nemu kita nyukung sedaya, ya nemu kita itu berarti sedaya mendak sedaya lebih agak bala pengajar lokal aku selalu mendah. Nanti menua bukai, bukai kita ngenak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bak menua kita tentang kita ke ngempu menua, kita ke ngempu kaban belayan sekolah, kita ke ngempu sekolah. Kadang-kadang tunggal tu ampu ke sekolah dia, antu ke anak tu ampu. Nanti tu tadi nak merik kerjasama, nak kerja dengan benar, siapa lagi? Orang datai kia, cikgu hari menua bukai tadi, datai kia, meminta ampun lah tu, sidak ya, satu, berhemat untuk sesuatu masa aja sidak ya. Tapi lebih lagi cikgu ke orang dia ampu. Nyak ke, diberi kita penekanan ke okay, sama menyumbang untuk bangsa kita empu rakyat kita empu malah kapan belayan lempu ini kita patut nak ngaturnya maka aku nak aku ibuah ke politik yang sama jako tentang pemansian rakyat tu udah berpilih angkat nyamai politik lebihnya kita
1: gawa,
0: gawa ngadu ke rakyat menua kita ilak aku kan nanya buat tau anak kita ilak udah nada ngelek baru kan makan jagung. Nyak tahu ingat ke mana. Udah nada ngelek baru kan makan jagung. Udah baduk berkuasa. Baru madah ke petuk nak kuasa tu kuasa nyak. Nyak aku ngai berkenyak lah. Nyalai bala rakyat yang selalu di di ingat ke kita ngena sekedak leka jakob. Sekedak jakob mutibasinya. Ilah. Ngai kita di tuduh renang raja pengawal lah, disebut ke raja kok sempamanya tadi mah.
1: Tuanglah kau leh lebuh tua ke bisi dia. Nah, yang berhormat. Jadi banyak orang tahu tua pasal pemansang sekolah tu yang berhormat. Jadi tua ngalih ngagai Siti agi utai ke tadi bisi nuan nyebut pasal agenda keterubah nuannya yang memansang ke tanah. Tanah tu dah tentu berguna ba menua-menua kita lebih ke baraban bangsa kita. Nuan pen pada aku ba Facebook selalu berjalan berandau ngau bala ketua-ketua baraban bangsa bala kita ke bempu tanah tu tadi nerang ke sida tentang pengelikun tanah. Jadi ba nuan yang berhormat nama ke buah hotel tu berguna amat diatur kita. Lebih ke pengari rakyat bakat nuan.
0: Abak aku lebih ke kita bisi undang-undang. Undang-undang kita itu ya bisa asas ya. Asas ya, ambil contoh kita, undang-undang NCR kita. Ini utik kalak diperima kita tahun 19, sebedau 1 bulan 1 tahun 1958. Jadi kita kena biak ke dulu itu. Subak gik, nyamai gik orang ngingat ke tanah. Laban, orang keberimaknya bedau. Dia tu kemayuh giknya, bakal kita itu tubuh aku itu. Nyutubuh icit, sirak kini keberimak subak. Dalam undang-undang megah ia perlu ke kita bisa bukti nyak tanah kita kalau diperima. Nyalai nanti kita pindah hari ulu nyen pulai kile bertinggi ke dile nak kalau pulai kulu nyari utai kita nyak tahu lenyau dulu. Orang ke dulu mengampu ya. Kau nanya menjawab bakaku nyak dia di ketibas nyak dia di sibu tinggi di sibu anak ada di sibu semua jako. So nadai tres kita ni muda, naulah gigak kita ni asal usul kita kegempur tanah dia ni lah. Nyalai dia tu kalau bangsa kita akini ke apa indai ke besi bedau, adu ke kita dulu tanah kita. Sudah wiyali nyau, nak murah juga lah ngambil, tak kita nak mudini nul ya. Semak jauh, bakal ngai kami, ngaku. Akini nadai, apa indai nadai, nanti aku pun nak kalah ke tanah. Antara nak temu di ni tanah kami bisa kena laban satu kita nak ada dokumen nyalai dia tu ko mai rakyat kita ada seorang nak ni uliah kita ngagak dokumen tanah kita nya ianya pengik kita au kita bersaksi ke orang ketua ege orang ke pengulu orang ke dia di rumah panjai kalau orangnya agi bedau nyalai ke nguruman traceability au ngai kelama ge elak. Nak nemu gek kita, dini nutanya kita. Nanti kita nak agak documentation dia tu. Nyalai aku, mai rakyat di ketibas. Ni yang kak yang boleh ambil kita nak undang-undang ke bisik. Nyak meh, aduh ke dulu. Nanti kita juga nanti undang-undangnya ditukar. Nguliah ke nyak, 100% dengan kita. Kita nak nemu main ni undang-undang tu boleh ditukar. Tau kemain ni yang boleh ambil kita ambil. Tukuk kita ini. Nyalai ni boleh ambil kita nak undang-undang dia tu. Pakai teguh. Pakai teguh. Kak ya mimit pakai teguh laban nak temu mana ni kita keboleh elak kita sama nemu lah kita dulu pindah ke pasar atau di pasar kita seminat boleh rumah site ke doi te nya boleh menampung berapa generasi ja tang tanah kita dulu din nyali kita ngagak pemansang atau dulu atau batanah kita atas tanah kita nya ngamai ya elak boleh bisik disambung orang kerudi ya berdau traceability nya ya bisik hak milik ya bisik palak menyeko kita nyalainya ka datua kita ngau badas ngau betul ngau jampat ngamai elak ya nak lenyau
2: WB kusi saya tanya
1: yeah.
2: Kelimpah hari aku meda pejalai nan kelimpah hari nan ka mendokumentasikan tanah tu tadi deh ngambil kenya menyeko tadi meh bisik nyengala orang ngempu au sepadan apa semua. Aku muda nuan mega siko ari urang ke cakah ngetan ke menua arti ko tu ade deh nyaga menua pembersih menua au jadi de pelabak aku teto tadi bisik na berkait ngau ari segi ti kita muda menua ketibas tu site ari kira kagi bersih aku nama ku bapia laban sungai ketibas tu bega asai ku nan kala pada sungai ketibas tu antara sungai maduk bersih ya depan lagi bersih semayah lagi bersih empurau ekosistem memang bagaimana ok jadi nanti non medak WB ya tanah-tanah kita ke lagi puang ke nalui ada kerja atau ke munyik ada kerenjaannya tadi ya utek ada kumai orang nangkap karbon kurang jadi aku tak menemu nama utek nangkap karbon kurang jadi berkeni non medak menua ketibas tu potensi ya Ika boleh no nyimpan karbon tau ke nangkap karbon ko kita kini non bedak tu ibi ya bedak non hari 5-10 atau ke 15 tahun kekat datai apa menua ketibas tu potensi nyimpan karbon
0: kita ada pemanfaatan tanah kita itu dua cara nanti tanah kita itu kumer baca dari segi topografi ya landai mungkin kita nyamai nanam sawit nanam pemanfaatan bukai dan tanah kita ada ketibas kita mendak topografi ini segi 90% ya lebih dari 25 degree gradient kurang nyalai itu sehemat kita ngerjaya uliah kita ngerjaya kos ya dan segi dan segi nak kaya pemesai kos ya nyalai ngenak rancangan kita ya tau ke cara kita kak ngurus tanah kita NCL kita ya biar ku NCL tanah perintah ini ku perintah ngatur tanah NCL kita nya ke bisik 90 ribu hektarnya bekeni kita kelimpah hari kita nanam sawit ambil ke contoh nanam kopi koko gula tebu semenjak kok lah satu faktor kita kita nak guna menua kedua kos melibat kenyak ngadu kenyak besai ketiga kita sayau ke menua keempat kita kak selarikan pengawak kita dengan pengawak perintah ke berplasal ke kumer PCDS 20-30 nya kelasterian alam nampak ya. Nah kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua ngambil celap bukannya nyala kita ngalau green bukannya kena nyari kita mikir ke ya bukannya kita kak monetize mulih ke duit ada tanah NCR kita nya ya ke tinggi ya ke berbukit ya ke tinggi tapi yang kau kita nya tadi tuang rejaya pernah uliah
2: kampung-kampung
0: kau kita nya dalam kawasan NCR kita nya nyala dia tu kita mikir ke aku mikir ke dia tu menua kita ini tiap ke Paris mpu protokol tau ke Kyoto mpu protokol menua kita makin panas jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua atau tadi ianya nanam kayu laban kayunya tadi uliah nyedut baru kaban ku kita nya tadi ke keluar ke kilang ke keluar ke macam-macam lah aku sedak ke ngigat minyak sebelah tasiknya kita ke Bintulu sebab maya kita merak api bukan naga dia aku nya siti nya ku mai orang CO2 tu carbon dioxide carbon dioksida jadi nya tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang tep kenyak lah dia nya tau ke ozon thinning kurang matahari nya tadi pemanas matahari terus ke bawah kita nare uten napis dalai nyale dunia kita makin panas nyale kita ba ketibas kita lagi mayuh kampung terima kasih ngagi orang kedolo nak nebang kampung lah nak nanam sawit nyale dia tu kita bisi peluang ngurus menua kita nya ari segi nguna ya sebagai fotosintesis ke nyedut karbon ke kita nya tadi nangkap karbonnya kayu tu secara alami secara natural ya udah nyedot kabarnya pulai lagi pun kayu baru nyalai nanti bisa company kebesai tidak ya kak berstatus green ambil contoh lah company minyak tidak yang ngorek minyak udah yang keluar ke kabarnya tadi so tidak yang iga offsetting empu green deh nyedot kabarnya ke di keluar tidaknya tadi pulai lagi tanah baru nyelap ke menua ianya sidai ya tau nyewa kampung kita jadi apabila kita nyewanya tadi agak kembali ke besar-besar yang melibatkan teknologi bekeni kita kak nyukat biomass daun kayunya ia boleh nyedot berapa karbon jadinya tadi berguna ke teknologi ia berguna ke satellite imaging ia berguna ke LIDAR pun sistem application geothermal inspection atau kena mayuah lah teknologi ke berguna kena nyala aku asal saya aku mikir ke kita kena caranya ngigak company nyewa fotosintesis sebab karbon kayu kita nya kita ngigak teknologi berkini kita ngiranya tadi teknologi ni dah bisa bakal bak menua Brazil Mexico nama atau dah sampai pun dah bisa dan membeli bisa dah tergagak orang berkanya leban ilah kita berguna ke siwanya. Ini aja cara kita boleh kemarin monetize tanah NCL nanti NCL kita nya. Hari kita kena bang kayu, jual ada kayu sekali aja, tumbuh baru nak temu semaya. Nyari dia tu kita minta ngiga orang sapar kuliah nyewa kampung kitanya, hijau kitanya, kayu kitanya, daun kayu kitanya. Kuliah nyedot fotosintesis, nyedot nangkap kaban ke keluar ke sidaknya hari dunia atau nyalai. Utai tu teknikal mat ya disebut. Nyakur kurang mimet beranau ke ya. Semina kita kak nemu kini ke arah tuju kita. Ngai ke kita elaknya. Nyo tinggal tau ke kampung kita nyo nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya. Kita nauliah tambah nilai ngagai tanah NCR. Udah nepiapan bebenal kita nguliah ke NCR nyo sampai besik kita ninga orang ngagai mahkamah. Udah uliah tanah tadi kita nanamu nama gunanya nyari site gunanya kampung kita nya sewa kita ngagai orang. Nyari nitiah ke ko carbon verifier to kita semina natau nebang kayu besai. De baru pun kayunya kita tahu nanam kopi, koko, vanila, teh ke baru dia ngadu ke ekotourism, kita ada suruhnya ke sungai, jadi alam kitanya agak mana dibuat kita itu kita dia awak. Makanya macam pada kuila cara kita ngurus menolak kita bas.
1: Tanya dalam tempoh kepanjangannya nah.
0: Nak itu panjangin dah pada aku.
1: Dalam tempoh. Nganti utanya sudah ditetap kemana.
0: Dia tu kita kan nemu ke NCR kita. Udahnya kita ngiga hak milik individu NCR-nya. Udahnya baru kita oleh nyewa ya labanila. Nanti orang nyewa ya tadi. Kita kak mayar setiap orang ke bempu tanahnya nitia ke size ya. Nyalai nyaku selalu merangsang bala kita mupuak ngiga antara menua site-site antara de ngopangan dere di rumah panjai. Kala urang tua ge bisa.
1: Tiap ketua karajian ge bala di menua kita ngopangan ya bisa tuju kan.
0: Bisa tuju. Utai
1: ke kadia do ke kita.
2: Bisa utai to beka utai ke baru batang baru temu tu datang utai to lama dah di kerja orang.
0: Kelimpernya megak tadi tuan ya kita ka ngadu ke platform kita empu. Semanja ko anti orang nyuanya. Nak orang nyawa hari tiap ikut kita. Nyalai kita di Ketibas. Kita ngagak sitik platform kumaiku lembaga amanah rakyat Ketibas. Mungkin nyak nyadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture nyak deh. Ngadu ke kumai orang area development committee. Jadi kita lah mungkin kita kena lembaga. Ke pengari kita ke ngempu menua. Ngurus ngau orang ke nyawa. Ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya. Ngamik orang ke melin tadi, ya berpangai bak utek ke degagak bala teknologi senyak ya. Nanti orangnya madah 500 ton carbon equivalentnya. 500 ton mesti warnya. 500 tonnya membayar ke ya. 500 tonnya atai hari berapa ikal tanah. Kenyaknya.
1: Lembaga itu ngatur sedak ya.
2: Ngojaku kemuntang ke WB, berapa kira berketuk macara ya. Desmina nyaga pembersih kampung, jaga menua, lalu anti bisi orang kanyewa, serikat besar warko kanyewa, dan semina nerima sewa tiap bulan kira
1: hari lembaga. Harap kita itu mujur diatur hormat leban mayuh tanah kita ke kampung jeruang dia tu ada maksud kasil. Dia bisi kampung trading tu betul dah tentu mereka menguntung. Nada ada kerja tu apa pun.
2: Betul.
1: Delak

0: tanahnya tetap mengikuti. Kedua, kita boleh tambah nilai tanahnya. Bisa penguntung, kena kita melanya ngeruman penyamai.
1: Betul. Jadi hari syukur buka itu, ya ke nak boleh dikerja kita, digagak kita ngau caranya. Ya boleh dikerja kita, leban dia tu perintah menua kita, bak PCDS pun bisa bercakup pasal food security, ngemansang ke menua, ngambil ke boleh nyukung, utai ke kena kita berhidup dalam menua kita itu, eh bermak. Jadi nama timbal balas nuan, bak kena menua nuan di suang. Dan yang kau bisa utai ke dang segi kadi fokus nuan, ngagai-ngagai kita di suang.
0: Kita ada suang, sudah milih siti commodity crop ko kita ada. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisa kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ia boleh kena kita nyimpan hijau kita nyata ada. Ianya kita sudah milih koko siti dari commodity crop kita. Satu kedua, ia nak tu melibatkan kita nebang kayu. Nak tu melibatkan kita ngerumak tanah kena lipan utai bekenya. Nah, kita biakok ke carbon trading tadi le, greennya tadi pan kita tahu nanam koko. Lepas koko tu kira orang ya under cropping dah. Baru hari kayu kabang, hari kayu perawan, hari kayu besar-besarnya. Tu nah, sidaknya tadi merancang kita nanam kopi, koko, vanila utai de baru. Kayu kekak di suah kita nyata deh. Iko pelancongan, nyaga sungai. Jadi kita bak ketibas, utai ke fokus kita dia tau. Enya utai kuda bisa dia. Dabai bel, segi udah dadu ke kita. Empurau bel, segi udah nyale kita nyaga sungai kita. Udah nyak kita ngadu ke poket utai kuda bisa. Baka lada utai bukanya. Udah nyak kita betupe ke jelu. Udah nyak kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi, kita bergagak ke market, bergagak ke tamu, dan segi di nitiah ke keperluan, nitiah ke peminta hari rakyat. Nyalai kita sosok ekonomi itu tadi, kita berpanggai benar mula itu, berpanggai benar kita bak perintah ke ngatul pasaran kita, berpanggai bak orang ke pandai ngatul pasaran, market. Nyalai kita tadi, pasal security itu, pan kita nak boleh supply semua barang. Dan ni kita kuliah bak daerah kita. Nyak medu ke kita. Sekurang-kurang nyak bakal kita. Jemah lah pada aku lah. Kita boleh supply coklat. Semangat kok. Coklat lah. Orang menua bukai tadi. Sidak ya. Kak nyadi ngeluar ke padi. Ngeluar ke padi. Nyalai. Sarawak kita lah. Tiap distrik tu. Bisik ngeluar ke pemakai macam-macam. Ngau nak pemayuh nitiah ke uliah kita nyala ya dalamnya tadi ya nyali ke keselamatan makanan kita ya apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah.
1: Jadi nyo pula itu ngagai Yakub pasal nembiak tu yang hormat. Laban titu abjakuk pasal pengawak bertanah bertupik tu. Raban nembiak kita nau sikit ya kurang amat ambil bagi bab pengawak tu. Laban pengawak tu kumaya kita kamah, tusah,
0: panas,
1: panas, lelah, teh kenyap semua. Jadi kena kita merangsang bala nembiak dia tu. Dia tu perintah ke betuai ke Datuk Petinggi Premier kita. Memansang ke mayuh macam inisiatif baka berguna ke AI, berguna ke smart technology dah. IoT. Ketiga ya teh tu dah pedak nuan. Lalu dia baik nuan ngagai kena menua kita.
0: Jadi dia tu pedak aku. Mayuh bala nembiak tu. Ngai nyadi ngepun ke derek. Satu, status tanah. Nanti kita biakuk ke pasal pertanian, agrotani, ke nama-nama apa. Ya berasas ke tanah. Nol sedaya ngadu kutai tok. Walaupun kita bisik teknologi, IoT ambil contoh, tang sedaya melu ke tapak. Ini nung agak projek tok. Baru teknologi tulis masuk. Nyalai kita selari, tau ke selaras ngau rancangan kita keterubah tadi. Ngadu ke tanah tu dulu. Nanti sedaya bisik tanah, sedaya boleh bertanam sayur, masukkan smart technology, kita kena IoT, kita kena AI farming, kita kena macam-macam lah. Nah dia tu pan kita bisi program hari perintah. Okay, smart farming pun program. Nama kebuah kita, nama kita lawan ngadu kenyak lah banyak lah. Tapak masalah bagi kita. Tanah. Nanti kita minta projek tadi. Nak tahu nak bisi pala. Mana dia tu perintah boleh nerima nanti ya GZ. No kita ngadu ke kebun kelulur kita, kebun itir kita, kolam ikan

0: kita ay, no sayol kita ay, ngamik kita uliang na teknologi application nya tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi, teknologinya pengennya dikenal apa kita nadai tapak.
1: Mm-hmm.
0: Nyalai kita pulai ke isu pangkalnya tadi lah.
1: Mm-hmm.
0: Jadi pikir aku, nak nemiak kita ngai, aku berarti kaya ada. Tak masalahnya tapak kita.
1: Mm-hmm. Hmm.
0: Dia tu banyak mah bantuan.
1: Yeah.
0: Oh. Nah kita kat merek projek greenhouse.
1: Mm-hmm.
0: Dua sidak nanam rock melon. Semuanya aku. Kayaknya kan jadi ganti si rumah panjang dia.
1: Yeah.
0: Oh. Kita kan susah sidak ya. Ngagak utiknya berskala besar. Mm-hmm. Nah dari ke tapak. Kak pernah tadi. Mm-hmm. Milih pengawak ke pasal.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Makai gaji, berkuli, bukannya.
1: Ya. Yeah. Mm-hmm. Dua nyebut pasal ekoturism tadi. Pada aku, kerana menua kita di ketibas dia, nak sigi tau sebut kita besar benar peluang. Nariat bola temuai datai, bukan seminar, nemuai. Tang ngasai ke ngayam pemanah rampak menua tu yang berhormat. Jadi nama tu pejalan nuan pak perkara ekoturism di menua kita ketibas tu.
0: Menua ketibas tu ya ke mana amat pada aku ya berdasarkan natural setting kita ya ke asli. Oh, kita berdau virgin jungle korang. Hutan dara kita agi berdau, jelo kita agi berdau mayu, sungai kita agi badas, nyalai dia seminat dia tu kita bergantung agai infrastruktur jalai kita. Udah jalai kita nyat tembus kulu, nyamai kita ngaga shele noram lancung, nyamai kita ngaga nama kita nyebut jeti kai nora kemane kai ngulu sungai. Ambil contoh bakal dia tu, mayu bala temuai arimna Cina. Sida emadeh di benua Cina semua tai berpasar bisik magang. Supermarket bisik, jematan besar bisik, bisik magang tai ke berpasar. So sida ya nanti sida tai kita sida ka merak tai kena dai sida ya lah. Bakal kita sida ka ngasai ke direk make pama. Menua kita ketiba mai pama ka makai ikan pengambil hemal ikan borau kita nya nyu beribu nya sekali makai siko nya. Nya uti ka dempak sida ya. Tapi dia tu kita itu baru ngepun ke diri, baru ada arti ya. Jalai kita empai kata dulu. Nanti dekat merak buruan kenyalan nyamai yang mana. Agak lanjut nanti mau ke dah. Tang ekses kita seminat sungai nyaja. Nyaja agak berdau nyadi ke penekul kita. Nanti jalannya udah tai lah atau ke SNWN kita. Berapa kilometer kita kuharap ke kita ketibas ke. Udah pasal jalannya. Mupuak lah ngaduh ke diri. Ekoturism tu nak segi hari utai ke. Patut yang nak ada kerja, nyamai ada kerja. Nak tu saya bagi kita. Awak lah bagi kita. Bisi tanah non duduk ke nyata dek. Nyambar kita nyebut sidak ke nemiak tu. Pikir aku terperan sayang sidak ya apabila sidak. Oh bisi tanah aku din. Nisi jalai. Aku agak langkau. Di belakang langkau aku agak kebun itit ke. Kebun teluk masin ke. Tau ke kebun kelulut ke. Ekoturism aku orang datang kia. Ngepam ke diri air kelulut mai madu pulai beli sidak din. Tau ke sidak ya bisi night fishing ambil contoh. Jadi mayuh man pertanyaan bisi kena utai tu abad ketibas. Aman potensi aku merakna segi amat besar ya bagi kita ketibas. Masalah kedua ya kita sampai cukup no orang diau. Au nyalai dia tu kita mupuak ngadu ke rumah panjai. No bala kak bermalam orang ke atai ke rumah panjai. Jadi aku ngarap ke kita ketibas tu tadi mendak peluang ke beketok lah. Au
2: kira bekah homestay-nya
0: we bekah homestay. Mupuak ngah homestay-nya dulu.
1: Terus akak aku senutuk benar gau langgur nuan din yang berhormat gau bala pemesa-mesa perintah ke kangaga ada by bell. Empura bell semua tanya sagak ku bisik kawal gau ekotourism magangnya jemaah lah dah. Tanya udah diada ke kita yang magang. Jadi nya kali tu gagai pemansang kandang benua. Ya ke kilik kita yang berhormat pasal suang pada aku antara kena menua ke jauh benda berubah kelebih lagi udah jalai kita ke hari sibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk ngagai nama tu menua kita di suang lu terus ngagai kapit nama tu rampak penemuan yang berhormat bisik kini langgur ke mana ngagai menua kita di kelebih lagi bak pasar kita bak suang dia dekat diadu kenuan.
0: Jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift. Aku benuang angkat ke pemaji atau ke penyigat pasar suang dulu. Mayuh tu lama-lama parit kita sungai kita dia tahu kemudahan awam kita nyak ke benua dan mayah dadu kita dia tahu orang gato kelembah nya mengaku mayah adu ke utai kedua orang oleh keduit nyala kente dia ke suang dia bisa meda tamu ni si jalai udah nyak dia tu kita benua ngadu ke depan pasar suang kumai kita ada bai skue udahnya kita ngadu ke site dak market besai kita jangan produce market leban nanti kita semina ngadu ke pasar aja orang nadai duit nadai purchasing power ke kita aba aku agi empai itu tercapai hasrat menuanya tadi kumai kita menua maju semadi kita tadi rakyat kenguan dia bisa kemudahan dua sidai boleh duit udahnya sidai nyamai dia dia nanti nak pasal kita mansayang barang mayuh datai leban jalai udah datai aku ngai ke mayuh ge jenayah kita leban kita ka aku tanya kita nak mampu pengujung ya kita curi nepiah ke dah
1: natai ke penanggul
0: kan? Natai ke penanggul nyalai pemansayang kita apa pasal mesti diselari ke kita sama mansayang ngau pemansayang penatai pemisik nyalai kita ngaga pasal badas masa yang sama kita megak ngagak dini orang uliah ke duit abak pasal ke badas nyalai dia tu kita besarnya aduh kita menua ulu ngamai orang teh ulu jin uliah mai utai sedaya teh pasal bisi duit nya mo nya aku selalu nyebut Cina ada pasal patut nyukung orang ke dulu betul nanti utainya patut reganya reganya mah di jawa Cina ada pasal ti bajanya tadi kena orang dulu dia maja sayur maja buah ngami sidaknya nila atai ke pasal bisik market gagak perintah sida ya berjual ada pasalnya mai bisik duit sida ya terbeli kota Cina ada pasalnya lah ya always melibatkan ya supply chain yang pun abang lokal dia kita baru kita boleh regulate yang pun domestik ekonomi lah menyikok kita nyalanya tak kebenar ada dua kita nanti dia tu orang kesuang kita dia mayuh tak ada berubah dia nah trafik di pasal suanya suba nanti hari gawai nak boleh nudek berjalan ya ni buah dia kemai keretanya berjalan pun berlantai dengan pangan diri jadi dia tu trafik managementnya udah datur kita mayuh get one way orang yang main berjual tisi jalan lepas kita meruang degagak kita aku ngai mendak orang berjual ngagak pondok sengapa tisi jalan nak site yang nak selamat untuk pembeli tau kan dua kita impu ke berjual nyalai pemansang kita apa pasal suang mesti diselari ke kita dengan pemansang ekonomi dulu delay tau kan lebih yang pasal suang nyampu
1: ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali nama tu baka pemansang rakyat kita ke hari menua pesisirnya datai nama tu berbelanja ngagai kena menua kita di song dia jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat Nuan Mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang penyerakup mulai mana ngambil ke negap ke ekonomi negap ke menua negap ke sukung ngambil ke kita ndak berlat lebuh kita berjalan ke pemansang jadi bak rundian Nuan pu yang berhormat pengelantang ngau penyerakup tu pada aku utai ke berat di berjalan ke Nuan bak kuasa Nuan di ketibas leban tu uliah nyukung semua pengawak bak rundian Nuan yang berhormat berkini Nuan bedak pengelantang kau penyerakup tu
0: pengelantang kau penyerakup tu datai dari pemujual kita pemujual kita lebih lagi tiga ikut mensiakan penting amat kita tahu mereka kita mujual tahu kita mereka kita patah satu bala pentaberan orang kerja perintah kedua rakyat mesti bergembung ketiga pemimpin mesti bergulai dek kumai kita nanti aku nyebut nama atau tripartite utinya lah penemu kita nanti orang tiga ikut tu nak berserakup output ya pemujuannya nanti tuai nak mulai pangan dere baco acua pengawak pemansiang pan timpang nanti tuai nak mulai ngorayat nak jadi tuai pemujual pan timpang pihak mega nanti tuai nak sepala punya ke kita nak sehati nak segala sejalai ngau bala pentaberan bala pentaberan ku aku tu ianya bala sida JKL upis perintah lah Nah, masuk RTM ke pengeremai berita. Di RTM nak ngeremai ke berita badas deh. Nak merayat nemu. Rakyat tadi juga sangka buruk. Awalnya lah, orang tiga ikut tiga perkara tu mesti digenggam amat. Nanti kita kak ke pemujul. Pemimpin mesti kerjasama dengan rakyat. Rakyat mesti kerjasama dengan pemimpinnya tadi. Dengan perintah. Leban agensi pelaksana tu segi perintah. Nyalah nanti agensi pelaksana tu tadi nak tergagak ke projek. Mayuh ni duit perintah baik pan yang nak akan muncul. Nak tergagak. Malah jadi projek sakit bagi kita lagi. Siapa akan rugi? Nak muncul rakyat nak boleh guna. Rakyat nak boleh agak. Nyalah pada aku utai kiamat penting amat berat di kerja tang terima kasih lah ngagai bala kita di ketibas orang kerja perintah bala rakyat tau ke kami dua ahli parlimen dan segi bergulai ngau penuh ngau teguh ngau pangandere lebih apa enggak penyarakup kita rakyat ngau perintahnya lah ya. Kita nyarakup ke dengan segi banyak cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure ada contohnya kita ngagak persatuan tuan rumah ngambilnya main bijako improve communication kita nalah kita bijako sangka baik aja sangka buruk agak lagi. Kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita ngamik nyamai kita beri ngenatai ke jako ngenatai ke bantuan abad sida jadi ketika kita tu terang menyiku Melayu telus abad siku-siku abad semua kita ke dia nyalai kita tadi berani beri penyarakup berani ngamik komitmen kita ngopangan diri ngadu ke kawal kita
1: Ya, aku muda yang berhormat cara nuan ngatur pengawak leban kita, nuan tadi berjako hari baru ke atas dah bottom up. Nanti tua gembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tak didengar tua. Jadi nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak. Engkau nyamai di giga nyamai berandau engkau bala nama tu rakyat nuan di baru dia nak ngira maya nak ngira jam kati ke segi cara atau ke utainya penting Pak Nuan yang hormat
0: aku rasa kia utainya penting amat lepas kita wakil ya kita itu wakil rakyat jadi utainya patut ngenatai ke penusaha rakyat satu bekeni penusaha rakyat tu udah datai bagi kita banyak cara lah kadang-kadang basic kita nyakaknya di tadi kita ingin gak ke baru lah nama utai kena jadi daripada kita. Kadang-kadang abang rakyat utainya biasa. Nada ngawak tu tanah kami ko ya. Aki ini kami sebab dia audito. Tanya kamat, nyuka tanah ya, laban ada pala. Contoh lah aku tu. Nyari kita sebagai pemimpin, kita yang madah. Hari yang kan ingat tadi. Okey lah, nanti yang ngai ingat tadi pan tugas kita lepas. Jadi, penusah rakyat kebukainya tadi. Aku nak segi, nak cara ke muka pintu bunyi kurang deh. Datai je kupis. Baik ke penemunya salah. Mungkin enak salah, mungkin yang lain aja. Aku selalu ngambil nak lancat ngomai sidai salah. Satu kita mendak angkanya cara yang mendak ya. Kedua tadi kita mendak tikas pelajar kita, tikas pengalaman kita angkanya nak sama tadi nyalai cara yang berjaku penmunyi yang anu tengah tia dia celap amat dan cara kita iban berjaku awak nyalai kak ngeliat ke derek lah awak pikir dua kali tang nada nyekat siapa ke kak datai siapa ke kak berandau siapa ke kak discuss munyi kau kita ini tarik sikit nada discuss aku baik penemunya betul baik penemunya nak pan yang mesti diterima kita dulu. Synthesize it udahnya baru kita mendak ni keputusan kita. Tang ke udah tu bisa ke nyamanya bati rakyat. Bisa nya datar atai ringat pulai nyu ketawa awamat. Webi ketok ko. Nya pedak kita. Pedak ya tadi mungkin lain ge. Nyalai abaku nya tadi ngasai kita nya satu ya segi penting amat. Kedua leban nya aja cara kita boleh ngatur ya secara berkesan. Nya untuk kerguna ya, yang mesti ada tayar ya, awak yang ngasai ya. Tajaknya tadi, kadang-kadang penyampaian kita itu nak sebaka, nak sebaka tadi. Ya tadi, besar nyawa atau mungkin nanti yang mana. Nyalai baca betul aku tanya lah.
2: Webi, aku si Tegi katanya aku, kelimpah hari nuan nyebut tadi, nuan ngena open door policy ko kita eh, nerima semua penemu orang apa semua deh. Dah perhati aku nuan mega siko hari pengari rakyat ia kecakah ngena media sosial. Aku selalu merhati yang berhormat nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya, bayaknya penanggul, bayaknya bantah, tahu ke bayaknya buah runding ke depan suat kurang dalam Facebook nuan tahu ke apa semua. Aku meda nuan siko hari wakil rakyat ke berani nyawat ngau fakta apa semua. Nama utai ke batang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi utai tau ngambil ke terus data yang gaya rakyat kena nyebut tak aku kan mu nama utai ke merangsang nuan ngasuh nuan
0: berani
2: nyawat utainya berkenyak pihak aku laban aku berarti ke yang berhormat antara orang keberani lah pihak aku tidak berarti abang media ramah nama utai ke ngasuh nuan merangsang
0: terbuka hati abang aku senang aja tu utai kamat patut disebut agar rakyat pahit manis pan mesti disebut agar rakyat utai kamat nyalai aku ni malu orang nanti selalu nyebut nanti gede je bisik penemu badas ge hari ngak kami hari ngak aku tu datai kemua nadai salah tu pulai ke pemansang menua kita tu pulai ke pemansang bangsa kita nanti gede bisik mana ge semaja ko ngagak jalai kita ngena bitumen semaja ko lah mungkin gede nya ngena itu bukai ge nanti yang badas ge apa nak angka mia ngasa saya bersalah apabila yang ditimal mungkin dia kak ngerajo atas motif yang nyebut agak kita tengah aku baik kia aku nak macam nama motif yang nyebut utai aku kak respon ngau te kamat contohlah baka orang suba nganu aku nama ngagak stadium so ngena talpen Borneo bah ketika aku nak nyawat di ini orang ngagak tal ngagak stadium ngena talpen Borneo mungkin orang ngena poliuretan ngena bagian material mungkin lah tang ketika nak madah dah ngai kia terlalu salah pamam kita bisa nak orang ngena ngena tahu pen Borneo ngagak stadium. Utip kenyak lah. Aku selalu nyame open door policy itu. Okey sebenarnya, okey sebenarnya ngagak kita disuang. Laban nanti penemunya badas, mesti dah ambil kita. Nanti kita ngasai ke pulai ke pemana, pulai ke pemujul, menua Sarawak, menua Malaysia, tau ke bangsa Iban. Nanti nyamana. Nyalah aku selalu, nanti gedenya lebih ya. Dia bisa gaya penemu lebih hari kami datai. Aku selalu mana datai 25 hari bulan aku bisa disuang berpusat iman baik penemu ke badas namai abang aku tinya badas terima leban nak patut kita menidakkan menyekap Melayu dah utai ke badas nak kita ngiga nak kita macam buku ngiga utai ke badas ge nyalai aku nak nyak buah aku nak takut leban aku semaknya kau menyekap kita yang tarik nanti kita alah tegak betul. Jadi nak mendai tindu. Hari dia menang, utai kena betul.
1: Puas mati tu.
0: Nganya di mana?
2: Utai salah tetap salah.
0: Utai salah tetap salah. Sama ada ya temur dia tu atau temur dudi lah. Utai salah tetap salah. Nyalah aku berani.
1: Nanti tu ada nemu utai nya betul. Dia tu lagi ke nyebut tekan nebah utai kesalahnya. Hanya iba ya nak betul. Dan nak betul lagi.
0: Laban kita yang ada ngambil approach kumera confrontation. Kita ngambil ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu, nambah ke pemansang, ngambil kita lebih berkesan, utai itu lebih diguna rakyat, yang nyamai yang mudah ke rakyat. Tapi ujung hari apa kita ke menyempat ke penyamai datai berayat. Nyanja.
1: Aku muda WB timpuh 5 tahun untuk timpuh ke pandak, ngelanggur pemansang. Laban nuan bedau meda tentu meda hasil. Agi mayuh projek pemansang kudah dilanggur nuan tang agi benua berjalan sekedaknya tadi. Nanti nuan ngembuan nama tu kaul ke mana begetuk ngau rakyat dah tentu nuan diberi timpuh ke awak ke panjai agi ngulu ke kita di ketibas nuan. Kibat menua kita di ketibas dia. Jadi nanti nuan diberi peluang tu nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ke tu elak.
0: Aku ngasai ke sebagai orang tempatan lah. Sebagai anak orang menua suang. Ngasai kenyak tanggungjawab. Nanti nak tual siapa ge? Awak ngau betul. Nyalai tang tuan yang siku aja. Mada dek ke wakil rakyat. Ukai dek nemu semua utai. Ukai dek nemu semua pengawal. Awak bakal aku pelajar ukai yang agak jematan. Semak jako. Ngigak pandai agak jematan. Ukai aku nemu agak jalai. Ngigak pandai agak jalai. Ukai orang nemu bekeni orang ira rega. Ngigak tuan maruni ke kita rega barang awam menjiko kita barang asas. Nyalai tidak beri peluang tadi aku ngasai kenyat lebih ngagai tanggungjawab. Aw anti ngiga personal glory-nya tadi nadai mah. Hidup ngu Tuhan cukup nya. Tapi aku deh dan ngasai kenyat tanggungjawab ngasai ku tergagak tu mesti temu.
1: Betul.
0: Rancangan lebih dia tu kita ngagak rancangan 5 tahun, 10 tahun nanti kita berjaku ke carbon capture tadi. Nya mungkin 10 20 tahun baru yang nyadi, nanti yang nyadi, nanti yang nyadi kerja. Tapi aku tu aku kat merak untuk ke dalam gua aku ngau rakyat laban ngagak lang gua tu tadi bukan semina aku aja. Rakyat PBC dia nyala kita kena ngagak lab ngagak talimat mesyuarat progress meeting ngau rakyat nasi terlibat ke rakyat. Awak belas sama salah belas salah lah tapi betul belak ngasai ke penyamai ke kita nyala aku nanti dia beri peluang tadi nasi agi kat merak nembok ke kerjanya tarik sekurang-kurangnya nanti ngagak jalan dan ada depan menyikuk kemudian angkat dengan kuihnya gagak main aku semuanya aku ngulu batar raja ini udah kira nanti ngagak aja kayaknya dia tu seminat kita kan mendak penyamai rakyat debaik tua nyak sebagai tanggungjawab aku nyalai nanti aku diberi peluang mungkin aku lebih lebih benar lagi gawak ngasai kenyak rakyat ni tiap kita ngasai kenyak menua kita nanti kita lagi bisik mora buka mengirukannya di YB tang peninggi atau ketika tanggungjawabnya hati itu aja menemu macam orang yang tadi tinggi mengai bola nanti kita ngomerun tang kita ngasai ngai kita itu tadi lebih udah dia tinggi ge mah tanggungjawab kita
1: aku berarti kenuan yang hormat alaban nuan tu berpolitik maya ke berpilihannya dunia dalam tempoh aku dah berpilihannya tadi nuan fokus ngagai pemansang rakyat nuan nak ngira nak bercipi ngagai orang ke nama tu nak nyukung nuan jadinya setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat tu nyamai begulai kerja ngagai nuan jadi sangka aku tua tu nyo pajai mat randau tu orang lagi mayuh tu ke kada tanya aku itu tang jam tuan nyo serkat benar sangka aku nuan kalak ke bisi apa bujakuk ngagai rakyat nuan kelebih ke kemudian ke radio kemudian ke program kita itu nyakar ka ni bar ke jakuk kini ngagai bala peningau YFM bala rakyat nuan ba ketipas bala tuai ruan bangsa ngau bala orang ke gawak perintah ke gelai ngau nuan ngagai nuan
0: terima kasih jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegai ku di dun ketipas ke udah mere peluang atua menua kita jadi terubah nak tu minta ampun lah yang ka bisik pengawak nak empai datai empai sangkai ba nitiah kati semua bala kita tang nak ya kuliah kerja kita nak ya ke bisik peruntukan debre orang kita sama medak menua kita dekat ibas kita udah medak news menyiko kita tadi nanti kita nyebut jeti besinya aku udah ngagak 50 itik jeti besi aja ambil sitik contoh lah kita udah ngagak stadium kita udah ngagak jalai bataraja yang kita udah ngagak jembatan bak hulu ketibas kita ngagak jembatan mit-mit bak sungai-sungai nyalai kita udah ngadu ke berapa itik utai dapat suang dia lepas suang segi utai daripada rakyat jadi kemudahan tu tadi pan nak segi usaha kita semua kita sama nemu rakyat dan ketibas kita sama belak terlibat abak ngagak langgul abak nua bertanya nama tu kepatut gagak bermenua kita nyalai bisik ya uliah kita dia tu bisik dalam rancangan bisiknya

jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 3/7 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimpah riak sidak tinya di balak tuai di semanggo rakyat patut cakah angkun serta berarti kekara tidak guna rakyat nabantu dekat nentu kesida di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke berjaku bak kampung Mentum Marau. Ia megah nyemetak membejaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pengujur projek pemansang. Rakyat na patut terundak-undak ngau jaku kedebai orang tingenang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kedeguna bakal ngagak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas di patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi 2 buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua rabat bangsa ngau bala pemesai upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Terus bergulai sejalai, ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita bak RTM, Hari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu dengan Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TVOK. Lalu Colombia bertemu dengan Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh repedat live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Eddie Kunsi, ngau lagu ya putus tunang tang kita anang guai putus pengerindu ya dengar kami 3 jam pemerindang malam-malam tu 3/7/2026 kita akan malam hari 5 3 jam di konti ngau DJMA tau ke tiu ya di Bandar Kuching manah gari kita malam tu ay kepala kita ke benar raun di Puak Menteri ok ngelantang kati ngau diri sebilik ngau belakaban benar dereba jam keritu ngarap ke semua sampai berjimat berjalan alun ya ok bakal selama malam hari 5 jam ke terubah ya pukul 9.30 lagi kita mending ke tanduk program Randau Ruai ok pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM dan pukul 11 kita menggabsi program Nangkan Kenyal lagi ok jam ketiga kita ngau lagu Irama Etnik Pupu Bangsa ya terus merindang hati diri dengan kami di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM tu lagu ke di Sada Veronica Natasha Nuan Ngelengkak Aku Melekak.

0: un barbucha o un papo pen, rana uruguay que escaleta o. Ya. Nama pengawak kita jam tau ucau. Ya, nak kesal kita. Bapak ngasuh kita kesal ucau. Laban semalam udah ke Thailand. Ya, ke sekali tau. Bulan nama saya kesal. Laban nampu rana ruai minggu nyen kemari ucau. Pasal semalam ke lalu nak uliah. Digiga ngena keripuan. Ya ilau, ilau kami selumah mayanya. Ucau katai ke nak kesal ucau pergi hati. Tunga ke menua senam ya kelenyau. Ya temu nak kini, hidup nak kini senamnya ucau. Alam kita sama ninga ke cerita ranau ruai ke sekali tau. Love scam. Kena belakang ke manusia.
1: Itu hari di rumah panjang termem.

0: Abra dia dalam rasa semua. Kasih aku nanti kena seram. Gini kena seram. Hilang mama. Ibu dah tahu seram. Rasu aku kian-kian kena seram. Kini mendengar seram. Lagi aku ulu tu kau sekali wali dulu aku rasa seram. Lagi aku nak mau cai ku berita dia berbagai seram. Seram aku. Ini beli seram. Bawa berjadi ada seram.
1: Aku sino aku ini siapa kembali aku mana goyang ila baru kak nyamai itu aku to makai bisi lawak nada duit uli aku minta ngakai ayah seneram.
2: Macam-macam ke perusah kita serumah tu kada kena baka kes buwe ke ditipu kaban kaban enggak kerja di mana tak siap subaknya. Kena tipu asuh asuh nyadi skema akai.
3: Nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain
0: lalu ada berita pasal seram teman-teman kena gitu salam itu lah pula makan itu sate sama seram kini ini seram lalu
1: kasihan ya seram aku din kada kebisi makai ngirup diberi orang din nya kuyus pen ayah seneram kunya
2: udah aduh megang meriput ngagai polis ngagai upes ke berkuasa mayu alain nur ngeriput kes atau banon udah kami ngeriput ngagai polis sida lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai 4 iti upes lagi ayahnya upes sekretariat MAPO ianya upis anagang pengawak berdagang ke Mensia. Report ngagai gerempuang MHO per tau ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak tau ke Burundi yang ngau orang ke jai ke berdagang ke Mensia di mano luar din. Report gak ngagai bilia operasi konsela Wisma Putra ba opis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenudi ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cetatec Cybertech ngau scam. Nah nya ya. Nyimbo boleh beliat nyawa atau nyebur tem ketu. Ndol sida mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sidaknya tu berpangan diau atau ke penyalai sidak ya.
3: Apa pihak ni? Lawit ramai ke kes tau ke rumah? Kumbai kupis polis saja kalian tu ngeriputnya.
2: Ingat di cerita boy sebab banun. Kadang nak bekanya cerita seneran tu. Semina beda ya boy terperuk gawak ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke deklala ya seneram tu kena umbuk laban ke udah nyadi jatuh cinta arti
3: ente bakal kes boy subaknya le umbuk kaban lama ya orang madah kedian besai gaji nyo terperasa kian hingga orang kenyebut munyinya ya kebakar tau sikit mayu kes bakar tau. Orang kedai kelala tersebut kita nyadi orang tengah deh berdagang ke Malaysia. Nyadi aku medak berkes neram baca aku bak namanya berita internet tau majak mayu lah orang kena tipu bangsa tau. Indau tau ke lelaki ia ke sesigat ia ke berbajik nguntik orang hari sebelah Facebook Ari

0: TikTok hari media ramai anggau ya kebuka eh. Udah orangnya berambil sati, sedaknya tadi lalu berbaik bertemu sedaknya dia deh. Dia orang ulih ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
1: Gelak tangkap, gelak tangkap. Lama macam ni ku salam gelak tangkap. Lama menangkap salam dengan siapa salam.
2: Misi, aku mau tahu teh kepada adiknya Ibu Banuan. Tu kumbai orang romance scam. Nya cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual.
3: Ya gak menua dilian de menua tilian den. Nya semak engau menua ke mayua berdagang ke mensia. Bak garis menua Kambodia, Laos, Myanmar. Dia tekang utai kenyadi. Nur orang ke berdagang ke mensia. Nya bisi ku maca ba internet.
1: Mama hama ngadi sanam nya dia na. Dikit kita inu asa orang nyua diri enti lelaki bekena ina selam kada na udah jadi tok ke jua orang ulu tungku sengai wasa selam. Gantian dan selam ada tungku sengai wa bulu tungku sengai wa lama berjali lingkut selam. Selam lalu benda bisa pun ya selamnya.
2: Katanya kita rumah Ibu Panun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bekas tidak ayah senderamnya.
0: Bisa ga uliah diselamat ke Raban Penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke debaca aku mah nakak ke dia tau entahle. Bisa 672 ikau sedak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya mina 533 ikau aja ke udah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikau sedaknya lagi dikurung ba menua dien sekali ke ba Myanmar, ba Kamboja atau ke ba Laos dien ya. Sekali kena hidup atau ke mati. Nah, dai kita itu nemu nya na patu.
1: Ha? Mati. Lalu malah kati aku tersilap bayar tiku ingat keluar selam. Lalu hati yang lelinga ke aku selam.
2: Oh, petara hati berkuasa. Basampi kaya senram makonya nade panama Arab kaya uli pula ingat selamat kasih kaku hidup na uli makai nyamai na uli makai menukur yang na uli makai belawah. Oh petara tolong makoto tolong
0: apo amat balat gak sampai dia jabut.
3: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nyak tadi banuan. Bisi ke baca aku nyak menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu. Ditangkan ke menua Johor ngau Selangor. Bekenya aku sudah.
1: Kenapa aku buka pintunya banuan? Buka senamnya. Jambu-jambu lain pernah sama aku buka pintu. Kalau nak selam gak pulai kini selam.
2: Nyak ayah jilap ini ukai senram.
4: Oh tu rumah aku ngikak di kebilik kian tadi sidak diruai madah ke didi tu.
3: Nama berita hari sidak upis kiri kumbai Wisma Putra atau ke upis polis?
4: Oh, bisa tu rumah sangau sidak hari Wisma Putra telefon aku tadi laban lumut telefon tua tu rumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu kes tu harinya deh.
1: Hidup senam aku.
0: Ya nama kau sida ya telefon ngagai de jilap ko nyuna sabar ko tekan inga.
4: Sida ari Wisma Putra. Madah ke bisi 15 iko sida oleh diselamat ke baik pulai. Asil ari rundi yang perintah menua tok ngau gerompong MHO tau ke gerompong Malaysia mayuh Malaysia de. Sida berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia tok dia de. 15 iko sida ke dilepasnya. jamin perintah Malaysia. Senderam siko ari sidak ke boleh diselamat ke?
1: Hidup senderam aku. Akai di palam dan aku. Ngilang senderam nasia lah mas. Senderam.
2: Apo ngasih mai sampai aku tak tadi ibu banuan.
3: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap, lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ilah.
4: Aw pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyimpulang sidak pulai hari mayuh menua sidak ke 15 siko tu. Lapan sidak tu mayuh ketusur undi yang tau ke trauma, nyak mesti bisik counseling. Ngau gerempuang ke mantau sidak tu dulu, lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
0: Nada yang nemu nak tusur undi yang sidak kena kuruangnya. Mana yang nanti pulai itu wapnya. Bisa sekedar bangkai, kada temu penyungak deh.
2: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari selepas itu juga.
1: Kami dua jambut ditinggal kedai semua kita semua itu irau makian kedai sendramnya iskumang dek nadai tiga ilau kedek lah selam nyona makai nyona manek cuda aku selam semua utai tiga kak gaya lima geng selam
2: utai buka itu jo aku utai tersebut dengan ini ia kena manek aja aku kena setuju ngelamat tau sikit terang gak deh raya gak maya tu satu ngasuh lagi dek ngai mandi nyus minggu dek ngai mandi padah aja sikit ngai mandi
5: umbas mengai busa ngau umbas nyaba udah pulai aku tu deh udah selamat pulai terima kasih ngai kita semua terbagi ngai seluruh jilap ngau tu rumah penting. Laban udah kiroh ngagak ribut. Terima kasih banuan, terima kasih minut. Udah nyaga ibu sangau sudah jabut maya waktu itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebur dipadah ke. Aku tersiku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau.
6: Apa? Nyuruh-ruai madis neram? Ya tekenyit mada gamal dek. Jauh hamai berubah. Ukanya bangga lama. Dek kelenyau, kati mikita kehidup maya ke dikurung orangnya. Kada kita bisik diberi orang makai.
5: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapa mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau ngu kayu. Bisik lama lagi dia, tidak boleh duit hari nipu orang ngu kayu di palau aja. Sidak ingkeba bangku kebisi karannya asura takap karan apo kanya ba penyakitnya
3: ya ketika di tau kena tangkap sidak sendram
0: aku ninga dek kin arinya ka bertemu ngopangan indo Thailand denya
4: maku alit ati maya di datai be ipot di bisi telepon aku madah kudah datai dien pangan indo nya datai ngambil dek kunuang. Nama kau induknya kau ngambil dengan kau pada biluan dia. Ya?
2: Aku simpan dah gambar induknya. Ayah seneram video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ia bak ipot.
5: Begitu cerita ya. Ama induknya, ama kau ngambil aku ngambil pada biluan. Danya yang madah ke apa yang indah ya dekat temu ngaku ke diri. Kau mendak pemerani aku temu ngau apa yang indah ya. Asal yang depan kereta sudah sebili ya. Kedekat mai temu ngau apa indah yang tadi. Bisin dari bawah mai aku kian. Kau mai aku tu tadi. Tama aku dalam keretanya bisin mendak dari bawah. Ngau siku lelaki dia. Nadai gak kubrunya panjai. Danya debai sesuai menuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk ngegai garis menua Thailand ngau Myanmar. Dia aku nemu diri kuda kena tipu.
4: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita senram.
5: Gak ku lari nyengadi. Lelaki ke dalam keritanya bagai senapang dan ucul ke senapang gak kening aku. Nyau berpeluh tusur di gagap kenyak. Danya telepon, pasport semua dirampas sedaya. Baru sedap mai pansut, ngakai siti nur ke dijaga, ngau pagar besi berduri.
1: Patut kami dua jabut telepon nakala uli ya.
6: Udah nyakati orang ngau di Seneram. Begulai ngau bala bukai kesama dikurang dian di mayanya.
5: Datai dian, lalu nada yang pampunnya. Terus asus sudah nongak komputer, nongak telefon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayu macam media ramah kebukai meh. Kami asus nipu bala samari benua kita Malaysia dengan Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu, mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
0: Ya, hari tu kes orang ke skema nipu duit ke bawah internetnya, nipu duit orang nyaruk direk nyari upis lu ya.
5: Dia magang ni sudah ya banon. Ba siti biliknya siko nyaga telepon nyadi polis, siko nyadi lawyer. Sedanya kenyau telepon ti kami kasuh ni purang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyau pi polis, nyau orang kesama dia. Utai udah diatur magang.
4: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita senram.
5: Bisi siku ke baru kena tangkap. Bisi nguji lari. Lalu kena tangkap sida maya yaka lari. Sida madah baik sida ngaji kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama nerima nasib sama berkenyak meh. Anju ngaji kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari bengkak dijual. Nyawa saya ke nada dia tininya jakuk sudah nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
1: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu tungkus sengayu lah. Perengkar dalam tubuh lalu jual orangnya dia senram. Ama menceritanya geringa pendian.
6: Oh, nyak disebut sila kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perangkat tubuh.
5: Maka sida kena nemu nipu orang online, sida kena boleh target duit nipu orang, sida kena uji lari, ngau sida kena sakit, naban suah di palu. Sida tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
4: Bisik tadi baca aku deh, bisik tiga endur kem sedikit tu bian. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai uranya ka, nadai undang-undang. Ya, mai perintah tu seh kang atur utai dien. Bala mafia, orang kejai tengku kuasa dien. Sikit terbilang, ngau ndur berdagang ke mensia di tu, deh.
3: Ari cerita di nyak seneram. Artinya tadi, indu talent ke ngau di bepangan nyak. Kira ke orang gawak bak sedikit nipu berjual ke mensia nyak meh.
0: Kadang dia tu menuang nipu laki bukai ya buat belah Facebook dia deh. Udah laki, udah lakinya udah tipu ya. Berapa untung bayar komision ya siko palaknya? Ya.
6: Amai ku di banun. Arab kutai kenyade itu uliah merik lalau ngagai bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke suah amat berkena ke media sosial ngigak pangan.
2: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketungkul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketungkul jantung aku tu, tungkul hati aku tu. Nyah, nanya dia aku kabepengan, ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaiklah.

0: bisa mulai ajari cerita na kita ucau. Utai kamai na di ba pengidup sekedar kita na ucau anan na berjimat berkelalang urari menua luar. Ngai ke nyari baka kutai ke nyari bak semeramnya nya mana hantai hidup pulai ke menua hantai put jua orang perengkat tubuh nama penyadai. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai jabut ngau tua rumah peti yang merini liben senram raja sebuki yang minuat monika midi banun melati mandi lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald Roy itu dikeluar ke monika midi yang kesau jauh.
1: Aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak ti dikesayau.
3: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalan pansut ti betul. Eh, kapok kiru. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Rasa. Hai, aku Raina Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Ya, baru dah mending ke tandu program kita yang randau ruang itu. Lagu Disada Etnik Transmission. Lepas ke diri ke 10, Nur kami nabur ke Berita Malam Riwai FM.

Berita mana? Ngagai kita ke Diau Bak Kandang Sebawah. Pasar Sebawah, dekat Dirami. Ngau Agrofest Sebawah, ke dekat Berengkah Diatur. 10 hari bulan 7, 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7, 2026. Berengkah pukul 6, setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licha opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: FM boleh diperniang ke kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengeriluk kita bergolai sejalan ngau FM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, gak bintang mituan.
2: Jam kita ada di pukul 10 malam. Malam peringat kami nabur ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kenaka malam hari 5 sehari itu ya, 3/7 tahun 2026. Fasiliti makmal katerisasi Tunku Lati Cat Lab Hospital Luar Sibu dengan nambah ke akses berubat penyakit Tunku Lati untuk peranak bagi zon tengah Sarawak. Sapin Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Dato Dr. Anwar Rapai Madah palanya ukan sebenar meri pemain ngagai peranak Sibu wajak tambegak pesakit ari kandang menua ke Besemak bakal serikai mukah kapit ngau kenawit penumbuh fasilitinya meri pengarap hati ngagai mensia manyuh laban perubat pakar Tunku Lati dia tu disedia ke Semak Agi ngau sidak tudukan mantu ngambil indak balat berpanggai ngagai sepital luar ti jauh alai berubat ungkup kes emergency Tunku Lati yang mansur ke jakutu rambau berjadi ke Cat Lab ba Rajang Medical Center Sibu berbangunnya yang begak ngarap ke kerjasama antara sepital perintah luar ngau luar boleh ditegap kagi dikenan itu ke manyagi pesakit boleh akses ngagai perubat pakar Tunku Lati ngau jampar lagi. Sistem Niaga Diesel Bersubsidi SKDS ngau Sistem Budi Diesel dibejalai ke ngau lancar di Sarawak. Direktur UPIS Menteri Dagang dalam Nuang ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah nakak kedia tu seminak sekedar orang bisik saru mimit tang isunya udah mujur diputar ke hari timeri penerang serta awam begulai ngau semua orang. Meri penerang begulai ngau Menteri Pengangkut Sarawak serta stakeholder mega diatur endur nerang ke sistem ti berjalai kenyak. Skop kelayakan SKDS megak ditambah ngagai peringkat pengangkut company kategori jeep ngau pickup. Sudah tu sistemnya sebenar ngawul 23 kategori peringkat pengangkut dagang. Nakak kena tu lebih 26,000 buah peringkat pengangkut dagang udah diregister ngau SKDS. Lalu hari penyampaunya 37,880 buah peringkat pengangkut tilayak nerima bantunya di Sarawak. Rabanan biak tinggal ngambil bagi bak pengawal lumbak ngau main uliah nyadi palanti selamat kena nyeliah si datuk terpejuah ngau pengawal tindak manah ngagai pengerai manajemen digital kemaya hari tu. Sapin Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Francis Harudin Hollis madah rabanan biak ti ngau masuk aktiviti lumbak ngau main uliah ngembing sidak nyadi orang kebisi disiplin kelimpah hari diiring jurulatih masa sidak begak. Disi ngau jadual latih ti mega ngajar reti kerja baraban hari ti berkongsi julu ati ke sebaka. Adun semanggangnya maksud ke jakutu lewat untuk pekit olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Seri Aman ke-60 bak kompleks Lumbak Seri Aman. Sekolah SMK Engkelili mujur jadi champion bak begitu udah ti mujur ngumpul 34 medal emas 34 medal perak ngau 27 medal engkeraju. Lalu SMK Lingga champion bak kategori murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Ia megak bisa nyuak ke agih belanja projek mit menua pesisir ngagai 13 buah sekolah di Seri Aman ngau semua penyampau RM290,000. Nombor ke manyogi farmasi komuniti boleh negap kagi akses mensia manyogi sebis nyaga pengerai. Adun Jepang Iskandar Turki mana farmasi komuniti berjalan ke tangguh pengawati berguna bak sistem nyaga pengerai menua laban sidak tinyedia ke ubat preskripsi ngau nadai preskripsi. Farmasi komuniti megak bisa nyedia ke macam-macam sebis nyengkaum konsultasi ngau Ramban Farmasi pelajar pengerai merasa pengerai ngau merasa penyakit raya yang madah munyinya lebih jadi ke sebuah farmasi komuniti di Bintulu pagi tu tadi. Nanya ujung ke berita malam, kita ke malam tu. Berita malam di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mandani.

0: Pegelan Sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 37 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil ke bebenar lebuh ngelaku ke gerempungnya kena nentu ke gerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak tanya di balak tuai di semak ngor rakyat patut cakah angkun serta berarti ke perkara tidak guna rakyat nak bantu dekat nentu ke sidak di pebasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke berjaku bak kampung Mentung Marau. Ia megah nyemata main berjaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terunda-runda ngau jaku ke debai orang tingenang senentang ambil tanah sida. Perintah ke bendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengkah kerguna bakal ngagak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas di patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi dua buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenang mesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua Raban Bansa ngau bala pemesai upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh daripada live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Ya peningat bertemu baru kita buat program kini kita selitup buat episod ke-23 nintiang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita bergulai buat program tu. Serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kuching nintiang hari 5 pukul 10 malam. Lalu selitup peningat buat program kini kita selitup. Aku mai kita rawun berjalan ngagai matu. Matu berpalan bak baru pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbiran ya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Matu dipadu kena di pelilih penuh ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu nyadi pelilih mit dalam kandang menua serikai. Tajak pihak tu semina sementara aja laban pentadbiran pelilih matu udahnya. Dengkah hari baru pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Pelilih matu mungkur pemesai 677 28 km persegi di nyengkawam pelilih mit igan di seminaknya di pelilih mit ke di pegai ya kandang menua pentadbiran pelilih matu ianya ngelingi matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Pia megak peninga bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu gulai ngau bangsa bukai baka Melayu, Iban, Cina ngau kebukai. Jadi bad itu dia kita ulih medak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarit ati di matu ianya kampung asal komunitis Melanau. Bala tuai ulih medak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal bak menuanya. Penelbat nemuai ngagai rumah panjai tu megak merik peluang berti kebudaya Sarawak ngau lebih semak lagi. Pih megak, kita ulih medak Sungai Matu. Sungai Matu nyadi pun penghidup komuniti dia. Sungai tu dikena sidak yang berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai tu kelebih lagi maya lemayari nang yang keman amat di kita dekat bergambar. Serta duduk ngelantang kating mata ke mata panas padam. Di badi tu megak ianya kawasan payak ngau kita boleh medak rampak menua asal. Matu peningah bisik payak bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agi dijaga. Kandang menua tu kaya ngau jelu siga bakal burung ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rindu ke rampak menua serta sidak tik rindu ke aktiviti ngelantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Lebuh kita berjalan itu anang ndak ngetu bak pasar tamuk matu laban pasar tamuk nyadi palan tik narit hati kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya serta kita boleh meli pemakai tasik ke baru sayur kampung pemakai asal ngau hasil pengelandia jari bak menua tu. Pasar tamuk tu cukup ricah lebih gig maya ujung minggu serta menua tu megak terbilang ngau juluk nama kandang indur berikan. Matu terbilang jadi palan indur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan datang kita megak ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita medak bak senentang pemakai peninga. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai tik dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagar di tepung sagu lalu dempak ngau sambal tau ke lawak. Dia megak bisik ulat mulung. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lawak sidak ya. Tebaloi, yang dituk biskut tradisional berkelasar ke sagu tik ngembuan asai ke manis. lalu ikan salai ngau ikan masin. Jadi pemayu hasil tasik ngujung ke produk pakai ikan salai ngau ikan masinnya dipemakai ti dikrinduk ke mensia mayu serta tentu ya undang ngau ketam. Jadi pemakai tasik di matu segar amat laban ulir terus ari sungai ngau tasik serta bermacam aktiviti boleh digagak lebuh kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngau tasik saya ke pemakai asal bangsa Melanau meli pemakai tasik ti baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti ti keman ungkup sida ti dekat ngasai ke suasana ti jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perengkal guna ke moden. Projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungka ekonomi peranak serta ngemudah ke kaul ngau negeri bukai di Sarawak. Taya penjampat mansang matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang nur tu unik serta tentu ya narit ati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenya matu tu pelilih menua mik tik kaya ngau budaya sejarah serta pemanah rampak menua cara penghidup komuniti kagik ngemeran kemain asal nyadi ke matu ianya sitik palan tik ngerinduk kati di menua Sarawak dengan sungai kemana memakai asal kenyamai serta orang matu ke siruk matu engkeman jadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau sili agi. Okey, hanya tadi peningah berkaul ngau matu bak program kita kesal itu kita sudah datai bak penghujung program. Jadi minggu baru ku datai baru berkongsi ngau kita topik kebukai ngonya aku Cheryl Ludan pengawal program kini kita kesal itu madah kediri mumpul dulu ku bye bye.
1: Dengar ke

Paulo Maurice dengan lagu Ya Umbas Mejam kita 10.30 minit malam. Hai, semua kita akan gini dengan kami di Selampur Melayu kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, limpang dulu ngagai FB YFM Iban. Okey, Siana Libya MA minta lagu Kelemayang Band Nuan Berulah kena merindang yang pumah ngawala kabar-kabar WhatsApp ngawal kabar kenala ngarap ke terperindang. Terima kasih Lina Bugis dengan kita secara online di Johor MA minta lagu Jimmy Nyaing lagu lama yang bunga orang kena merindang diri pumah ngawala dengan kita kepada tinduk malam tu ngarap ke semuanya terperindang. Magang Kennedy Ama di Lambir Miri MA minta lagu Stanley Pua lagu Ngerumban Umur kena merindang semua dengan kita ke malam tu ngagai bala kaban-kaban grup WhatsApp ngau FB ngarap ke semuanya terperindang tucum anang kurang kekia. Okey, Rica Una Megang di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu Sandai udah kalah sangkai berhati kena berindang kaban FB ngau semua peningkat kita ke malam tu. Meh Zack Ming MA selamat bertugas semalam tu di rumah minggu di Seratu Ninganuan di Seratu malam tu mana gaya hari. Terima kasih Zack Ming. James Pengiran MA minta lagu One Rock kaban sampai mati kena berindang balaya. Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepang Selagun Roland to White Who Color James Thomas TV Still Love Donny Lim Red Jung Daniel Indu Kenawit Alex Alberto Danielson Barau Dua Polimasting ngau semua kawan-kawan kenalam eh ngarut ke semuanya terperindang. Ok, Severi Anti Mega memesik kami di Seloi Sebuti MA minta lagu Bungai Pinang. Ok, Ricky Anderson kena merindang kawan-kawan ya. Ok, ngagai Nita Safir Kandang Megak Maria Bingau semua peminat.

Selamat berkonti malam tu. Terima kasih. Okay. David Buah Mening MA minta lagu What Rock. Ngagai ya semua benda kita ke malam tu. Ngarut ke terperindang. Okay. Sudah mending ke lagu What Rock. Lagi aku nebah lagunya. Wah, itu lagu di Sada Kelemayang Band. Lagu Nuan berulang lagi. Nginjau lagu Rii Sali. Sweetie Sayang.

apa nama sweetie kita malam tu ni? Okay, ha, hagi dengan kami. Terima kasih pemerintah malam. Abang jam kedua hagi engkau DJ MATUD continue tu angkai penghujung program kita tengah malam tu ya. Hari di kita Sarawak Bumi Kenyalang malam tu engkau temu pagi lagi kita limpang dulu engkau berita tau ke. Gayari kita kira keluar ke upis meteorologi. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Ya mesti hujan bak sekedak nur. Di bagi benua sibu muka kapit bintulu miring engkau limbang. Nadai hujan di Kuching, Serian, Semarahan. Seri Aman betul engkau serikai. Gaya tasik di benua kita bergelombang. 0.5 untuk ke 1 meter peninggi angin berpupur dari barat laut. Engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okay, kita lagi berperindang tu lagu kedisada Augustine Merican, lagu ya bersagam dalam petang ya. Abala kita ke benua Dereba, benua Mansak Kandang Jalai, ke benua Berdedat, perangkap pengangkut benua Jam. Ngarap ke semampai bersabar ya. Okey, sambil-sambil berperindang kau kami dalam perangkap pengangkut. Terima kasih ya. Udah tu aku limpang baru macam peminta di FB YFM Iban.

Baru dengan kami di FB Tanggang Likung MAD Kapit. Okey, dengan nuan minta lagu Kediri Baru Anderson dah ngalai. Okey, Santa Jampar MAD Bintangor minta lagu Kunci Hati May Franklin. Kena merindang Josie Adrian Caroline Nia Zurina Ngadan Adeline Jana Kenny Francis Harris Ibra Marakim Gau semua punya kita yang harap ke tep terindang ke kia Mary Nanta MA minta lagu James Roy Semina Aku Ajak Nemu. Kena merindang semua kaban ke ngelalam di sebarang alain dordiau gau kaban-kaban FB kaban-kaban WhatsApp Nyaja MA ke kia Clarence Midan DKL MA Ningan Nuan minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang hati diri impu kaban-kaban kesama ngau trip ngagai Kuala Lumpur Arminua Pakan. Okey, kaban-kaban FB Sidak Syasha Manda di Sibu ngau semua ke ngelalam ngagai Nuan minta selamat bertugas. Terima kasih. Okey, Catherine Robin sinyapa kita selamat bertugas MA Cecilia Kumit Ringo Junior MA minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang dirimpu meh ngau semua peningkat kita. Terima kasih Pauline Jalim Begak mesti mending ke program kita. Terima kasih. Kita ginjal lagu hari Isna Nala dulu au. Lagu yang terpejuah udah mending ke lagu hari Jimmy Nyayang dipinta peningkat kita tadi. Mulai ke pengingat mending ke lagu lama Bengai Orang.

0: Mei 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega begunsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai. Linga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Drama etnik pupu bangsa kita. Bajam ketiga pemerintah malam gaul lagu keterubahnya sayang Labuan. Nah, di sada Maxwell Franklin Saran nyaya. Okey, jam senu yang mesti nyapa kita jaku lalau ke malam tu MA berkunci kekia anang semina nemu ngerara orang tang enda meda ulah diri kekia sigi amai. Ditujung gai bala-bala abala kaban FB ngau kaban WhatsApp meh kekia ke malam tu. Terima kasih. Okey. Mami Abah minta lagu Sanggup Aku Kuen dengan berindang semua ni kita ke malam tu. Okey, mesti lagunya. Lagi kita berindang gau Gwen. Okey, kesekali tu Margaret Uncing MA disibu dengan Wan minta lagu kena berindang Ricky Ribot and Desmond Mary Uban Martin James Anyau Stamos Steve Jalaf Mami Abah ngagai semua pendengar-pendengar kebukai meh kokia ngagai Wan sama tugas di konti jangan lupa untuk bahagia sigi amai. Kennedy Amma di Lambir Miri MA minta lagu Stanley Pua. Okey, ngerumban umur dan merindang semua peningkat kita ke malam tu. Belakaban grup WhatsApp gau FB meh gara ke terperindang Lemuk Randy. Selamat bertugas MA minta lagu Meligai Pengurindu kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Terima kasih. Kesekali tu ianya Ari peningkat kita Roslyn Nyulang MA gara ke semua peningkat kita ke malam tu gerai serta lantang dalam reja semua pengawal kekia sigi amai ya. Irama etnik bangsa kita terus berindah lagu di sada Michael Gayut lagu Bidayuh ya. Seribu suak lagi. Berdiri-berdiri ke lagu Amir Johari Inga.

Okey, di menua Indonesia Radin, Halma Hebra, okey, sebengkah penusah tanah berenyang, gawapang ke 6.2 magnitude. Di Ripak Kepesinya di Bapenua Indonesia pukul 10.31 minit pagi itu tadi kalau UPIS Meteorologi Malaysia dalam sebengkah penerang pagi tadi madah ke penusahnya nyadi urungnya 116 km utara Ari Ternet di Indonesia ya kalai pun panggatu nyadi ngga penalamnya 127 km tang penusahnya pagi tadi nadai mai penanggul tsunami ngagai menua kita Malaysia ya nyoteknya di menua Indonesia Dedin. Nyapa sekejap bala kita di FB kami Flora Ladum MA selamat bertugas di konti ke sekali tu nya Cornisa Nis MA peminat nombor 1 YFM Hari Permai Jaya Miri kok ya ia minta sebarang lagu Ari Elisawis kena berindang semua benda kita ke malam tu ngarut ke terperindang Federline Leo MA minta lagu tebak Ensiban kok ya kena berindang semua benda kita ke malam tu nyaja terima kasih Catherine Robin senyapa kita terima kasih Wai lagu dipinta oleh kita Wai itu lagu di Sada Guan hingga lagu ya sanggup aku olehnya meninggal lagu kedua What Rock Kaban sampai mati.

Buat kau kaban sampai mati kita ke benar berjalan kena gagai wudu kaban dah nyelamat dari pun dulu mana diukurnya kalau ganas dewai. Donaldin di tabuan MA minta lagu kena berindang kaban dia James Pengiran Induk Kenawit Alexis Debbie Biju Alex Linang Cecilia Malon Stamos TV Stelov CMS Fred Hukala James Roland Tuat Lydia John Putra Borneo engkau kaban kebuka ingat ke terperindang ya lengunai naik MA minta seorang lagu kena berindang semua punya kita kepada tinduk malam tu ingat ke terperindang win-win di Sibu benar dengan kita minta lagu Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau Kekia kena berindang semua peninggal kita ke malam tu ngarak kita berindang ya Saloma Petros Senayuh MA hujan di Bintulu Port kita tu ya standby malam tu ya minta lagu Winnie Albert hendak minta lebih hadih hendak sempat ditebah malam tu kira ke hutang malam pergilah aku nebah lagunya ne ok so Joe Salma Rina Begak Sama jalan kebangunan di Kuala Lumpur Ningan Wan online minta lagu Eddie dari tebah tadi kena berindang kabarnya Zilahani Emilia Mirichet Induk Kenawit Mary Bon Maratin Richa Unup Roslia Jupas Lagun Stamos TV Sila Ferry Jang Denau Ngau kaban-kaban kebukai meh Ngau kaban-kaban FB Ngar kata perindang kekia terima kasih ya Nading Rhapsody Umbas kedua lagi injau lagu Bidayuh di sada Bruce Apai Oni Cucahmu

Tony cecahmu. Okay, Bruce apa yang jawatan 10 minit lagi ya. Kita yang pergi bergulai dalam program Pemerintah Malam Irama Etnik Pupu Bangsa Ungkep. Malam tu malam hari 5-3 hari bulan 7 tahun 2026. Manyuh balik kita ke nganyung pesan. Okay, baru I komen sekadarnya anda sempat dibaca. Tajap pihak terima kasih laban ke udah bila akan menjadi stesen pemerintah hati kita ungkap ya. Malam tu ya 3 jam bekali engkau DJ MA kenyari pukul 9 malam tu tadi ya. Bila kita lagi dengan kami Bak Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh ya kebenung Bak Rantau Jalan Jiwa Jumat. Lebih kita ke Dereba ngambil ke Samalikun datang ke Palan ke D7 ungkap ya malam tu ya. Ya ke Gawat Malam Wai. Selamat bertugas. Okey, Anang Irawati timang kerbak tawas 6 jam merindang kita engkau lagu-lagu secara automasi ya untuk ke pukul 6 pagi-pagi ila. Okey, kita bertemu baru tengah hari pagi ila ngela tengah hari bakal selama randau minggu tu engkau carta Kenyalang pagi ila minggu ke-27 kita ke bisik penau. Habis si bingung rindu buat pengambil lagu nada salah tahu datang ke konti-konti buat nama gas station kita sama berkongsi ke pengrindu kita yang kau kami dalam carta Kenyalang. Malam masih muda lagu kedua yang perlu di Ikal Saiful kedua lagi Jacqueline Huang Kumang Sarawak ya malam tu kita tindu jenak engkau hati kecuka lantang boleh mimpi ke mana. Bagai selama ingat pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Y Arena, Y Arena, Nintin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya, nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Au. Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemi kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisa penghidup tik baru, tik berini bak leka jakuk Tuhan, ya tik merik kita masa depan, ya tik merik kita penglepas, ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jakuk orang bukai tik ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan. Ti penuh. Ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengeranan.

0: Paul, can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapanya nih? Kok ada yang mau nyawanya? Dia nyawanya?
2: Aku ada yang demua. Tapi aku mau dikurup putih ya ketinggalnya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Aram tuh, anak kau kia. Lari.
3: Oops, okay kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajapan kita nak ngelala orangnya, dan kita patut beri tucum nggak gaya.
4: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
5: Hey, she was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.
2: Kok.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat di tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak kediri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentua karina. Menyo gawak jaja, nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tower, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Lama. Karatu Balat Nar Genatai Kepengirawati Ngagai Perintah Suta Mega Balat Rakyat Papua Tu. Nama Kebuah, Karatu Balat Nar Ngerekai Kemayar Itu. Kati kita nak sayau ke Kaban Belayan Dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak. Bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung. Sekali kebal dalam, tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aringgi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau, nur kita diau. Nadai Edis, nadai medengi.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak membunyi, tim tak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
2: Betul.
1: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery.

0: berkena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komen nuan pasa.
1: Oh. Utai ka patut diperhatikan kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Taala. Nya ba pemungkal 1 ayat 27. Nya ke buah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi itu kita berarti kalau buah kita yang kena pembedahan plastik berkena ke botok kenuannya jik hormon kini serta kena namanya macam-macam itu ke diubah tu abad tubuh tu
0: teknologi kemayar itu dikena
1: mayu orang tadi indau kak nyadi laki laki kak nyadi indau jadi utai itu nak patut laban engkau mula yang mana di pedak tua tang dari segi pengerai tu engkau yang bisa impact napi aya ari segi pengerai rupiah mega gamal tuang kanya maneh tekalanya aja tang ti tua nyudah tuai bekeni tua kang aga pembedahan plastik ngena buktok nak mulia tetap nah originalnya tadi ya ke jenuian tau ka gamal asal tuanya segi pulai ke jakut tua tadi bekeduat me ya jadinya nak maneh lah aku ndak antu setuju ku teto ngai pengai petua tua segi tuai tuai me ngai pengai pesegi ngeriwat matang nam pinta Tuhan tadi ati tua ada buah tua nyaga ngomana ya pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana agama tua tetap mana tajak pun tuanya tuai sehat
0: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua nah, ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua nah, tanya
1: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya banyak bisi kesan do diari lah deh tanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau atau kena jayau ku kita deh
0: pucau
1: atau ke jayau atau ke pucau lepas pucau
0: pucau pemanis semua neh
1: atau ke nama-nama lah tu kena kita jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Laban tu kita berarti bisi orang tua yang buat, dan nemu kena bisi nak kira orang berkena kota tu lagi batu buah maram korang. Kalak ni ngah puan batu buah maram.
0: Kalak ni ngah.
1: Batu buah maram tu, lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyak kok putu tadi ya. Artinya tadi pucau tau kejayau nya tadi. Nak maneh de kena labo tanya oke genuin. Oke asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
0: melejo.
1: Namo lejo bakat tua ke makai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi ama meliwa tu mana buah maram. Sampai koyok tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyak ka makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suah haga krim tu gift exchange tu ke tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datai drone ni tiada beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngene dia tu.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya me. Lepas speaker iriat tu tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya mangga meluah baik meluah
1: kelima. Tanya maya kita ke gitu besar jani deh. Baik ke penai. Dia kurang nyemleh jani. Sekarang ke penai dia boleh baik penai, boleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan, boleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut pasal lagu buat pendam. Kena semiang buat pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Piambiah megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni aja aku lah lau orang beredio dek ya. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja, nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Berteluk banduar air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh periau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Kakep jago ketunya. Tanya muntang.
1: Oh,
0: muntang.
2: Pertandingan naga video juga lah pas kula.
1: Oh, video nama?
2: Tidak kalah ingat aku video pasal dadang. Tidak sedia aku lah.
3: Hashtag #Kembali Aktif boleh didengar kita.
4: Ninting hari 2
3: pukul malam mai.
4: YFM.

0: Manta kami suba jeng. Spraynya harga suba muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok pakai sanggol suba. Mau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek pakai baju serumahnya. Baik si dek ne bujangnya. Sida ke tuai dek. Ngan wal ni ke basana. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magak. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magak. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magak. Kurang. Urang kan nanya, dini yang ambil air peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

Lintas Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: GigaFM.
1: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngiga tahu yang kereta calon kita itu tadi diperapak ke kunyang yang kata berguna mega to orang ke setipak ngau kita ke kita berkeni ku jakok setipak tu setipak hari sukut nama kininya
2: setipak tu artinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
1: No.
2: Okay, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah runda yang enak sebaka ngau nuan. Cara yang maik penghidup nak sebaka ngau nuan. Lur cara yang kerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan. Lebih lagi dekat mendidik kebala anak atau ngajal bala anak, disiplin bala anak. Tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nyak kaya Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niring rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai jadi penampak begulai ngau pematang.
1: Ya, ukai munyi ko kita enti kita selalu ninga orang nyebut Yakub rito oh nuan nak setipak ngau aku ba dunia atau nanti kita nyebut setipak tu kita lebih lagi medak ngagai hari penatai pemisik ko
2: betul,
1: kita
2: betul penatai pemisik megak toke status tidak ya
1: pelajar
2: sidak pelajar sidak ya nyek ngik dunia lah ha tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia okey ngedunya dekat medak pangkat dekat medak tikas pelajar toke pengeraja duit ringgit kini tang bak kita munyi ko aku tadi nyak ke buah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita ba radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: bajunya Gapta itu nih. Abisnya udah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepuat. Deh nyapi aja. Kenyit kulaban di jap.
1: Iga gak. Tanya lalu lah teh gitu.
0: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 34 kanun keseksaan di jap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh pejako nyau. Empai kala meda orang tepat amba mua aku sekali. Empai kala sudah parai biako ngaku. Umur aku tuh biako ngau sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gak ada tuh, hah?
0: Nih tuh kone.
1: Artinya meh.
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hariahku. Tada!
2: Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manu portable?
0: Ya, jap.
2: Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manu portable.
1: Siapa utai kagak ada nyau mudi kari itu nade kalau masih ada nyau kerbab langit tu nemu jeluh ketupadat itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau
0: tawa kaku dijap
1: ya kat aku nak ketawa nyau kau dengar ni mana jago ketua nyau tau jago peran siapa dah begitu itu isha gamal kita kembali nyau dan enang maupun nyau kita sekali sekapau kita gagal bakal itu ngipak ke gamal limpuh kurungan manual atau
0: you don't forget to remember you jam ilah dia mudah jam itu utai ku tu udah nyadi
1: jangan tadi repeat udah nyadi. Cici lagi nyau. Nanti nyemah nyau. Nama jeluh table apa bel tetegagaan itu. Hah? Bisa dibeli orang ila. Ukai bola aku. Ila aku ngerjuan diri tunsang. Hari puninya ke pemadu tinggi. Bak menua itu. Timpu milih ni bagi puninya ngila. Apa tiba-tiba lah.
3: 6 months later. 3:28. A.M.
1: Wih, tekenyau. Hehehe, lawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulai ke rumah kuda aku. Dan pada mai gak dia buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tuh jap. Dan nyau meh. Kelalu mayuah orang guda kerungan manu portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala pinoy guda 48,000 igi kerungan manu portable.
1: 48,000 igi? Wow, amazing.
0: Nyak baru sidari Filipin. Padahal gente ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbising udah portable manua aku tu jap.
1: Wow, sampun tebun, amai manuanya. Nak uliah dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat nak uliah dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nak dai gantung bisik mawa. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngaget tu. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja nanti ku tu madah ku tak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi staff ku ada ku nyaw.
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku pakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Balak di ke baruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung.
2: Anda sekali-kali mantah tingkah kebanyan dan tebiang. Anda muji sarang burung kanji sajak yang tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna sajak yang sarak seminak rangkang. Jumur-mur kita. Understood?

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu dengan Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TVOK. Lalu Colombia bertemu dengan Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dapat live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Lotiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngotiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilia. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang lah. Nama kini prinsip bak pengarap kita ti uliah nyawup kita mutal ke penanggul bekaul ngau utang.
1: Anang sekali kita berutang, enti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kena patut. Nyimpan duit dulu kita ya, enti kita kak beli kotanya. Enti tuanya kat tadi kak ngeluan duit ketiga tuan kak kawin mewah, enti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Enti uliah mesti seleah kan, laban ya mesti natiang tua abad dulu diari. Enti utang yang mesti natiang tua berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya, ya. Tang, tuk si tek kau tek patut diperhati ke kita. Kita nak uliah nak berhutang pun nanti kita membeli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi tentu ia luan berbiang. Kita nak uliah nak berhutang mega nanti tua membeli ke kereta. Laba utai tu keperluan asas menyikaku deh. Nanti tua bisik duit cashnya lain cerita lah. Nanti tuanya mampu. Tak jarang pun dengar orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tu berluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak ku tadi. Kita mesti berhati ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ke konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut. Ngau cara Tuhan ti ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita. Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali. Anang kita berutang betul-betul. Laban tu tak ngujuang ke kita nya tadi. Pedis. Bak ujuang area. Ingat. Utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngau mana. Laban dia nak tiang kita. Buat kudus ngajar kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tau tang aneng yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatur duit ngau mana. Nepe ya puan? Serta nak ibuah tusuk rundeng batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: segulai sejalai dengan kami Pak YFM.
1: Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke diatok de pasar penuh ngau cabaran ke orang penuh ngau pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit,

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk capak. Capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah dah itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher kaku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke Pulau Rindu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasih meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit mai pengawal tu tadi nak ya?
0: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh, ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
1: Apa yang bunga kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nama belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya pasahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lah orang beredio dek pih. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja, nadep kari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi babnua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balan rakyat babnua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukarai tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kedur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Kalau anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termegak boleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansur tali kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: sebut ke lekat jako aku rindu kenuannya tadi, I love you nya tadi. Bisa cara bukai kini kita nyanyian ke pengerindu ngaga orang?
1: Oh, bisa. Jadi lekat jako ke depan aku rindu inya tau, jako I love you tau ke aku rindu kenuan. Tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
0: Aman.
1: Okey, labanya seminak jako manis. Jako nyamai di dinga ngagai ora bukai.
0: Nanti kita ninga lemi ati kita ada pasta.
1: Betul, betul. Nya ti ngasuh no singit agi pendiang kita kini lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pangan diri ya. Tang ya ti mana agi ari jako jako tu yanya dipegulai ke kita ngau pengawa. Laban jako aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya.
0: Mm-mm.
1: Aku merik jakut Siti cerita pasal siku inai tuai siku. Sebuah anaknya nyebut ngaga inai ya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inai ya. Sawat inai ya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku, nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengrindu inai ya, ianya mantuk ya. Nulungnya. Ya, jakuknya mana tadi? Tang nanti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nya ti mana nah ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kita mega ngayan ke jakuk. Pengrinoknya ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang bukti dikrinok ke kita. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua ite tu. Nanti dikerja kita begulai, ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima. Lalu ya dekat meri terima kasih ya. Ngagai apai kita itu di surga. Tu jakuk tersebut kerja ti badas.
0: Oh.
1: Ngagai pangan diri.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

jakuk kesuah didinga kita. I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Nyadinya tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai sikuk-sikuk orang. Jadi kelimpah hari

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ca kenya.
4: Kok lo menanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nak ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita nanti orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nda bepadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai ditu. Ngawak, isi, nginjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Ya, yang ada di tu, jadi automatik bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami bak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peninggal kita siku tuan-tuan, ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya, bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya, si tip bicara dengan suhati celap deh.
1: Udahnya, waduh dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: nama gel nuancok tu sahti.
1: Eh kati nai bu, ay tu sahti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Lepan kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nai bu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pena.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. Di RTM kian tau.
0: Haram.
2: Pemuju dagang berpangai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bermaya jam, upis terbuka, tak ke telefon, muju rumor 082-248-4.

0: 101.3
1: Lagu kekalitu.

0: sejalai.
1: Entik nintih ke pansiak di pejalai ke. Ngayan ke orang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke induk tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya.
2: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram ke tai. Nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah nanti kita udu bejakok pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tai utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejakuk tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korang. Dini na na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au, selalu nya cool, selalu nya ninga, chill kerja ke orang mia mayari tu au.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Dengar ke? YFM. Regulai. Sejarai.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Segulai sejalai.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Selamat pagi, selamat kita bertemu baru dengannya dalam segmen Penggerak Pagi YFM. Kena sehari itu pagi hari 6, ok? 4 hari bulan 7, 2026. So, pagi semua, selamat dengar ke kami. Dini-dini aja. Kita diau jam kira tu di Sarawak ke, di Sabah, di Labuan, di Brunei, dari Kelantan, Barat Indonesia, atau ke Semenanjung Malaysia, bahagian menua luar. Dini-dini aja boleh dengar ke segmen kami, Penggerak Pagi YFM. Selamat pagi menuju kita semua. Jadi ke pagi tu bergulang ke awak, Raja Booking. Okey, bakal selama dalam penglama 3 jam berengkari pukul 6 pagi nyentuk ngagi pukul 9 pagi itu lagi. Okey. Jadi di Kuching tu kita boleh dengar ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz serta Bandar Dua Kebukai boleh dengar ke kami ngena frekuensi Radio YFM ke Smart Ndor kita dia. Apa bagi? Boleh dengar ke kami ngena cara online ngena RTM Klik. Aplikasi atau ke website RTM Klik pian bagi boleh ngena portal radio.rtm.jowi.my MyTV pemegia ngena website, okay, website RTM Klik, okay. Ya, jadi pendengar bakal selama serubah tu lagi kita dengar ke sampai pagi bergulang jauh sidak ke megai pengarap bahai, okay. Tentu kita terus segulai sejalai dengar ke kami pengarap pagi YFM segulai sejalai.
1: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

0: Lenta, Nalihari, Kadalemay, Merindang, Malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita dayak, bulan tu mega dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tu, bulan dua jaku canduan, dama ga bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ga ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ga kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngaur sam. Lebas ga anak, kakas munuh anak mampasan. Nebang ga kayu serang, batang kurang ruman. Tak garana urara parugan manyodan, munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lakitai daya ataruba muai utan, tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan, lepas udah badu lantang mega ikan.
3: YFM
5: Penggerak Pagi,
6: Penggerak Pagi
5: YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Petara aku, sikut disayau aku, raja aku, dikingin aku. Nama dilah ti uliah dikena aku muji nuan. Aku udah nada ibu, tang nuan udah ngera aku. Aku udah melakang ke nuan, tang nuan udah enggak pengasih. Mantu aku nguyang ngadap nuan. Aku baka orang ti mati, tang nuan udah ngidup ke aku ngena aik penghidup. Aku udah layu, tang nuan udah ngeledah ke aku ngena sungai serga sampi nuan. Ti anyut aripen ti pemaduk pengasih. Oh penabat kudus, semua penghidup nyadi ketegal pemerik nuan. Anang ngemeluk ia ari aik pementas nuan. Anang megak nuan nagang ia ari tasiak pengasih nuan. Aku minta nuan nulung serta mantu aku bak sembarang maya ngau sebarang gaya. Lalu ngigak pengasih jeman ari serega berkat nuan. Nuan nang amat Tuhan ti pemeri serta raja bak perintah ti meruan. Bahaulah. Petara nyak penempat semua utai. Ia ngagak serega ngau dunia. Ngau semua bukit. Engau lebak, padang pasir, engau tasik, sungai, emperan, engau kayu. Petara megak nampak semua jelu, lalu petara megak udah nampak mensia. Kebuah ia nampak kitai, kok bahaulah, ia nyak laban pengerindu ia ke kitai. Bahaulah nyebut, oh anak mensia, aku rindu ke nuan di tempat, nyak kebuah aku nampak nuan, nyak alai. Rindu ke aku, awak ke aku lenyebut nama nuan, lalu ngisi semangat ngena roh menghidup. Tajak pen petara jauh bendar ari pemerti kitai, tang pengerindu ia nak ngetu neguk penghidup engau pemerik kitai. Pengerindu petara datai ngaga kitai, nengah sempekat ia timeruan. Nitiah kesempekat timeruan tu, petara enang nejuk ke mensia ngati ke diri diiring ia. Lebuah mensia nguyang ke diri ari petara, lalu enda ingat ajar ia. Siku seruan petara datai baru ngagai mensia, lalu nerang ke pasar penekak ia engau tuju penatai ia ngagai kitai. Seruan petara nyak mensia tiba kuasa, ti madah ke ngagai mensia pasar jakuk petara, engau penekak ia. Nyak alai, enti kitai ngasi kepala seruan petara, retinya kita ngasi ke petara. Bisi sebengkah utai bak dunia tu tik tahu ke teladan, lalu nulung kita mereti ke batang penemu pasal seruan petara, tik diterang ke bahaulah. Bak dunia tu, mataharinya penatai pengangat ngau penampak. Entik nadai pengangat ngau penampak datai ari matahari, dia nadai utai hidup di dunia tu. Tang, matahari nak nurun ke dunia tu. Lalu entik kita nguji dekat datai ngagai matahari, kita tetap benda retung nyadi abus. Tang entik kita ngambil sitik cermin tik bersih, lalu nungak ke ia ngadap matahari. Dalam cerminnya kita tentu bisik medak kelemayang matahari. Lalu tuci agi cermin, tampak agi kelemayang matahari di pedak bat cerminnya. Seruan petara endang bakar reti cermin tik bersih, tik ngambil penampak ari matahari. Seruan petara ngambil penerang enggau kuasa ia ari petara. Semua cermin tu endang sama mancar ke penampaknya. Laban kitai tik nak ulih datai ngagai petara, dia balas seruan tu datai ke dunia tu bak siti-siti rambau nitih ke penekak petara. Sidak diau begulai ngau mensia, meri kita lalau penemu, lalu ngisi kita ngena kuasa pengering, ngambi ke kita tau mansang dalam penghidup dunia, engau jalai penghidup semangat. Bahaulah nyebut, tu meh hari ke alai pengasih petara ti pemaduk manah, dipanjah ngagai mensia. Hari ke alai penegap berkat ia, udah dikesuah ke dalam semua utai tempat. Patut bendar semua mensia di dunia, munas ke penyerekang sida, lalu ngenak penyerakup ngau pemajik tinaka ia pemetul. Ngenduah di baruh ayung kayu pengibun ngau pementas ia.
Dalam sembiang tu, kita dekat minta awak ke kita semampai semak ngau petara. Mulia meh kenuan, O Tuhan petaraku, pegari ke sungai penegap kuasa Raja Nuan. Awak ke air penyerakup Nuan tau anyut nengah penalam realiti semautai. Alai tambai, lalau Nuan tit nak puntan, lalu ditegi, tinggi dalam perintah jakut tangkan Nuan. Lalu bintang berbendang pengudus Nuan, tau tampak mancar di serega memelan Nuan. Berkuasa me Nuan ngerja utai ti dekat-dekat Nuan. Nuan ama benar me, penolong lebut usah pengibun diri. Bahaulah. Nya aja, terima kasih.

Okey, jadi nyak meh tadi peningat kita baru dengarkan sampai pagi bergulanggau sidak kemegai pengarap bahai. Jadi sekali lagi meri selamat pagi. Selamat dengar ke kami dalam segmen pengarap pagi YFM. Okey, hari itu hari 6 pada bulan 7 2026. Jadi kita baru dengar ke radio jam kita tu sekali lagi meri selamat pagi, selamat dengar ke kami. Okey, nangiranya kita di Kuching kini di Semerahan, okey di Bau kini dengar ke kami, tak di Serian. Okey, serta Bandundur Kebukai di Serata Menua kita di Sarawak itu. Okey, yang kaum di Sabah, kita kediau di Labuan, okey. Di Brunei, kita kediau di Semenanjung Malaysia, menua luar. Selamat dengar ke kami dengan acara online mega RTM Klik, website RTM Klik, MyTV, pemegah portal radio .rtm.jovi.my. Okey, selamat dengar ke kami pengarap pagi YFM, 6 pagi untuk kaki pukul 9 pagi itu lagi pergulaan jawaku Raja Smoking. Okey, kita ke benua terima kereta baru untuk jalan jam kereta itu mengharap kesama berjimat yang kanya nurun gawak kini ke pagi tu tajapan sehari tu tadi ujung minggu habis sekedar katanya gawak ujung minggu. Okey, ngarap ke selamat datang bandur ke dituju terus tinggal ke kami pengarap pagi YFM segulai secalai.

0: Ronda, Finale Hari, Sadalamay, sa Marilang Malam.
1: Mari FM, simulan sa jalan.
2: Jaku Pransang Kesarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang benengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pakai rau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang ndak kemai kelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita. Tau merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita. Ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri. Ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampat habis. 970 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ya semina mai merinsak ngawati ti tusah. Tiabi ku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
3: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

0: enti nintiah ke pansiak ti di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
0: Ya, diperam
1: ni. Kau bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyuman pansut ya udah. Au,
1: disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu bejakuk pun pini. Nak salah au. Nak salah henti kita udu bejakuk. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak bejakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke beranau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun mengikor ini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita ke Indo. Selalu nyadi bagi kita ke Indo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang miah mayari tu au.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita ke Indo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Sebawa ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA Sebawa. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bajam ke sama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebau, Battle of the Band. Sebau Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebau, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okey, Esnan adalah engkau lagu ke diberi nama Terpeju. Mai jam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 6 minit lagi dekat manggai pukul 7 pagi. Jadi pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 7 setengah pagi. Nur aku yang tadi maca sekedar pesan berat. Engkau jaku gerah ke bisi diterima kami bawah FM. KBC dianjung bala peningat kita ngaga email kami. Okay, yfmiban@gmail.com. Pemegi ngaga lumbur WhatsApp kami. Okay, terima kasih ngaga bala kita sudah nganjung nganjung pesan tau. KBC diterima kami. Okay, lagi aku macam ya. Jam kedua lagi pukul 7. Nyentuh ngaga pukul 7 setengah pagi. Okay, sebentar kita ingat ke pesan berat. Okay, kita berperinang ngau Siti lagi lagu. Lagu pengujung ya. Lagu kediri nama pengujung ya. Di by Paulus Morris. Okay, terus ingat ke kami. Penggerak pagi YFM. Segulai sejalai.

0: Kalaikan kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari Taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, terima kasih pendengar. Labah lagi terus saya gulai sejalaninya ke penggerak pagi YFM hanya di bak jam kedua tu pukul 7 pagi. Nyentuk ke pukul 7 setengah pagi sebelum kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban Artem Kuching. Aku ngatai ke sekedar hari pesan berat ke bisik diterima kami bahawa email kami pemegi lembur WhatsApp YFM Iban Artem Kuching. Okey, jadi ngepun ke slot pesan berat kita ke pagi tu engkau jaku gerah tu benarnya. Jaku gerah hari upis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 5 hari bulan 7 berengkar pukul 9 pagi nyentuh agak 5 lemai Ba Sri Aman pejabat persekutuan baru serta kerendur tik semak Ba Menuanya. Okey, jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ke tegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat Dinsur Ba Maya kebukai nyemak sarinya hari nak mana lalu dekat di padah ke baru nangkan gitu ilah. Jadi penerang kesil ya tau ditanya Ba lumbur telefon 1300883111. Okey, jadinya jago gerah hari upis Sarawak Energy. Okey, itu pesan ngetas sulit serta muain terbalu KBC diterima kami Ba email. Okey, pesan tu diterima atau kedatai hari tua rumah jerah anak Jonathan. Madah ke pengawal ngetah sulis setemuan yang terbalu niang bini ya ianya Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin kena lemai 4/7/2026 hari 6 bar rumah jerah Sungai Balai. Okey, bar rumah jerah Sungai Balai Sari Serikai. Jadi pesan tu dituju ngagai kamu pelayan kediau Ba Balai Sari Sungai Enseluai Sari Engkelayit Serikai Pakan Bintulu kamu pelayan kediau Ba Limbang Bintangor Ngau Miri. Okey, jadinya pesan keterubah. Okey, pesan kedua tu pesan Ari Bariang anak Bidi ngari ke sidak sebilik ngatai ke pesan nyata sulit ni yang menjadi tuai sidak ianya ni yang lakun anak Bidi. Okey, jadi pengawal tu dekat dintu ngetas sulit malam hari 6 4/7/2026 Ndur rumah Galan Sungai Tau Selangau. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan Ba Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, Sikat, Melanjan, Bukut, Ulu Arif, Arif Ili, Pelugau, Sungai Anak, Kebenar, Tepus, Ngau Rasan. Okey, jadi penerang kesilia kita tahu bertelepon ngagai Bariang Anak Bidi, ngenak lumbut telepon 013-813-5692 tau ke Tida Anak Bidi dengan nombor 019-854-4809. Okey, jadinya dua tipsan ke diterima by email kami yfmiban@gmail.com. Okey, jadi macam pesan ke buka itu benarnya. Okey, jadi pesan nyata sulit ngau ngupas sentebalu niang ex-counselor Nancy Freda John kau dan adai kena 25/6/2026 tu tadi. Okey, jadi pesan tu datai hari laki niang ianya Joe anak ngindang ngau sedas bilik pemega ngau menyadik niang ianya Lily Sandra John Madah ke penyawa ngetah sulit ni yang ex-counselor Nancy Freda John lalu ngupas entebalu. Okey, jadi penyawa tu dekat Datur kena 4/7/2006 hanya hari 6 pukul 10 pagi kena cara sembahyang. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Anggas anak ulu hari rumah Dennis tinting remat Sungai Kelampai Seratu. Pemegat dituju ngagai Ketua Kaum Dali Anak Tegalan hari Taman Boulder Build Jalan Stephen Yong. Okey, pesan megat dituju ngagai semua kabang belayan di Kuching Seratu Krian Ruban Batang Ai Nangam Pi Lewan tu. Kabang Sembang Pelai Kampung Tenggelam Gau Balari Pelilih Benua Sejaya Semerahan Gau Simunjan. Okey. Jadi hanya tadi madah ke pengawal ngetah sulit lalu ngambil terbalu kediatur ba rumah niang tumpu lumbur 10 lot 5315 Taman Ketika lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Okey. Penerang ke silik kita tak bertelefon tak ke WhatsApp ngagai anak niang inya Sharon Jesse anak Joe kena lumur 011-3184-7001. Okey, pesan ke sekali tu pesan diterima hari tuai rumah September Long Tisam Tinjar Beram. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang mayit anak ayuk dekat din tu kena hari 6 ianya 11/7 itu ke 11/7/2006 7 malam kena cara sembahyang SIB. Okey, jadi pengawal tu dekat din tu baru rumah September Long Tisam A Tinjar Beram. Jadi pesan tu dituju ngagai kewilayan ke jauh ngau semak Kediau Ba Kebulu Tabat Rasan Batu Pesuak Rumah Rengga. Okey, Sanggu Sebilik Likau Sebilik Apai Muli Kawan Melayan Ba Sungai Lensat Sida Queen Sebilik Kawan Melayan Ba Tembawai Tintiang Ulu Layar Betung. Gau semua kawan melayan kan dah boleh disebut kemagang. Okey, penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai September anak engkabi kena lumur 013-587-638 tau ke Jennifer anak September kena lumur 014-528-3436 pemegia kita tahu bertanya ngagai Christy Albania anak September 014-308-4830. Okey. Pesan ke sekali itu peninya. Okey. Pesan ke sekali itu ianya pesan muai pantang. Tak ke malam berserara cara sembayang. Okey. Pesan tu datai itu akan diterima Arija anak resak, Runggah anak resak, Ngitau anak resak serta Jelina anak resak. Jadi minta semua kabang melayan ke ngelala niang resah anak igam. Okey. Dipinta datai ngagai rumah anak ya. Ianya Jelina anak resah. Sublot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu Kota Semerahan. Okey, kawan layan kediau bagat balih kapit hari Sibu Bintulu Miri Kuching pemegak di Kelantan Barat Indonesia ngau Sembang Pelai Serian. Okey, nuju semua kawan layan kena boleh disebut kemagang yakin lala ni yang apai sedaya dipinta datai bergempuruk malam berserara ngau ni yang resa anak igam pukul 7:30 malam ianya 5/7/2006 nya hari Minggu. Okey. Jadi terang ke sila kita tahu bertanya ngagai Jelina mengenal umur 019-826-5054 atau ke Runggah mengenal umur 011-1780-2922. Okey. Jadi ingat pesan ke BC di tempat kami Ba UFM. Jadi pedinya kita ngetut lama kita berperinan dulu dengan ke Siti Lagu sebab aku macam pesan ke Bukai ke bisik diterima kami Ba YFM Iban ke pagi tu. Okey, kita dengar ke lagu Jessica Ramaya dengan lagu Mengkang Dalam Hati.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama ini?
0: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama aku. Laban aku sebenarnya bising nganjung.
0: Bang, madah kaku meh.
1: Au, berketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, berkenyak. Bang, berkenyak aku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, terus gulas jalan ini ke kami penggerak pagi YFM bagi maca sekedar pesan berat, pesan tersulit. Okey, pesan pemati ke bisik diterima kami bak YFM ke pagi tu. Okey, jadi itu pesan ke diterima bak WhatsApp kami. Okey, jadi pesan pemati, pesan tu diterima hari Madzrin. Okey, tak ke Mir atau ke Atun. Okey, pesan madah ke apa ya? Peter Bansa Sakam. Udan adai pukul 12 tengah malam. Okey, udan adai kena 4/7/2026. Jadi ni yang tu dekat din tu ba rumah yang pu ba tak tahu ba rumah Bansa Sakam. Okey, serta dianjuang kena 7/7/2026. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kamar belayan bak kapit batang anau senggam kelabat genan bintulu miri kucing sibu ngau sebawah. Okey, jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai atun tekemit hanya anak niang ngelak umur 014-504-1949 tau ke Murin anak ni amaga 013-849-7575 pihak mega kita tau bertanya ngagai Indai Murin atau ke Sintia dan nyak bini ni yang ngelak umur 012-871-3431. Okey, jadi nyak tadi pesan ke diterima hari Mazrin teka Mir teka Atun madai ke apa ya Peter Bansa Sakam iku dan adai kena 4/7/2026. Okey, jadi maca pesan buka itu berinya. Okey, jadi itu pesan kita sulit niang jepai ana Alan kena hari Minggu 5/7/2026 Baklot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke ngelala niang jepai anak Alan hingau semua kepelayan meh kediau ba nangnya tuli kapit, nangnya merama, nangnya pulang, nangnya sepulau, nangnya stekam, nangnya suat, nangnya nyemah kenawit. Okey, ba rumah ngindang bena sud batang melipis batang sungai gad limbang sungai manap sung pemega dikapit sibu lalu ngau semua kewilayan kedulian disebut ke magang. Jadi pesan tu diterima hari Rabuang Anak Sulang. Okey, jadi terang ke silia kita atau bertanya ngagai Rabuang Anak Sulang tu bisi lumut telefon ditinggal kiri tu 014-987-9891. Okey, pesan ke sekali itu pesan sembahyang itu 100 hari hingga muain terbalu. Pesan tu datai dari ex cegu bayi yang ana utak madah ke sembahyang 100 hari ni yang bini ya Nurin anak bentai serta ngamin terbalu kena 11/7/2026 ia nyari 6 pukul 10 pagi bar rumah panjai rumah Morin anak Michael John entebar batu lintang undup. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kemulayan bak Kandis Angkelili Seremat Bukung Merio Tambak kumpang pawah sebangki panjai lubuantu bintulu sepata undup liu empagu sebangkoi undup sebujuk tintingkah tinting kubal batu lintang rampu ui sekayu batu lintang undup pemegia kabar melayan ba langgau Indonesia. Okey, enggau semua ke ngelala nak boleh disebut ke magang. Okey, dipinta datai nyagai pengawak ngintu pengawak 100 hari ni yang Nurin anak bentai. Okey, beterang ke silia kita tahu bertelefon ngagai bayang anak utak laki niang nak lumbur 017-808-4069. Tau ke bertelefon ngagai anak niang Jill Perry Raju anak bayang anak lumbur 012-88-19209. Okey. Pesan kedua ke penudi ke pagi tu budinya. Pesan Ari Sandra Jen anak kalung ngari ke apa ya kalung anak kayang tu ke apa J. Okey, pesan tu madah ke pengawal ngetah sulis setemuan terbalu menyadik sedaya niang Sharon Jen anak kalung tu ke Indai Naluang. Kena 11/7/2026 menyari 6 pukul 9 malam kediatur bak Fusio Trading Jalai Nyigo Bintulu. Okey. Jadi pesan tu dituju kepada semua kumpulan bak sebawah ulus bawah Jalai Bintulu Miri Balih Kapit di Bintulu Sibu Kapit Miri Kucing lalu semua kumpulan kita boleh disebut kemagang kengelalan yang Sharon Jen anak kandung tu. Jadi pesan kasih lihat kita tak boleh tanya ngagai apa IJ dengan umur 019-823-5547. Tahu ke laki ni yang inya Andre Nyala dengan umur 014-888-7787. Okey, pesan ke penudi ke sempat dibaca aku ke pagi tu dengar sudah kita dengar ke berita pukul 7 setengah pagi tu lagi. Pesan nyata sulit jamuan terbalu. Okey, pesan tu datai Ari Douglas Angki anak Siba ngari ke apa ya Siba anak Angu atau ke apai BJ madai ke pengawa ngeta sulit lalu muan terbalu niang Lina anak Pengiran atau ke Indai BJ kena pagi 5/7/2006 ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, semua kawan pelayan dipinta datai kena 4/7/2006 nguan ulit. Jadi pesan tu dituju nyagai kawan pelayan kedia bak sangan tatau sibu entabai entajum muput pakan di kakus batu 12 Bintulu Miri ngau kawan pelayan kedia bak penyarai. Gak semua kegelalan yang Lina anak Pengiran atau ke Indai BJ kita boleh disebut kemagian. Jadi penerang ke sila kita atau bertanya atau ke WhatsApp ngagai Angki ngena umur 012-891-5679. Okey. Jadi jamannya pesan berat, pesan kita sulit. Aku gerah ke bisik di tema kami bawa FM ke pagi tu ke sempat dibaca aku. Okey, garap ke pesannya tadi terang di dinya kita semua. Okey. Jadi jam kita ke dia tu pukul 7.25 minit pagi. Jadi munyi ke depan aku tadi pukul 7.30. Nur kami nabur ke berita pagi hari WFM Iban RTM Kuching. Kita dengar ke Siti lagu. Lagu hari Angela Latajua sama Ngetan Menalan. Sebelum kita dengar ke berita pagi hari WFM Iban RTM Kuching.

Selamat pagi, dia tu kena borka berita pagi 4/7/2026 jadi terubah tu batang berita. Rakyat bak kanang zon tengah Sarawak dekat bisi palan perubat Tunku Lati ti semak agi. SKDS Budi Diesel dipjalai ke ngau lancar di Sarawak. Program SKS Sibu mai konsep perintah ti siru ke rakyat. Jadinya batang berita lalu datuk isi berita.

Fasiliti makmal kita terisasi. Aku benar baru. Fasiliti makmal kita terisasi Tungkolati Cat Lab Hospital Luar Sibu dekat nambah ke akses berubat penyakit Tungkolati Ungkup Perana Bazon Tengah Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapi Imadah palanya ukai semina meri pemaya ngagai peranak sibu ajak tamaga pesakit hari kena menua ke besema bakal surikai mukah kapit ngau kenawit. Penumbuh fasilitinya meri pengarapati ngagai mensia mayuh laban perubat pangkar Tungkolati diatu disedia ke semua agi ngau sida. Tu dekat mantu ngambil na balat berpanggai ngagai sibita luar ti Jawa alai berubat ungkup kes emergensi Tungkolati. Yang maksud ke jakunya rambau berjadi Cat Lab Barajang Medical Center Sibu. Berbaungnya ia megak ngarap ke kerjasama antara hospital perintah ngau luar boleh ditegap ke agi dikena nentu ke mayu agi pesakit boleh akses ngagai perubat pakar Tungkolati ngau jampat agi. Sistem nyaga diesel bersubsidi SKDS ngau sistem budi diesel dijalai kengo lancar di Sarawak. Direktur Opis Menteri Dagangan Dalam Menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah nakak ke dia tu semina sekedar orang bisi saruk mimit tang isunya udah mujur diputar ke hari timri penerang serta awam begulai ngau semua orang. Meri penerang gulai dengan Menteri Pengangkut Sarawak serta stakeholders mega diatur ndur nerang ke sistem tidak dipercalai kenya. Skop kelayakan SKDS mega ditambah ngagai perengkap pengangkut company kategori Jeep ngau pickup. Sebenarnya itu sistemnya semina ngawal 23 kategori perengkap pengangkut dagang. Nakak ke dia tu lebih 26,000 buah perengkap pengangkut dagang sudah diregister ngau SKDS lalu hari penyampaunya 37,880 buah perengkap pengangkut tilaya nerima bantunya di Sarawak. Berbangunnya Matthew Dominic Barin minta orang ke bempu company ngau perengkap pengangkut dagang lengkas nganjung peminta enti semua bedau register ngau SKDS. Sida atau nganjung pemintanya ngagi upis KPDN tak ke ngena online ba portal My Subsidy. Sida ke bempu perengkap pengangkut nyati ke diri kena diesel tahu nda ibu register ba SKDS kena meli diesel. Diesel boleh dibeli bakal selama ngena IC ngau bisi rekod nyampu perengkap pengangkutnya. Ngenang isu mindah ke kelayakan ngena budi diesel ia mada ke sistemnya semina boleh dikena diri sebilia bakal laki, bini, apa indai anak ngau menyadi. Perambu ngerembai ke kelayakannya nyagai kaban belayan kebukai agi di pansiak perintah. Program SKS Sarawakku Sayang bagi benua Sibu dekat diatur kena 10 ngagai 12 serbulan 7 tu. Ia dekatnya di pasar dikena ngempung rakyat ngau perintah dengan pengawang natai ke macam servis penerang ngau peluang pemansang bak Siti Palan. Presiden bagi benua Sibu, Supri Awang Said Madah, program siri kelima tu mai konsep perintah ti siru ke rakyat. Program tu kemudah ke rakyat ngulih macam servis perintah ngau naik buah mindah ngekai mayu bengkendur. Program kediatur pengelamat tiga hari bak dataran Tuan-Tuan Kebujang nyaila bisi muka 6 kluster pameran serta Sarawak Pavilion tinggidia ke mayu macam servis berkawal ngau innovation serta digital, pelajar, pengodagang, peluang kerja ngau inisiatif pemansang perintah. Yang madah bunyinya, bak sesi Juh Randau tidak keluar ke ukas di Sibu. Kita dia tu benar-benar yang ke berita dari WFM Iban RTM Kuching.

Nombor ke Mayuh Agi Farmasi Community boleh degap ke Agi Akses Mensia Mayuh ngagai servis nyaga pengerai. Adun Jepak Iskandar Turki Madah Farmasi Community berjalai ke tanggung pengawak ti berguna bak sistem nyaga pengerai benua laban sida ti nyedia ke ubat preskripsi ngau nadai preskripsi. Farmasi Community megak bisik nyedia ke Mayuh macam servis yang kaum konsultasi ngau raban farmasi, pelajar pengerai, meresa pengerai ngau meresa penyakit raya. Yang mada bunyinya lebih jadi ke sebuah farmasi komuniti di Bintulu kemari. Raban Nembia tinggal ngambil bagi bab pengawal lumba ngomain oleh nyadi palanti selamat kena nyelias sidat terpejuah ngau pengawal tindak mana ngagai pengerai maya jeman digital kemayar itu. Sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakar Dato Francis Hardin Hollis madah Raban Nembiak tinggal masuk aktiviti lumba ngomain oleh ngembing sidak jadi orang kebisi disiplin. Kelimpah hari diri yang jurulatih, masa sidak megak diisi ngau jadual latih ti megak ngajar ti kerja beraban hari ti berkongsi juluati kesama. Adun Simengang yang mansut kerja kutulah buah nutup pekit olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Sri Aman ke-60 di Kompleks Sukan Sri Aman. Sekolah SMK yang kelili mujur jadi champion bak begitu udah tinggumpul 34 medal emas, 34 medal pirak ngau 27 medal engkeraju. Lalu SMK Lingga champion bak kategori murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Ia megak bisi nyuak ke agi belanja projek miet menuap sisir ngagai 13 buah sekolah di Sri Aman ngau semua penyampau RM290,000. Kontingen Sarawak bisi bendar pengharap boleh nyapai taga habis nadai boleh 75 itibidul emas. Ba pekit sukan Malaysia Sukma ke

Dato Gerald Rentap Jabu Madah tu berintiak ribala atlet ngau jurulatih tu dah tumu nyendia ke diri. Kira 30% atlet kontijen Sarawak kalak ngau berpekit bas sukma sebenar tu. Ya Madah menyenyak ngagi perang berita pengudah berjadi ke program Sarawak Shogun Workshop 2026 ke diatur ba perkampungan sukan Sarawak di Kuching. Program itu diatur kena negap ke sistem sukung pemansang lumba ngomain timungkur pengurusan jurulatih ngau teknikal dikena kontijen Sarawak bersedia berpekit ba sukma ila. Kira 250 ikut orang yang kaum jurulatih pengurus tim ngau pemesai pemansang lumba ngomain bisi ngau ngulu program 3 hari berunggunya. Program Irau Aco Lun Bawang ke-39 jadi pelasar berguna dikenangetan ke pesaka asal adat nyau identiti bangsa Lun Bawang. Program itu juga ngerapit ke kawal pupu raban bangsa Risrata Sarawak Sabah Brunei ngau Indonesia. Kaban Parlimen Lawas Dato Henry Sumagong Madah. Program ti seluruhan diaturnya manang ke komitmen raban bangsa Lun Bawang ba pengawak nentu ke budaya ngau adat meruan dijaga serta dikemeran. Ia maksud ke Jakuto lebuh jadi ke pengerami malam kebudayaan ngau tradisi programnya di Lawas. Ba pengeraminya mega bisi mantai ke memaca main asal yang kau mantai muzik ukulele ari rurum decur jalan Sundar. Alai Rong, ari rurum decur jalan Lawas Damit ngau choir ari bagi induk serakup Lun Bawang Sarawak. Sebelum menuju ke berita kita ke pagi tu batang berita baru. Rakyat ba kena zon tengah Sarawak dekat bisi palan perubat Tunku Lati ti semak agi. SKDS Budi Diesel dipercayai kego lancar di Sarawak. Program SKS Sibu mai konsep perintah ti siru ke rakyat. Mengenakan berita kita ke pagi tu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jeranar cerita lama Sarawak.
3: Saritu 47 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa sertangkun dalam pengawa. Niang, ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong, kenya diorang tinggepun ke Sarawak United People's Party SUPP, serta kalau menggaib nyawanya di chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah rinya ia megak kalanya dikaban sitak parlimen tiket rubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau Persekutuan Tanah Melayu. Ia udahnya megaib nyawa jadi sapit ketua Menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi Menteri Perintah Besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak pengawal berpilih besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong baduk lagi berkawal ngau politik laban dekat Meri Awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 menyak, ia megak jadi chairman Komiti Pengelekuan Negeri Tibumpu Tanggung Pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun bak Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritikas Perintah Besar ngau negeri di Malaysia.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jakut dalam sarito, ianya belawak ke layak. Belawak ke layak. Reti jakut dalam belawak ke layak, ianya nak nemu berbaik engkau pangan diri, tak seruran belayak, jam makai pan belayak. Contoh ayat, balat gaulah seduai tu dum, tak belawak ke layak ninting hari. Ni memaya seduai tu tau selali engkau pangan diri. Nyak nakak jakut dalam sarito, belawak ke layak.
1: Jakut dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang hari dua, hari empat, gau hari enam.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelati ke industri Music Iban.
2: Okey, nyedinya ngenang berkawal ngau peket semifinal ACSJ. Takut ada gurah carta siapa juara ke-9. Ketika diatur kena 1 hari bulan 8 2026. Bak Dewan Serbaguna Selangau. Okey, berhingga pukul 5 lemai. Okey. Ya, jadi berhingga pukul 8 pagi bakal selama kita dengar ke program Leman Berita gulai ngau Mr. Edmond Anak Langgi. Okey. Anak mindah ke Bukai, tentu kita terus segulai sejalan. Ingat ke kami, YFM, bawa kita itu ke segmen Pengerap Pagi.

Halo, bertemu baru kita peningan dalam program Elemen Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku main ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Aku dah nyadi bayak kenyak, aku dah nyadi subak, tahu ke benung nyadi dia tu, tahu ke utai ku dah nyadi 2-3 hari ku dah. Ya ke dekat dah tahi tu lah nak, muka nemu nama tergerak nyadi. Nama berita kita ke minggu tu, anang-anu, segi gaya ya kaban, dekat belelak dorok, hari ke berjaku, ya. Udah tu, kita nyambung baru nyentuk lagi ujung tahun. Nanti nerima peminta Tim Ayu hari kita program lemah berita dekat disambung kontrak, disayang baru kontrak 2027. Nama cerita kita keterbat sekali itu. Semadi mengenang orang ke bermain bol kemayar itu. Aku dekat mengenang cerita main bol. Sebedaunya aku dekat nanya kita, kalau nak kita ingat kini kita berjaku, tahu apa yang dah kita mada. What? Kau orang tau kendun. Nanti cuma orang nyawa ke kita pemakai air irup. Orang nak kelala kita. Anang ambil-ambil sebarang. Anang makai utai terus kena. Anang dirup terus. Ngai ke temu tak lagi nyo dengkah kor pengaruh kini dalamnya. Akala anak kita ningal bunyinya. Nyak mentadai peningal. Tau mutai kenyadih bak menua Itali din. Maya mayan bol berbuat kemangkuat dunia. Final Brazil ngelaban Argentina. Tim Brazil nombor 1, tim Argentina nombor 2. Ranking sedaknya tadi ya. Sekejap nikik, sekejap menurun seduanya. Tanya tadi bergugut-gugut. Munyi kujaku orang munsuh tradisi. Hari kelihat lihat badalam membol. Jadi dalam cerita atau peningat, dia ada tim Argentina menang 1-0. Alah me Brazil. Nama kebah Brazil alah. Sikuk pemain hari menua Brazil peningat ya. Ya ke bernama Branco mayanya. Ya tu tadi berjaku ngagai pemberita udah bekau kalah. Muanya tadi nyusino gamal. Lebuah ke berjaku mua pemberita. Jadi yang mada minta ampun meh ngagai bala peminat main bola semua hari menua Brazil. Aku nak boleh bermain dengan manah malam tu. Nya menan mu nama kebuah. Semua tu berpun udah bekau aku ke ngirup air diberi sida hari tim Argentina nya. Kau ya peningat. Jadi tu cerita ya. Maya ke bermain bola nya tadi peningat. Dia ada Branco tu tadi. Ngetu ngirup air orang. Air sida tim menua Argentina nya. Maya nya sikuk pemain Argentina. Kena patis melukuk. Yo kejok kejok kaki, ngenat ke kaki belakon deh, madah kedai pedes. Jadi dah time bala derisa sedak ngobat kaki ya. Jadi Branco tu pemain Brazil tu tadi, ya ngai mansang ngai tim sedak dia ngirup ai, kedua ke semak dia dambai ya, ai butuh orang. Ai butuh rabat dia, sesengaja disuak orang ngai ya. Tu irup deh. Ko orangnya madah ngai ya peningat. Derisa sedak Argentina tu. Irup ya, mai nadai meng berarti ke mana-mana. Udah bakau ke ngirup airnya peningat. Ha, munyi ko jakok Branco tu tadi, lebuah ke ditanya pemerintah masuk apa TV ya. Ya pun madah udah bakau ke ngirup airnya, start baru main. Tak lain asai aku, tak lembut asai tubuh. Skill ku nemu lenyau, aku nyo baban. Ko ya nyo nak nemu bekeni cara main bol, maka ke nak kalak main bol. Kau ya peningat. Dan sikit amai ya. Nanti kita meda main bol sedak mainnya. Brangkonya. 20-30 minit keterubah bermainnya peningat. Laju ya. Kiyok gitu.